0: Sepenguda aku Suman, aku enggan ngelala lagi sepanuan.
1: Kita nyangka kala asa ati setegal penerindu orang bukai.

0: sebun nya majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamah, uliah ngasuah mua kita gatal. Memang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
1: 5 minit dah lepas pukul 8 pagi.
2: Ya, guys, sudah selesai ngau kami penggerak pagi YFM pagi hari 4 kita sekarang. Itu tentu ya tua nak diri aja ada cah.
1: Ya, selamat pagi Mel.
3: Selamat pagi Kentun. Kau beritahu pagi tu?
1: Lain membunyi sama kau ni. Kentun, lepas kayak Kenti Uti Kentun.
2: Nya kini ngau punya kantian, saya minggu pagi tu.
3: Ya, nya lawan tanda-tanda nya singaruk banyak dah ne.
2: Ya, sih ya. Maya tu si benong.

0: bakap si kurang mimit sebun pedakku. Pedakku tu kasar. Buat ke negeri kucing kita pagi tu.
1: Ya, nanti dia asai kaku pagi tu desem baka di luar konti kita. Nanti baka 2-3 hari tu ke udah. Nanti kita pansut. Mesti berasai berpedik. Mata kita hidung kita pun pedis ke kenika. Kan seput.
0: Seput.
1: Pagi tu bisi munyi kenuan tadi. Bisi kira ke bisi kurang mimit. Laban maya aku kenurut gawak pagi tadi. Ne, bisi bekau hujan pak jalai deh. Laban malam tadi. Kita jenak tindak. Ada ningga bunyi hujan. Pagi tadi nurut. Padahal jalai deh basah deh. Kanyak kini sebut untuk tadi ya besi kurang bimit pagi to.
0: Ya, amatnya laban nanti ada praktik punya kereta dari aku tadi cak. Sama pangsa orang kereta buat banyak tamu ke kunti besi boleh nyinta sebut bimit. Lama tu saya kena tekan dah nanti aku.
1: Ya betul.
2: Ya, jadi matang aku besi hujan bimit tang nak lama lah.
0: Yang kali tadi bengkang laban besi pernah berita muda ke sida dekat berengkang kemudian hujan bengkang 3 hari bulan. Jadi itu efek yang saya kuasa cak. Harap ke besi surut game laban citi pengirau nanti bakum pun deh ya. Minggu baru nembiak ke sekolah.
1: Ya betul.
0: Kalau kembali lalu pelajar kalau begini mau baca ujung tahun tu, tanya awak terjanggal nangi mai kalau bagi sila ya kekangbe proses PM ke tahun tu.
2: Betul betul. Baik lagi minggu tu nah nembiak ke misi sekolah sebuah tu balat.
0: Awak lama kira dah dalam sejauh sila rileak banyak. Nggak rileak kalau lama lama takut mai aku. Rileak kalau lama aku nanti rileak kalau lama ikut tumbuh.
2: Kemana? Sebalah apa indah pun tu sehati ya.
0: Ya mah.
2: Ketemu saya yang wah laban. Jadi aku pasal anak pagi tu cerita kita ibu SSL tu.
0: Ya.
2: Namanya kadanya lah orang laki lebih hegi. Lebih banyak sih dah kebuan ke balah anak tu. Kalau anak sih dah ya danau ini tuai. Tajapan namanya ngasai kediri tadi udah betul tu itu kerjaannya tadi. Anak dah beri gari, beri makai, beri mandi, tadi kena anak orang.
0: Ayahnya mama nanti bersebut lelaki ke bebuan tu cak. Mission lelaki tu senang. Anak kenyang, anak cukup tidur,
2: ngopi enggak,
0: nusulu, anak nanya bak. Bak lelaki tanya udah komplit. Lengkap megang nak. Entang tiba kita Indonesia ke layan mimin pada aku melau.
2: Betul kan Yamin?
1: Bisa betul, bisa enggak gak?
0: Ya
1: kena aja ketemu kami. Ya kena aja ne. Ada kenaan korang tu tadi ne. Nanti bakal di rumah. Nak kisah mah tu tadi. Nanti bakal aku. Aku tu tadi nantu berkira mai gak tari kena anak tu tadi ne. Nanti mindah tu tadi. Berumah tu bisa kita nyanyi tiari malam. Nanti hari malam nanti bakal apa sih ya. Nanti malam aku sikit ngasuh anak aku ngena tanjuk panjang. Nanti tindak malam laban celat dia anak tu tadi nanti sudah ibu puak. Dia nemu mana mil nanti ya dani pagi sikit ada nanti ngelalai ya puak kediri. Ya kediri. Nanti bakal apa sih ya. Tanjuk panek uliah tanjuk putuh ke bakal boksernya. Asal kena anak ni kak bakanya nanti bakal aku.
2: Asal tanjut
1: Asal tanjut aja deh. Nanti bakal aku sikit mesti tanjuk panjang nanti malam hari. Nanti apa sih ya. Nak tancut tadi banyak tahu banyak ada yang masalah.
0: Betul aku juga ya. Apa hidayah ya, bukan nama cak. Bukannya kita dengan suara kita tu keganjang tino pak. Tancut ya.
2: Banyak lah tadi dilema ya.
1: Ya ukai laban. Ina itu tadi demo aneh itu lagi lelu meluko tino ada celap lagi. Apa sih tanya jenah mah tino ina itu tu lagi si angkat kemi semua terani. Mada anak yang meluko badia yang ngebab kepua. Laban demo puak jadi segi nang lalian ne.
0: Aku kayak kenyakal. Liga di Tomel leh. Bah kami laki siti generasi nembia itu generasi mia nakal celap nak tanangan. Aku tadi aku kalah kagai main nak aku ngagain dua siti itu tadi. Nur yang nakal punya apa? Pagi aku mulai nyow dua lapis puak kena aku kumbuk dia. Bah malam bah bede metro mainnya. Padahal aku anak aku sambo jangan kang bukak nene nama. Ule apa perlu lagi?
2: Iyalah. Yang tadi anak kita nak sama agak bisik kena kal ke?
1: Ya.
2: Alasan orang sida indah itu lah. Tajapan anak tadi segi dah meruan tercancut. Nadanya dah tercancut.
0: Apa dah kajang ni mungkin kita. Enggak kemudian kena tercancut pada. Kadang-kadang tuju pandai nanti ke patung pandai lah raga. Mesti kata pandai puas. Oke, okay, jadi bisin ada dilema kerja. Jadi
2: berkata
0: ke utai ke asai kita ke laki itu tadi.
2: Udah betul.
0: Udah betul. Udah keman. Tang bahas kita Indo. Oh, salahnya bedau. Nggak tahu kan biar kerja. Tahu pos. Oke, okay. Komen kita. Pagi tahu SSL semua salah laki.
2: Lagu Ari Shazlina Baby. Merindang kita pagi itu.
0: Terus asuk lesa lai, Trio Pagi SSL.

0: statistik mandang ke penusah bepadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bepadi nyadi arulah diterima tina nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bepadi. Sekedak perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah bepadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap ngangkut, tentu ke perengkap ngangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak terkekuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyang wari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurunkan risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun ngambil ke penyakit ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM.

0: Okay, SSL pagi hari 4 tu bakal selama tim apa yang kibian dan ini kena.
1: Ya, saya pun banyak bala tim apa yang kibian pagi tu ya. Dan ini ngawati kergasa.
0: Ya,
1: nama hal hari 4 tu kita mesti berada hut kita lelaki mesti kuat.
2: Nama mesti hari 4 aja.
1: Lepas nak nemu aku ke buah halaman hari 4 tu laki tu mesti kepada diri kini nyebut tu siku laki ke menonjol lepas hari 5 hari 6 hari minggu mesti kan dikontrol ya.
2: Ya, kena kontrol me ujung minggu.
1: Lepas nanti ya salah salah step hari 4 hari 5 hari 6 hari minggu hancur program.
2: Nanti apa nama tu buat orang Cina deh pengarap sedaya hari 4 tu nama deh.
0: Oh biar
2: Nama
0: mahal dah.
2: Nanti dalam jago Cina 4 tu
0: Su
2: arti ya
0: Dai Kyo
1: Kyo Out. Jadi nak buat laki tu hari 4 mesti kali lagi ngak ketemu Kyo dah. Salah step hari 4 Kyo hari 5 hari 6 seminggu nak arti.
0: Okay, cerita kita buat SSL pagi tu pasal orang lelaki itu ke danau maya buan anak dah di rumah. Tak japan dah enggak pengemaduan lah lah nak.
1: Jadi bah Klemen ugan ke pagi tu cak. Bah penemu yang pun jadi orang ya ke bebuan ya. Nanti datang ke ginti atau ke ship ya bebuan ko ya.
0: Okay.
1: Iba ya. Ya kepentingan mamat anak nak nyaba kak ya niki pun surai berjelangkit belah TV niki nampuk dari saya senadai ngawa asal mia nak nyaba arti ya sukses meh pengawa sarinya mese kanya ya
2: ya kena berjaya ya gimana nak ne tak mesti maya anti maya aku pelabak ku maya nyak ya kebuan tadi ke bala yang ada di rumah pelabak ku tante ya pelai ke rumah pelabak ku maka tengkan pecah rumah. Lama yang berjaya ni pun anak deh.
1: Nanti kami lakinya me pemujur deh. Kini buat apa? Beribuan karena aku ngasai ke Siti yang tak kenangi ku deh. Pih maya leban indah ku selalu. Selalu nak yang anak ku. Lepas maya mak ku si pengawak bukai. Bukan aku tanya. Benda aku sampai dalam makin aku deh. Anda nanya ni nenek, ni nenek. Lepasnya soalan cuma mas. Lepas nanti dia nanya ni nenek. Ayah matanya nanti kalah buahnya.
0: Lalu dia tawar lah.
1: Anu ditawar. Benar mungkin ngelimpau ya nyak kadang. Benar ya mainnya ya rindang main titua lak main titua. Ya rindang nyuntir dinya lak. Wana sanja putek pansut bermula ya ni nenek. Tiap banyak orang bukanya me ni mati nyebut ni mati satu ya. Bala laki ya seko. Nampi aku deh cak.
0: Gede nanya nanya ni mana.
1: Next.
0: Okay kita visit Madam Cat Arita Tau pagi tu. Cerita pasal topik kita itu pagi itu ku ingat ke petua aku kuno ke ya dasuah ya buan anak ya maya umur anak 2 tahun sobat ya bisi pengawak lebih mayanya pengawak biro induk lah kali ya pulih ke rumah peda ya anak ya belum tinduk tindu anak yang mana?
1: Mana?
0: Tang maliak ke atas. Anak yang kena helmet bersikal. Tindu yang kena helmet bersikal. Tanya yang Sanu, nama hal nya tinduk kena helmet basikal laki yang dah kia nangi kengai kepala ait pantuk berdinding dia pemberi helmet ya. Saya tak saya ku cover laki ya cover nah saya ku anak ya benung pemain tertidur saya ku lah
1: tak bisi ke cak tu baru-baru tu cak kini buat tu tadi menantu kaban aku ya tu tadi anak ya tu tadi anak induk cak anak tu tadi kira becik ke klinik mana dah. Jadi ya tu tadi kira ngebas kira lengah aku ucuk. Ni amin sekali menantu ngucuk pula menantu ucuk yang benar kena helmet.
0: Tanya tidur kak?
1: Tidur. Nanti ya tidur aja. Bermain tambah helmet. Nama kebuahnya nyet-nyet tanya ke ya. Nama kebuah ini masuk ke tupi. Ngai kepala yang mensual.
0: Betul lah. Safety first.
1: Safety first.
0: Lepas kami laki itu. Safety dia pemadu namanya penting nak.
1: Nama kena dengan mata ke deh. Kau kena aku mesti cerita saja. Nama kena dengan mata ke deh. Biar dia mukanya tahu ilap mimet. Jadi sebetul palanya lagi. Tapi seraya kau biar kau cak menantunya jari belum gaya joystick cak.
0: Oh, oh, ya. Yeah.
1: Main PS5.
0: Oh, benar-benar sibuk.
1: Benar sibuk. Mesti urusan masing-masing. Jadi yeah, yang lain fokus dia terkacau ke karena itu pantau lu nyapa pasuk ke helmet. Oh,
0: betul lah nya. Ya,
2: situ gig deton. Engkau ya tu tadi ngai ngelara anak anak ya tu tadi deh. Ngai lagi nanti dirara lagi alu ngekau nyapa lagi. Ya,
0: lah,
2: alu lah ke aja menyat tadi.
1: Ya, mai. Dapatnya tu pula kecita aku tu lah banti dah dirara. Kami kalah kena lah nak. Ya, udah buka ya. Mami, ujung aku bilang ke mami, nanti dia mami ikan lagi ke besairal ujung ngelapannya.
0: Kira Didi lagi lagi ke mami.
1: Tipun Didi dia tuh pergi pulai, jadi pergi pulainya ngai kuma mami.
2: Okay, kita bisi mami Nini tu kaya nanti baku kaya nanti lah tentu irau ambil sama ngasai berkenih sidak lelaki beribun kaya. Kadang kita induk pen ke me time ke dirimpu kaya laban ukai semua gak tu seh nyaga bala nek ti sida ukai jenis ke kelalu manca kaya dan ni beri tusu mandi makai tinduk kaya. Kita semina ngemata kaja kaya teng utai ti ngirau kaya ianya kerasa berumah segi temera kaya laban lelaki beribun sida ya fokus siti haja kaya nadai dah mungkin kaya berkemas bersumai malau utai berdapur kaya madah nadai hari nyaga nek jak kerja sarito ko jako nyawutnya aja jadi kelasan kaya kebenda ya laban ngai nada yang mau bagi utai kepatut dikerja kau ya.
1: Oh, lama lelaki tu kami sikit bangsa yang kesilian ni cak. Nanti kesilian mesti ke fokus. Ya, nak boleh ngerja utai mati tasking lapan ya fokus pasti tiup utai. Ya,
2: punya kau kita yang lama tu ba SSL mega lelaki tu tadi. Sida ya nak uliah ngerja pengawal mati tasking tadi. Fokus saja sikit aja. Punya kau kita sebab tu ya dah berapi berapi aja nak nak uliah masa
0: tinggal. Oh, nak uliah. Tak aku tinggal lagi tamat langkah kali. Tinggalnya kena sumai lagi.
1: Salah lagi umur tu gue biji. Oh,
0: umur jadi
1: biji. Oh, kenapa? Tak sikit tak katanya aku bari tu umur eh di ke jadi indah deh. Ketika lebih mai ditinggal ke budak di ngau apa ya ke diri di semua pulau. Semuanya jam dua pulaunya. Bisa pengirau kena hati dia tinggal ke anak di kediri ngopai aja.
0: Oh.
2: Aku nanti bala kumpu de Tun Ken. Nanti irau ku lawan apa sedaya tu mentas ngasih daya. Mina nyak tadi meh rumah maka teka pecah.
1: Oh. Laban mesti sekedar case tu tadi sekedar indah cah lama ya nantu Arab hingga ke laki ya ke diri cah biar ya nganjuang indah ya atau kentua tadi telepon dulu ma aku dari rumah tulung apa yang sanuk tu bukan nulung apa yang sanuk jaga anak cah nulung ke mata apa yang sanuk jaga anak
0: ya ya monitor monitor jadi mandur lah
1: mesti kena nyus pun meja ke siku ni
2: tanya apa tadi siti ke orang laki tadi aku nak nak ngumai semua tak bisik apakah bala kumpul meh nanti maka ya ngemai anak itu ke pasar deh berarti maka kita traveling ke pasar lah anak tu kan juga mal padahal dia gari anak dia nurun ke gereja ke pasar gari kena tindu nanti dia tu rumah gari ke pasar kena anak aja ke situ masalah lelaki
1: itu nya lagi aku nyawet tu semuanya kita berperinang dulu pagi tu ni cah
0: ya kita berhasil lagu Ori Johnny aman tu nak rangkak pengerindu
1: jadi kita ke apa itu segi nak rangkak cah semua kita pukul rata megang
2: kira ke 70% ngagak rindok meneh apa bunga

0: culik tau kenen biak ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miat ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayuh agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang ti nak dikelala, tengok panzik dak nak prayas, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijah, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
1: Yo!
2: Ui, nak mau tanya?
1: Boleh nganyung ke pulai ke rumah, yo.
2: Bah, ni kereta nanda?
1: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Agi bawa sop kereta aku dia tu.
2: Oh, ada yang bangat tersalah nanda. Bah, kita mak meh.
1: Okey, ilak sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada kak?
2: Tiga, mas meh. Medok aku ngasuhin depan. Tepen kok, ini untuk malam.
1: Bah, yo. Amat terkenung. Haram, lupa tu lah.
2: Ada eh. Terberundi yang kini kau minta sponsor eh.
3: Ingat you.

0: Lagi buat isu bala anak nuruan ke pasar kena baju tindu kan.
1: Ya. Lalu bala kita lelaki anang baco-baco lebih banyak bibuan. Saja apa itu yang penting anak berjalan.
0: Oh.
1: Tang nanti bah kita nama ke buah gari anak tu penting mai lebih banyak pansut pasar ribu ini boleh kita jumpa ke supermarket kan.
0: Yeah.
1: Kita pun mesti gak ke Semarang. Ngai yeah. Kita tencan nincai kena. Entang kadang-kadang ngalu ngagai kedai sepia perumahan dia ja. Kedai perumahan. Nah, patut gak ngasuh anak dia kena seluar jian kasut beli lap ngalu beli sayur japan
2: nanti bakal ngena tanjut ya ke nyau deh kena nyau deh luya kurang ngai ke tu mana anak tu nyau ngena tanjut tajak payah ngagai kedai semer rumahnya deh ken ngetun semer rumah mesti kita akan ngena tanjut ke Smart Mimit orang ke medak kita ha lagi bakal inai atau lecik-lecik pada anak orang lagi nyau maka nama
0: anak dah betul mesti dah ya tanya lagi namanya kini nama dah peperak lagi dia orang
2: inai ke baju mengemaji aja kerah anaknya perperak hanya terkengai dengan kita
0: psikologik dia
1: anak tu entity instrument kinaya
2: ya okey nama lagi lagi anti anak tu perperak dia inai tu ia tu tadi bergaya kurang kumai orang nak kena ke nak utamakan anak tu tadi nak kirokan anak orang nak kirokan anak
1: dia jangan membaji anak
2: ya jangan ngantak au ngantak si duit anak nolah itu kurang hanya terkengai dengan kemino
1: tak pernah mati dia punya lah. Jadi nanti mesti pengirau kan nanti semua kerjaku deh. Bekana kita tu berkaya, berjalan dengan apa ya. Kita dah tahu ke bila ini tu lepas kegagiat deh. Rindu pada anak kita terkiut kena gari ke mana. Mesti ya akan muci kuyuk deh. Kena udah muci kuyuk. Nah mesti ya kan berandau dengan apa yang ke pengujung.
0: Nah awak berandau je. Nah lu muci kuyuk apa ya.
1: Kirau pak setang teh kerja.
2: Nah kak ke dia tu. Nara pengalaman kia aku. Minta jauh lah. Anak pun
0: dah saya guna email tu anak ya garik mana-mana apa yang kena cupuntung dia asuh ya.
1: Dia ada mana dia anak garik mana anak garik mana
2: dan ke kita nak nemu ke anak ngapai tu ke seputih yang kekini ne. Lagi aku nyasat pula lagi
0: tanya ada bunga mesti nak kalau orang namanya mencet kuyuk didi ni
2: mesti nak rindu kalau renau ke didi dia mayan dia jalan ke didi
0: cara siap kawan.
1: Okey, selamat pagi mungkin gaya peninggal kita ya pagi tu kita ABC Jenikel Johan Anang nak nyerai Maya menua di tuntut pernah Sabtu. Oh nyuk kasih nyuk cerita Sabtu tu. Jadi nanti komen laban anak udah berumur 30 lebih ya. Nanti kita akan dibuat jika pernah beban ke anak tidak ya amin sebatang nanti akhir ini beban kucuk lagi ke cara betul
0: ya siang mana nah bertuai lagi ke
1: ya.
0: Ok kita bisa Indi Niten dari Selangau begitu aku kalah danu ini tuai aku laban meri anak aku mandi 2 minit je aku ya. Lama 2 minit ni anak
1: aku
0: kan kita cuma lagi 3 minit dah. Laban baik ya aku ya asal anak dah basah buat dah basuh semua engkau sabun mimit dah kendas cerita lah aku ya nge bini ku kena aku ya tu dah meri anak mesti setengah jam lambil mandi seluah ya aku ya yang bakal tenuci kereta bakal wash yang nuci kereta ke yang meri anak mandi dalamnya aku ya ya ngasuh aku confused. Bakal dia berapa lama dia meri anak dia mandi
2: nanti bakal aku nanti lama kan nanti bakal aku deh nanti bakal anak mit sekejap gig ke meri yang mandi
1: nama mandi tu mesti kira minit kira sikit enggak.
2: Nanti bakal baby subah ke amat lama ke meri mandi deh dapat baby kita ikat berkadai-kadai meri mandi deh nanti hanya udah besar dia tu shampoo di kepala ya lu unsur di sabun tubuh ya lu tanya-tanya ha. Mulai ngintik ku aku nak nemu inai ke buka yang tiba aku nak ada lama meh.
0: Ini kita main anunya yang namanya itet kuning yang gini nak
2: ada lama rumah aku nak ada kulam
1: nanti bakal skill aku nanti aku main aku mandi lain gak ngerti aku aku bakal sadu mimian oke first nama gaduh
0: berus kawat kawat lah sama alam bila mandi ongkom engkau tetap kawat lo.
1: Berus gigi ya berus gigi asal dah pupuk basuh basuh tanya buka paip buka mandi mandi udah basah buah udah Sempu apa ku kelirik cak.
0: Oh yang pu.
1: Angger ngerja tanya kelirik megang.
0: Oh sikit lah kelirik lah.
1: Lah ku kelirik.
0: Okey kelirik aku nemu.
1: Udah kelirik udah nemu. Udah megang, udah okey sabun semua udah dah. Okey udah. Dah asuhnya ngelap buah diri. Tanda tanya bayi ni enak mam apa di togi si sabun membuat.
2: Apa ya buat apa ya si sabun?
1: Buat apa si sabun buat nak? Saya pernah mu mata Indo tu tajam.
0: Ya.
1: Aku tahu
0: sili ya,
1: sili ya.
0: Sili
1: ya. Mama togi sabun membuat.
2: Iya, sikit ama silianya sikit ngaku ku. Bukan nama nanti bakal lelaki tadi nanti yang ingat barang depan mata ya nak temu ya. Nanti kita ya nama ada dia temu rawah-rawah batas kita ada baruah ya empai kita neke empai temu barang aja dah kita neke buka jak pintu lalu terpedak ke barang ketiga aja ha aku pernah temu nama kene mata lelaki tu
0: mesti temu lah adanya
2: temu
0: kunci apa bunga kah
2: barang ya
0: barang ya
1: jadi nya ke bawah ya ani rau kene jadi ketemu ke lelaki bangsanya deh lebihnya sikit nak mudah ketemu kutai arti yang dia menjalai panjang nak ketemu kutai bukai lebih sikit bangsa ini barang yang pupunya nak ketemu ja
0: ketemu kutai bahaya barang yang pupu nak ketemu
2: nak pedak ya barang anak ge mesti sebut untuk nak pedak ya ge
0: kita sebut lagi kami Mbak SSL pagi itu lagu Ari Betty
1: Tulah sama inang kita mata berketil. Anak ya tunggu pagi berketil tengah kebarang nak temu nah.
2: Ya, dinganya kan dengan kita tinggal.

0: 89.5 FM di Sri Aman. Terima kasih orang Semanggang.
1: Iya, kalau bagi bala kita di Pulau Seluku pagi tu cak.
0: Ya.
1: Pulau Seluku pergi Sri Aman ke cak?
0: Iya.
1: Oh, kenapa Semerhana?
0: Kini kena Semerhana.
1: Kalau ke aku.
0: Lagi kita ke pagi tu yang kan yang bisa dengar jematan batang lupar. Satu aku tu.
1: Satu.
0: Dua, bedau leh tengah.
1: Aku duanya nak sabar aku cak.
0: Yang mana gue tengah ini bedau je, bedau meriah.
1: Udah sambung pun aku cak.
0: Sambung, tak bedau leh tengah.
1: Ngagum sama kita tempur wak
0: baik dia tergak. Jembatan batang lupar 2 di Sri Aman.
1: Ya.
0: Ya ke satunya ba Driso dia.
1: Ingat lah ke tulis main-main ba map ila kita ke jalan ba west deh. Ke salah tulis lagi jembatan batang lupar aja. Punya kau kaget Driso sekali mendadak dia pasal semanggang.
0: Ni nemu maya musim cuti tu bisa berjalan.
1: Ya,
0: kita ke dengan jalan sisir tebian tasik ya. Dengan batang lupar satunya ya nah.
1: Ya, tempat satu.
0: Dua di sama belah udah nganya nah.
2: Aku udah. Aku bedau aku.
0: Bedau.
2: Bedau.
0: Lebat tu.
2: Bedau. Laban maya gawai serinya. Ngai dengahnya laban mayu orang dengahnya lagi jam deh. Kita kembali ke nembiak miat deh lagi kak kami ngai jadi tuat ngapa?
1: Nanti ngawa pergi lah kerjaan deh pemuka.
2: Kerja.
1: Lagi kak banyak wah pernah mengatur kerja.
0: Okey, okey pak cerita pasal buan anak tu tadi. Orang lelaki ke buan anak tu. Siti komen dari peninggal kita. Cat Trin pagi itu
1: ya.
0: Hari ni atau hari dulu mendah ke kita bukain nadai guntui buah kaya pasal mandi semua meri anak tindua semua tangku ya Siti utai tena puas hati ku bapa itu ayahnya ya kak mat yang gua buat anak ku guna getah belah can ku ya kita kena ikat ayuarnya ajak pan aku dah meli getah namanya sanggup buat kembar kemana bisi bunga-bunga bisi katun agik yang ngikat buat ngena getah sayur
1: ke getah kuniang ya kadang-kadang merah dua kali aja kuniang merah
2: ya pelapak ku ke balai ya tu tadi ngai kiruah deh ya getah ke depan daya ya makin jengkau ya
0: tapi okeynya ngena getah sayur nah anak ngikat buat anak ngena ui
1: betul ngena ui ngagi kita muda
2: ya kan nama getah sayur tu deh getah sayur tu nanti ya buat kami kino tu kena ke kak lekat ya pedih main tadi buka lagi nyak ke ngai nai tu tadi lagi anak maya buka tancam buatnya lagi deh nyom ringi nyabek lagi pai kai kalau ngasai kenya deh
1: nah lepas kami laki tu senak benar tadi kami kak latih anak kami tu kesederhanaan dalam penghidupan
0: betul
1: anak di pemir dah ke high maintenance
0: sidigi pasal survival ya mel nanti balik kampung atas saat ini kan ngiga kita namanya teman-teman
1: teman-teman kemusi lepiti semua
2: jarang-jarang jadi kan
0: jarang-jarang lah dari ketiap hari tamai kampung lah
1: kita ngelatih dulu ca kami kira semua kejukan nanti ada wai penduak tahu mili gunar
0: tup
2: oke rencana lah sarito
1: kita ketanya aku tadi aku nanya ada aku nak nemu sekali kena train aku kalah kena lara deh kelebih lagi maya meri anak puda. Nama aku buah mua anak tu mesti kan dipuda mega. Nya aku nama ame aku kelara. Nama ni nama dipukul ke mua anak.
2: Nanti pak aku, lepas aku nak terlepas mereka anak puda tu deh. Atun ke, lepas dia tahu nyawa bisa lotion deh. Nak lotion.
0: Lotion.
2: Mereka baru ngut.
1: Pernah ngawak kan si lotion tadi cah. Ngenang ke puda ambil tampiak dengan puda. Karena terkenyat menanya maka anak buau. Dan dia tampiak ke puda.
0: Maka cet tepan suat dari Guni Berahu.
1: Dari Guni Berahu je pendiam.
2: Thank you ga et gagak kenya deh.
1: Kau kita kira apa ya kenya malam hari ini. Okey, asaiku. Tu jawab nu kita begulai ba trio pagi kita pagi tu ne.
0: Iya. Jadi namanya siko-siko tau ke apa indah itu tas bakal cara ayat nak buat anak.
2: Iya betul. Bisa kapa itu tadi ya nemu ngayane bisa kapa itu tadi ya Niko ya meh asa bisa
1: lepas bisa segera pai tadi salah gaya ngai kana tadi anak indu jadi laki ya anak laki jadi indu dan mu ngai
2: ya bakal baju deh baju nebiak lelaki ngindu tu tadi kan bisa beda nanti bakal nebiak indu tu tadi bas tentang bau ya tu tadi bisa kedut-kedut nanti kita berarti kita
0: ni ya kamel aku baru nemu
1: nanti aneh indu
2: nanti jual dia pasal bisa ditau bisa bau ya tu bisa kedut-kedut nanti bakal laki straight aja ya
1: aku sama aja. Patut orang yang muda anak punya lain nak baju Liverpool.
2: Ya, kira ke general. Tiba-tiba okay, baju okay, suka tadi. Tiba-tiba baju anak lelaki tadi. Berjimat meh ketika kita beli baju bapa sade t-shirt tadi. Lepas nanti baka t-shirt Indo tu tadi dijual orang. Bisa berkedut-kedut ya.
1: Terima kasih Kimpo ya sudah diberi dona mel. Jadi dah tahu aku kena t-shirt anakku dulu dibagi ke kedua dibagi kena.
0: Baru nemu
2: bagi dona. Ya bisi-bisi beda ya.
1: No. Lalu aku belinya asal bisi gambar mini map segindo jangku.
0: Ya mo, ku punya aja.
1: Asal bisi gambar frozen indo ya.
0: Asal bisi kartun ya.
1: Asal kartun indo makan. Nada kita lagi indo.
0: Ya. Kadang-kadang sekali ya mesti kena tu dah aja. Bukan nama, aku orang ke belakang beda gak kartun nak.
1: Oh kartun.
0: Nak orang semua aja tu orang belakang dah katun
1: banyak kali aku baju ya.
2: Ya tak nak kita kecekar kong.
0: Okey, tu nakkah kita mulai ba SSL pagi tu.
1: Okey, jadi kena hujung ke program kita SSL lagu retro Ariana yang Michael Jeman Anwar kita ya berperindang sebelum dia ke berita hari Kota Media ke Sepuri Kuala Lumpur datang lagi.
0: Ya, yeah, lagu ke diberi nama Tincian Intan Tanda Berpangan.
1: Ya, yeah. Lalu apa yang anak tanda pengulia udah pangan.
0: Bye-bye.
2: Bye-bye.

0: perniagaan. Promosi yang efektif menjamin produk yang ditawarkan mampu terus bersaing. Miri FM menawarkan 3 pilihan untuk promosi perniagaan anda. Antaranya, promosi melalui radio Miri FM. Seterusnya, promosi melalui Facebook Miri FM dan promosi website Miri FM. Bahagian unit pemasaran Miri FM sedia membantu anda untuk membuat promosi perniagaan. Maklumat lanjut, hubungi Encik Tio Kiho di talian 016-888-6365.
1: Eh, S1, kita dah kira jalur gemilang.
2: I belum kira. Kena oh.
1: Mun bukan kita, siapa yang nak kibarkan? Bendera raya bukan sekadar kain.
2: Benar juga. Bila nampak jalur gemilang berkibar nak, rasa bangga kita jadi anak Malaysia.
1: Betul. Walaupun kita lain-lain bangsa, kerja lain, kita tetap satu negara.
2: Benar juga kan? Si semestinya tunggu sambutan besar kelak baru nak kibarkan.
1: Ya kata kami. Dari rumah boleh, kedai boleh, pejabat, kereta. Mun mampu, kibarkanlah.
2: Benar ya. Sebab petol TikTok bukan sekadar cakap aja.
1: Tapi kena tunjuk perbuatan juga.
2: Betul? Jom, kibar.

Okey, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera kepada anda yang baru saja mendengarkan kami ketika ini. Alhamdulillah, hari ini hari Khamis. 3 hari bulan 9, 2026. Iswan menemani anda di Geng Pagi Miri FM. Okey, jadi di kesempatan ini kita nak ucapkan selamat ulang tahun ke-51 RTM Miri kepada kita orang. Jangan lupa, semalam 2 September merupakan ulang tahun ke-51 RTM Miri. 51 dekad dah setidaknya bersama. Tahun lepas 50 dekad atau untuk 51 dekad. Terima kasih kepada kita orang yang mendengarkan kami orang, yang support kami orang, yang sentiasa sokong kami orang di RTM Miri. Apapun jua aktiviti yang kami orang anjurkan, apapun jua aktiviti yang berkolaborasi dengan agensi-agensi di luar. Okey, terima kasih kerana terus mempercayai Miri, RTM Miri dan juga khususnya amnya Miri FM Mesra Bermaklumat. Terima kasih dengan kita orang. Baiklah, 9.30 minit pagi terkelak, kita akan kongsikan ramalan cuaca untuk sekitar bahagia Miri. Jadi jangan tukar siaran anda, teruskan layan Geng Pagi di Miri FM dengan lagu ini dulu. Kita layan Gila Bayang.

0: 造孽犯啊！你妈的，这
1: OK tak？
2: Bukan susahkan aku, aku pecat kau.
3: Awak OK tak?
1: Awak OK tak?
4: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Siapa melihat ini kasih macam mana tu?
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak?Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
8: Info cuaca di MINFM.
9: Okey, baiklah. Kita sudah menghampiri 9.30 minit pagi ketika ini. Okey, kita seperti biasa setiap hari kita akan dapat carakan kita di Jabatan Meteorologi Bahagian Miri untuk berkongsikan ramalan cuaca di Bahagian Miri. Adakah jua lebu, adakah hujan sepanjang hari itu? Untuk Bahagian Miri, kita dapatkan Leo di sana. Hello, Leo.
10: Hello.
9: Selamat pagi. Apa khabar Leo pagi tu?
10: Kau baik.
9: Ah, dah sarapan tadi Leo?
10: Sudah.
9: Sudah. Sarapan apa tadi Leo? Gelak suka dia.
10: Biskut and kopi.
9: Oh, biskut dan kopi. Yeah. Selera di awal pagi dengan biskut dan kopi ya Leo. Sambil menyaksikan apa orang cakap lapangan terbang kan Leo.
10: Betul.
9: Okay Leo, macam mana pula cuaca kita di Miri sepanjang hari ini Leo? Adakah ceria seperti Leo? Okay, teruskan Leo.
10: Okay, terima kasih DJ. Selamat pagi semua. Ini merupakan ramalan cuaca untuk bagian Miri yang berkuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Untuk keadaan cuaca untuk hari ini, dari belah pagi, petang, sehingga malam, dijangkakan cerebu. Untuk keadaan laut daripada Miri, untuk laut berombak ketinggian 1.0 sehingga 1.5 meter dengan kelajuan 20 hingga 30 km sejam arah barat untuk hari ini. Untuk suhu pula, suhu Miri untuk hari ini dijangka dalam 24 hingga 35 derajat Celsius. Untuk amarannya dikeluarkan, hari ini amaran ketapakan rendah dikeluarkan. Ketapakan rendah dijangka di kawasan perairan Sawak Barat hingga Sawak Utara sehingga Kamis 3 September 2026. Itu saja cuaca untuk hari ini. Sekian terima kasih.
9: Okey Leo, terima kasih. Ceria Leo pagi ni. Ada kabar baik ke Leo?
10: Belum. Jerebu pun.
9: Yalah, itulah mungkin ketika ini musim jerebu kan. Jadi kita nasihatkan kepada pendengar-pendengar kita untuk terus berwaspada kerana jerebu itu membahaya. Terima kasih Leo atas perkongsiannya.
10: Sama-sama.
8: Info cuaca itu tadi dibawakan oleh Jabatan Meteorologi Miri

Okey, itu dia tadi lagu daripada Juan Reza, orang Timur untuk anda. Lagu kegemaran DJ Fas kita. Semestinya menghiburkan anda di Geng Apa Pagi Miria FM. Jadi, kita nak kongsikan iaitu berkaitan dengan The Sikh International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis yang akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nashashan bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 hari Rabu 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut boleh layari https://cham.mycrc2026. Okey, itu dia berkaitan dengan Sikh International Cyber Resilience Conference CRC 2026. Baiklah. Okey, untuk itu kita di jam 10 pagi kelak kita akan bersama dengan rakan kita di Sarawak FM dalam perkongsian kita di hari Khamis, iaitu Info Ekspresi. Jadi apa yang kita nak kongsikan nanti di jam yang kedua, kita akan bersama dengan rakan kita di Sarawak FM yang boleh didengari melalui semua siaran radio di seluruh Sarawak, melalui Sarawak FM dan juga Miri FM. Okey, di jam yang kedua kelak, jam 10 pagi hingga jam 11 pagi. Jadi selepas ini, tadi kita dah kongsikan berkaitan dengan ramalan cuaca. Jadi selepas ini kita nak kongsikan pula positif pagi, jangan malu memohon maaf. Okey, ini merupakan terbitan di jemul kita, kata orang. Kalau kita tak mula salahkah, kalau kita si salahkah, kalau kita ada rasa kita tak bersalah, kita mohonlah maaf. Jangan pernah rasa malu, jangan pernah rasa takut, jangan pernah rasa segan untuk memohon maaf. Tapi sebelumnya kita berhibur dulu dengan lagu permintaan DJ Fas kita tu tadi. Cicak-cicak di dinding, kata DJ Fas. Awal pagi dah berlagu-lagu ya. Jadi kita putarkan untuknya sebelum kita ikuti positif pagi di Geng Pagi Miru FM.

0: Soundcheck, soundcheck, 1, 2, 3.
1: Ah, tolong dengar si. Dengar apa ya? Dengarkan kami orang di Miri FM Mesra Bermaklumat.
2: Positif Pagi, Dua Lebih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Semoga semuanya berada dalam keadaan baik dan bertambah-tambah baik. Dalam motivasi R&R pagi ini, iaitu rehat dan rawat, kita nak rehat sebentar minda kita dan merawat hati kita. Mudah-mudahan kita sentiasa menjadi manusia yang sihat luar dan dalam. Kita mulakan topik kita pada hari ini dengan tajuk Jangan Malu Memohon Maaf. Tuan-puan, kita ini kan manusia. Manusia tidak akan lepas daripada melakukan kesalahan. Kita tak semestinya betul. Ada waktu dan ketika kita tergelincir dan terjatuh sehingga kesalahan kita yang buat itu menyebabkan banyak masalah yang besar timbul. Ada orang yang susah nak mengaku salah. Tinggi betul egonya. Dia rasa apa yang dia buat semuanya betul. Tak mahu menerima teguran dan nasihat orang lain. Yang dia mahu ialah semua orang mesti ikut kata dia. Mesti A tak boleh B. Walaupun nak sampai kepada A boleh ikut jalan B atau C. Pening juga analogi saya ni kan. Dia macam ni. Katakanlah bos kita itu menyuruh kita menghantar barang pada jam 6.30 pagi kepada seseorang. Sebab kawannya itu nak guna barang dalam jam 7, dalam jam 10 pagi. Perjalanan hanya mengambil masa 10 minit sahaja. Kita pun terfikir, kalau hantar barang jam 6.30 pagi, kita akan terperangkap dalam kesesakan sebab ramai ibu bapa yang menghantar anak mereka ke sekolah pada waktu ini. Jadi kita perancang hantar jam 7.30 pagi. Jam 7 pagi, bos telefon tanya sama ada kita sudah hantar barang atau tidak. Apabila dia tahu kita masih lagi belum bergerak, kita dimarahinya. Sebab apabila dia kata A, mesti buat A, tak boleh B. Adakan orang macam ni? Orang yang ego terdapat satu masalah besarnya, iaitu meminta maaf. Apabila berlaku sebarang kesilapan atau kesalahan yang sengaja atau tidak disengajakan, orang yang ego tidak akan memohon maaf. Orang berjiwa besar pasti akan mengambil peluang dan merendahkan dirinya memohon maaf. Adakah memohon maaf ini merendahkan maruah kita? Adakah memohon maaf ini menjadikan kita lemah? Tidak sama sekali. Apabila kita memohon maaf, kita akan menghampiri jalan kebaikan dan perdamaian. Tak kisahlah salah siapa. Apabila lafaz maaf itu dilakukan dengan ikhlas dan jujur, maka pasti ada kebaikannya. Yang penting akan terselah jiwa kita yang besar, penuh rasa tanggungjawab dan berintegriti. Apabila kita salah dengan rakan sekerja, mohonlah maaf terlebih dahulu. Jangan tunggu dia yang memulakan. Kalau dengan ahli keluarga, mohonlah kemaafan. Tak rugi pun, bahkan ego dapat diatasi. Kebahagiaan dalam rumah tangga dapat dikecapi. Bermaafanlah, hidup ini bukannya lama. Esok lusa entah bila sempat atau tidak kita memohon maafkan. Cukuplah buat kali ini, kita mampu mengubahnya. Kerana kita yang menentukan hidup kita, kita adalah yang terbaik. Jumpa lagi.
2: Nantikan Positif Pagi setiap hari jam 9.45 minit pagi hanya di Miri FM Mesra Bermaklumat. Jerebu sedang melanda di Miri. Awas! Orang ramai diminta mengambil langkah keselamatan. Kurangkan aktiviti luar. Pakai pelitup muka jika perlu. Minum air secukupnya. Lindungi kanak-kanak dan warga emas. Jerebu di Miri. Awas! Utamakan kesihatan. Lindungi diri dan keluarga. Pesanan umat masyarakat kami daripada kami di Miri FM.
4: Ini dia stesen yang tak pernah tidur untuk anda semua.

makan dengan adab, hidup penuh berkat. Makan bukan sekadar mengisi perut, ia juga cerminan akhlak dan kesyukuran. Basuh tangan sebelum dan selepas makan. Mulakan dengan bismillah, akhiri dengan alhamdulillah. Makan dengan tangan kanan, jangan membazir, ambil ikut keperluan. Duduk ketika makan, jangan berjalan sambil makan. Hargai rezeki, jangan hina makanan. Siapa yang bersyukur dengan makanan, dia bersyukur dengan kehidupan. Adab makan, akhlak terpuji, didik

0: Eh, S1, kita dah kibar jalur gemilang.
1: I belum pergi. Kena oh.
0: Hey, mun bukan kita, siapa yang nak kibarkan? Bendera raya bukan sekadar kain.
1: Benar juga. Bila nampak jalur gemilang berkibar nak, rasa bangga kita jadi anak Malaysia.
0: Betul. Walaupun kita lain-lain bangsa, kerja lain, kita tetap satu negara.
1: Benar juga kan? Si semestinya tunggu sambutan besar kelak baru nak kibarkan.
0: Ya kata kami, dari rumah boleh, kedai boleh, pejabat, kereta, mun mampu, kibarkanlah.
1: Benar ya, sebab petrol TikTok bukan sekadar cakap aja.
0: Tapi kena tunjuk perbuatan juga.
1: Betul?
2: Jom, kibarkan jalur gemilang, tanda cinta.

0: Assalamualaikum dan selamat pagi untuk anda yang sedang bersiaran bersama kami di Sarawak FM di Rangan Ekspresi Warnai Hari Anda edisi hari ini Khamis 3 September 2026 bersamaan dengan 21 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Bertemankan saya Syaza pada hari ini. Dan semestinya pada hari ini di Rangan Ekspresi kita akan bersama dengan rakan kita untuk info ekspresi. Untuk hari ini kita bersama dengan rakan kita dari Miri FM. Siapakah gerangannya? Hello, selamat pagi.
1: Hello, selamat pagi. Yeah. Syaza. Apa khabar pagi tu?
0: Alhamdulillah, sihat walafiat. Macam mana dengan kita? Sihat eh?
1: Alhamdulillah, sihat sentiasa. Ceria-ceria selalu. Jauh puji Syaza pagi tu.
0: Demi pendengar-pendengar kita hari tu, kita harus menceriakan hari-hari mereka.
1: Betul. Itu. Walaupun jerbu melanda, tetapi tetap ceriakan harimu.
0: Semestinya S1 akan kongsikan aktiviti-aktiviti yang akan berlangsung di sekitar

0: Jerebu sedang melanda di Miri. Awas! Orang ramai diminta mengambil langkah keselamatan. Kurangkan aktiviti luar. Pakai pelitup muka jika perlu. Minum air secukupnya. Lindungi kanak-kanak dan warga emas. Jerebu di Miri. Awas! Utamakan kesihatan. Lindungi diri dan keluarga. Pesanan khidmat masyarakat kami daripada kami di Miri FM.
1: Eh, S1, kita dah kibar jalur gemilang.
2: I belum pergi. Kena
1: Eh, mun bukan kita, siapa yang nak kibarkan? Bendera raya bukan sekadar kain.
2: Benar juga. Bila nampak jalur gemilang berkibar nak, rasa bangga kita jadi anak Malaysia.
1: Betul. Walaupun kita lain-lain bangsa, kerja lain, kita tetap satu negara.
2: Benar juga kan? Si semestinya tunggu sambutan besar kelak baru nak kibarkan.
1: Ya kata kami, dari rumah boleh, kedai boleh, pejabat, kereta, mun mampu, kibarkanlah.
2: Benar ya, sebab petrol TikTok bukan sekadar cakap saja.
1: Tapi kena tunjuk perbuatan juga.
2: Betul?
3: Jom, kibarkan jalur gemilang, tanda cinta kita pada negara.

Hai guys, satu minggu, satu resepi dalam resepi dapurku. Kali tu kami mau bawa ke kita orang resepi ayam masak kicap. Ayam tu kita orang mau guna setengah ekor ataupun seekor yang terpulang dengan kita orang. Okey, potonglah ikut sesuai ataupun selera masing-masing. Lepas ni kita orang kena sediakan bahan yang mau ditumis macam bawang besar, bawang putih, bawang merah, halia, serai dan juga sedikit cili padi. Tok terpulang dengan kita orang. Kalau mau pedas, pakai. Kalau si mau pedas, asyik payah pakai. Okey, lepas ni kita orang kisar barang tu ataupun kita orang hiris. Lepas ni kita orang kena sediakan juga kicap manis, sos tiram dengan sedikit minyak untuk menumis. Panaskan minyak. Lepas ni tumis bahan yang kita orang dah kisar tadi ataupun kita orang hiris tadi. Dah naik bau ataupun kekuningan, keterangan, kita orang masukkan ayam. Lepas ni tumis-tumis sampai ayam ni keluar air ayam pun. Lepas ni baru kita orang masakkan kicap dengan sos tiram. Kalau si kurang rasa masin, boleh letak garam ataupun secukup rasa. Masak sehinggalah isi ayam ni tadi ngeleput ataupun masak cukup lembut, cukup empuk. Tutup api, hidangkan, makan dengan nasi putih. Sedap.

Lidah tak bertulang, kata-kata mungkin tidak berdarah, tetapi mampu melukakan. Sebelum bercakap, fikir dahulu sebelum bersuara. Hormat orang lain melalui percakapan. Jaga perasaan, jaga hati orang di sekeliling kita. Bijak berbicara tinggi nilainya, kerana satu kata yang kasar boleh meninggalkan luka yang lama. Jaga tutur kata, jaga hubungan.

0: Sekarang disampaikan info solat untuk Zon 2 yang merangkumi kawasan Miri, Niah, Bekenu, Sibuti dan Marudi.
1: Okey, baiklah, untuk panduan kaum muslimin dan muslimat, hari ini 3 September 2026 dikongsikan. Waktu solat fardu zuhur 12.26 tengah hari, waktu asar 3.33 petang, waktu maghrib 6.31 petang, waktu isyak 7.45 malam. Manakala waktu subuh pada 4 September 2026, iaitu pada hari Jumaat, esok hari, iaitu pada jam 5.10 pagi. Jadi kami di Miri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu kepada kaum muslimin dan muslimat. Okey, itu dia tadi perkongsian info solat untuk panduan kaum muslimin dan muslimat. Alhamdulillah, kita sudah berada di penghujung rancangan. Jadi jam 12.30 hari itu kelak, kita akan bersama dengan YFM Iban tepat jam 12.30 hari. Jadi jangan tukar siaran kita orang. Kita sebenarnya ada lagi lagu-lagu yang menarik menanti anda. Okey, ada peringatan juga Eswan ingin katakan kepada anda semua. Pastikan anda menjaga kesihatan anda. Kalau anda rasa kurang sihat, demam ataupun selesema, bolehlah datang ke klinik ataupun mendapatkan rawatan segera, kerana jerebu ketika ini sangat-sangat tidak baik. Okey, bangun-bangun pagi jat tangga, pagi berjalan jerebu, malam berjalan jerebu. Jadi itulah perkara tu, kita sidapan nak elakkan, tapi kita boleh elakkan kalau kita berada di rumah, si melakukan si selalu berada di luar lah. Kalau si perlu, kalau si perlu, si perlulah berada di luar. Okey, jadi esok tinggalkan anda dengan lagu daripada Mawar Tunggat Semangat dan juga daripada Iqmal Noor, Habibillah dan Wali Ben Yang untuk anda di Geng Pagi Miri FM.

0: menjadi lesu, terlalu lemah, mengantuk atau keliru. Tidak boleh minum atau makan kerana muntah berterusan, mengalami sakit dada. Jaga diri, jaga keluarga, jaga komuniti. Kesihatan milik bersama. Ikhlas daripada kami di Miri FM.
1: Jerebu sedang melanda di Miri. Awas! Orang ramai diminta mengambil langkah keselamatan. Kurangkan aktiviti luar. Pakai pelitup muka jika perlu. Minum air secukupnya. Lindungi kanak-kanak dan warga emas. Jerebu di Miri. Awas! Utamakan kesihatan. Lindungi diri dan keluarga. Pesanan khidmat masyarakat kami.

0: Kesihatan anda bukan perkara kecil. Lakukan pemeriksaan kesihatan dengan kadar segera, sekurang-kurangnya 1 tahun sekali. Kesan awal mampu menyelamatkan nyawa anda. Jangan tunggu, pergi cek sekarang. Pesanan hikmat masyarakat ini daripada kami di Miri FM.
1: Juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal, dan akhirnya mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.

0: Selamat tengah hari bulan aku Nancy Tambuang bawa berita tengah hari YFM kena 3 bulan 9 2026. Serian meruan berikut ke indeks pengamah angin tau ke IPU bak tikas ke tau ngerusak pengerai ianya 355. Media ke penerang dekat pukul 11 pagi tadi dalam sistem pengurusan indeks pengamah angin Malaysia UPIS Rampak Menua. Empat kandang menua ngerikut ke IPU ti balat nak manah ke pengerai. Kandang menua tu ianya Sri Aman ting ngerikut ke IPU 288, Kuching 277, Semarahan 261, Ngau Serikai 217. Berbak ngaunya, tujuh kandang menua ti ngerikut ke angin ti ndak manah ke pengerai, ianya Sibu ti ngerikut ke IPU 185, Bintulu 173, Mukah Ngau Kapit 170, Semelaju 167, Limbang 154, lalu ILP Miri ngerikut ke IPU 153. Sarawak nyukung langgur penemu tika numbuh ke komuniti dagang Borneo dikenal negap ke agi ekonomi genturung menua adab kita. Premier Sarawak Dato' Pati Tan Sri Aban Johari Tun Openg madaka pengawak numbuh ke blok dagang ti Nyengkawum Kalimantan, Sarawak, Sabah ngau Brunei boleh muka peluang pemansang ke baru. Nambah kenya, Sarawak mega bersedia nyukung pengawak ti ngadaka tenaga ungkup genturung menua adab kita. Langgur penemunya dibantai ke Chairman Balai Dagang Engau Industri Indonesia Anindra Ardiansyah Bakri dalam bulan Siti Tukmari. Premier maksud ke Jakutu bahawa pengerami makal mai ti lalu jadi pengawak Nur berjadi awam besai nintiang tahun gerempuang kontraktor Melayu Malaysia PKMM Sarawak ti ke-27 di Kuching malam. Berbangganya ia megak minta gerempung kontraktor Melayu Malaysia Sarawak semampai mengangkat ke penglandia sida berjalan ke projek. Berbangganya perintah Sarawak netap ke 30% dari projek pemansang ke besai-besai di menua tu dekat diungkup ke ngagai company Bumi Putra. Premier Datuk Pati Tan Sri Aban Johari Tun Openg madah ke polisinya digagak berduduk hari projek pemungkal ti dipercayai ke Pegulai Ngau Sarawak Energy Berhad SEB ke udah mujur ngelati ke kontraktor di menua tu. Tok megak setipat benar ngau agenda pemansang menua nuju pasca 2030. Yang mana ke atur tiban satu oleh nyawup company Bumi Putra mansang bakal kontraktor bukai nyengkawam buat projek besai pangkak bakal pengawak ngemansang ke penyangkai kapal tasik dalam ngau padang bilun kebaru di Tanjung Embang. Palan Operasi Penusah Bencana PKOB Renggat bagi menua Semarahan dia tu dah dibuka. Residen bagi menua Semarahan Muhammad Irwan Bahari Bujang pada ketuk dikena mutar ke penanggul suntuk air ke tegal kandang menuanya dia tu ke benuang kemarau. Tegalnya pengawak dikena nulung ngada ke air dekat cakah agi dikerja. Alai dan tu ke air uliah diberi ngau berurun ngagai orang ke suntuk air. Muhammad Irwan masuk ke Jakut tu lebuh ia kena muai ngagai palan operasi penusah bencana Semarahan pengudah palan tu ke dibuka. Penemuannya mega dia tu alai berarti diatur alai berarti ke pemar tidiasai ke raban pekerja pengawak sidak serta nentu ke atur ti patut ulih dipercayai ke engkau lengkas. Ia netap ke sidak dekat semampai mata serta nentu ke utai ke diguna orang ti bisik penanggulnya ulih dijaga bak sepemanjai timpuh kemarau. Berita ti ke penudi. Dandang kebun bak tanah rau ke buleh 3.5 hektar pemesai bak kampung Lubuk Punggur di Semunjan diriput ke angus kenyau hari satu tu tadi. Bak operasi ngerara apinya dimasuk hari ketiga lemai kemari. Raban bomba mujur madam ke api bak ndur ke buleh 2 hektar. Penerang hari bilik operasi UPIS Bomba Menua Sarawak madah ke 9 ikut orang hari UPIS Bomba Kota Semarahan udah dianjur ngerara apinya. Tajak pihak pengawak ti ngerara apinya mar dekat di pejalai ke Tegal, penanggul air ti ngujung ke raban bomba, ngambil air pasang ari parit ke berimbai ngau endurnya. Dikena nyeliah ke api ari majak nyerarai, dia raban bomba megak berkena ke cara firebreak. Pengawak ti madam kapinya diketu ke dulu pukul 6.30 lemai. Lalu ditampung baru sarito. Dur madam ke api ti ngangus ke 1.5 hektar agi dandang kebunnya. Tunaga nak berita tengah hari Ari YFM sarito beritanya tadi ditusun Ratna Saimin. Lalu disalin Jonathan Giri. Ari bilik berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera. Udah tu lagi peningan dia kita dekat bergulang gau pengelola program kami Bak YFM Miri bawa ngelah tengah hari.
1: Are radio analog ngaga digital dunia penyiaran dato nyamar jak canggih. Aku Vanessa Sarawak kuman Miri ngau kuman Sarawak 2026 mai kita ninga ke geng 2B ba YFM Miri ba RTM Klik TikTok FB Miri FM YFM segala sejalan.

0: Anak nak ingat, 2 September tu kita nyambut pengerami ti cukup special.
1: 51 tahun RTM Miri, lebih 5 dekad meruannya di Panganuan. Mai sada nyawa, cerita engkau curak penghidup komuniti kita.
0: Hari Subah nyentuk ke dia tu, RTM Miri seruran berarti tetap ngopeninga. Aku Dom,
1: aku Sehira.
0: Merek selamat ulang tahun ke-51 RTM Miri.
1: RTM Miri, 51 tahun meruan di hati stesen pemerindang Nuan.
2: Ya, selamat tengah hari ngagai semua bala peninga ke baru mendiang ke ngelah tengah hari ngau kami geng 2B ke tengah hari tu 3/9/2026. Happy sampai pagi hari Melissa Francis. Kenang lalu ke semua peninga setia YFM Mirina Bi ya.
3: Iya, betul.
2: Jadi nama ke buah gaga ati gaget ati tau ke happy ko jako kemayar itu laban pagi tadi sebengah program ke diatur ba auditorium RTM Miri. Kalai staff RTM Miri begolai ngau director opis penabur Sarawak atau ke pengarah penyiaran Sarawak ianya Wan Wizana binti Hashim bisa ngam ga bala rabania ri Kuching bisa datai kita ngau kita nyambut ulang tahun RTM Miri ke-51. Jadi ketengah hari itu aku merek peluang belagu je nak belagu happy birthday ngagai ngagai RTM Miri be ya.
3: Ampun ne sama ke tu ana.
2: Nuan laban laban hantu nama Kevin Nason lalu tau ke laki Francisca Sangai. Udah nadai kena 2009 pukul 10 malam bak sepitanya bau bintulu yang di niang dekat di intu bak rumah Rintun atau ke ex rumah Inggo ke Subak. Jadi pesan tu dituju ke ngagai sida ayah-ayah atau ke angka Richard Bayas bilik di Miri angka ngang lejau di Miri Mega balap tunggal sida bun semade di Miri Mega ngau kemamblayan bak long wat tutu hapuh baram nak ditinggal ke Mega ngai kemamblayan bak rumah Michael sepemakai 6 buah rumah rumah John Sumping rumah Sengalang Ungan rumah Kilut rumah Budak Gayah rumah Berasap ngau rumah juga tau ke rumah Jelia Kiwi ke Subak. Ngau kabam layan ba rumah Jeli Mupuat Anam inai Jeli di Serupai. Ngau kabam layan ba rumah Benit Jumat Kelawit. Aya Anyun Tunsing ba rumah Lucy Dingun Anau. Ngau semua kabam layan ba rumah Maika Nangestras. Nak ditinggal ke Megak ngagai semua kabam layan ba Arif. Sungai Mas rumah Hasman ngau kabam layan ke sama belak gawak ngoniang Subak. Nyadi niang dekat di intu bar rumah Rintun Sungai Selitut atau ke ex rumah Inggo ke dulu Subak jadi maya nganjur yang hari 6 tu 5/9/2026 jadi penerang ke silik kita tahu telefon agai Carlos Nelson lalu ngena lumur 019-805-1530 tau ke agai Corey Nelson 016-666-1956 tau ke ngagai Tunga Empu ya 017-802-0273.
3: Iya, jadi pesan ke Siti tu datang dari Nuyah anak Sinda madah ke Indai ya nyak Sinda anak adik tau ke Indai Nuyah tau ke ini nya udah nadai ke nak

0: di bulan 9 2006. Jadi ni yang tu dekat di Sungai Balamayo kena malam hari 5/4 hari bulan 9 2006 di Benet Jumat Sungai Kelawe Tatau, lalu dekat dikubur kena hari 6 dinyat 5 hari bulan 9 2006. Jadi pesan tu dituju ngagai kamulayan di rumah janin setuan Sai, rumah Belabut Binyu, pemegak Sungai Mas, atau rumah Liau Suai, pemegak rumah Belili Ulunia, rumah Adika Sungai Anak, Kabam Layan, Ulu Arif, Sungai Ala, Sungai Arif, Sungai Jaya, Sungai Arif, Ngau Semanuk, serta Kabam Layan, Kenglalan Yang Sinda, Anak Adih. Jadi penanti silia, tahun bertelepon ngagai 010-595-2324. Ya, jadi
1: sebenarnya tu nampak pesan ke Bukai, mengga awak kita dulu ngelagu hari Angela Lata Jua Siti lagu retro tang pelabaku mayu orang lagi rindu ke lagu tu biar kalian menua mas diri lagu gagal lio sarita.

0: sekali yang menawari insyaallah tajuk dan sebelah tuan nampung randau pesan tu kujang kaget tu be ya bisik bala peninggal kita berkongsi ke nama tu selekat jaka sare tu tau ke kata-kata hari ini ya kena ko sidak tadi dan bisik jalai tanah landai tanduan sengaja dengan tebiang ko namun haratin bisa jalai tanah landai tang nuan sengaja nengah tapi jalai.
1: Jadi nanti bertemu aku tadi muni ko kira ke kita bisa jalai te
0: jalai ke mana
1: ya ke jalai ke mana
0: tanuan milih jalai ke
1: susah
0: tusah
1: oke
0: okay. Ya, pilih di rempo kan apa ini ada nada ya, kita boleh boleh ngatur penihau pengidok tak ke pengingin hati si kasiko dah lama mensia atau tusah gak kak di atur kita kan apa ya
1: betul
0: nanti ya udah pedes nengah tapi ya nemunya pula yang ngejalan lantai lah
1: iya betul lama baka hidup kita itu ada di mana tentunya kita nantinya mak jalannya nak ulih di menyekuran nak ulih di nengah jalai ti senang tang kita kadang-kadang terpaksa ke kita nak jalai ke susah
0: susahnya tuang natai ke derek baju lah ati kita ya
1: iya
0: si teri motivasi kena beo
1: iya betul ya,
0: kadang-kadang nanti kita mada bangunan deh bisa ke anak kayu kayu ke atau ke bakar kakaranya nah be
1: iya.
0: Oleh ke tumbuh sebelah dinding nada tanah dan kebanyakan aku sempat main tadi nah be
1: betul makanya bisa berjala hidup yang po mehurang ke pendengar kita ke kunci ya. Kata-kata hari ini tadi nih
0: ya oke okay, terus ke pesan tu
1: oke okay, jadi kita terus ke pesan ke apa nuri tu jadi pesan tu datai hari Rama anak berinan dekat madah ke anak ya nya Elista Engkamat anak Rama udah nadai kena 2 hari bulan 9 tu tadi. Jadi pesan tu dituju ngagai ke pemelayan ti diau batang uya, batang paku, batang abunau, sebinang pemegak bekiki, ngau nang abunau, skim gemburuk sekuau, pemegak nanga sekuau, tamin setapang selangau, pasai angkabang pemegak luar antu ngau lubuk subung ngau kucing sibu bintulu ngau miri ngau kemelayan tik ngelah niang niang berinan niang Alistair Angkamat anak Rama jadi niang tu dekat diintu bala mayuh kena lemai hari tiga lemai tiga hari bulan sembilan dia nyak hari empat sarito ianya rumah Rama rantau dangih batang oya di Selangau lalu yang tu dekat dikubur kena 4 hari bulan 9 2006 ianya hari 5 tu jadi penerang di sini kita tak terus ngenatai ke diri ngagai pengawal rabat tu di rumah Rama rantau dangih batang oya di Selangau ianya dekat itu niang Alistair Engkamat anak Rama kena 2 hari bulan 9 2006
0: ya pesan rabat ke Siti tu datang ya Dayut ke Jawa nak kira madah ke inai rintuan anak sigai rintuan anak sigai udah nadai kena 2 hari bulan 9 2026 jadi pesan tu dituju ngagai YB Rwe Gingkwe YB Jonika Rayuang Ipa X YB juga muyang merinduan kawan melayan bak merinduan 11 buah rumah nyatu 2 buah rumah sebeliau 2 buah rumah kawan melayan di barak sebangki panjai ngau panda kesit nibung lubak subuang 2 buah rumah titua ilik ngau ulu geluang berenggang san semanjuk 3 buah rumah bebarau nanga kapo semuih 3 buah rumah setengin 3 buah rumah mamalwe lansing angkunyit lepuh mawang atas ngobaru pelasu serumah ilik ngau ulu pentia buyuang skim skrang sekandis ngau kebam layan kena ulih disebut kengelalan yang rintuan anak sigai kengelalan yang rintuan anak sigai dipinta ngenatai kediri ngagai rumah sibat merinduan skim niang dekat diintu bebala mayuh malam hari 5 4 hari bulan 9 2026 lalu dianjuang pagi hari 6 5 hari bulan 9 2026
1: ya jadi pesan ke penudi tu pesan rabat tu datai hari ianya Madam Ellen Chai uta anak ape ianya bini Mr. Willie anak Jangbo udah nadai kena satu hari bulan 9 tu tadi hari 2 lalu pesan tu dituju ngagai kepembelian di rumah Setabak Ulu, rumah Setabak Ili, rumah Penunus ngau rumah Suri, tiga berumah, rumah Jerai pimegak rumah Lipus Kenawit ngau rumah Batang Rimbas ngau rumah Ulu Teru. Jadi pengok tu dekat diatur di New Res Senadin kena 3 hari bulan 9 inyak sarito lalu pengawak semayang alu dikubur ke pagi hari 4 hari bulan 9 inyak hari 5 dipendam Anglican Lambil. Jadi penerang ti selia tau terus ngenatai ke diri di New Res Senadin inyak kena ke sarito atau ke giga anak niang pun inyak Douglas Jendan anak Willie serta tau ke terus ngelawak ngagai ke nua di atur tu ianya di New Res Senadin kena sarito ianya niang Madam Ellen Chai uta anak ape
0: jadi ngujung ke awak kita ke abak awak je ke pesan tu jadi mengangal lagu sitai datu lagi kita nyingkang ngagai temuai minggu tu bisik temuai rupiah pengerai datai ianya Mr. Zamri bin Ismail dia ke nerang ke cara nyeliah ke penusahnya di barumah kelebih lagi ngagai orang ke bisik anak min terus bulan kami bak YFM
1: sekulai sejalai
2: apo apo apo si kara main uman ambo aku Melissa Francis dengar kami YFM bak frekuensi 95.7 FM sekulai sejalai.

Halo, selamat tengah hari. Aku Zambi bin Ismail, penolong pegawai perubatan Bak Hospital Miri, Jabatan Pediatrik lah. Jadi sarito aku kak madah ke kita semua, bahkan ni cara nyeliah kemalangan bak dalam rumah lah. Nama yang dimaksudkan ngau kemalangan dalam rumah. Kemalangan dalam rumahnya meh pengerusak tubuh tau ka utai ti nyadi dalam tau ka bas keliling rumah kita impu lah. Ba penghidup kita sehari-hari di rumahnya lah. Contoh ya baka labuh, melecur, keracunan, karam, tersekat penapas, kena karan elektriknya, pengerusak ketegal barang tajam, ketegal ditimpa utai berat, ketup jelu, oh, kemalangan jalan raya lah, serta penipuan anak-anak miat kita itu. Jadi tujuan nama kebuah kita patut berjaga pasal utai itu, daban maya itu, anak-anak miat kita itu, yang baru kap membesai, ya suka nemu nama utai yang baru-baru, suka ngigak nama pengawak bas keliling ya lah, untuk nya amat kenima dah ya kak memperkembangkan minda sidak yampu. Makanya tujuan ya kak belajar semua tai bukannya lah. Jadi kadang-kadang bila sidak ya dah terlalu kak belajar tai ke baru, sidak ya nak nemu bisa kemalangan ke boleh ngasuh sidak jadi pengerusak buat tubuh sidak yampu lah. Maka ya boleh jadi cacat yang kekal ataupun kadang-kadang ya boleh menyebabkan sampai pemati. Tapi utai berketok, kita boleh nyalah jaga ya, kita boleh kontrol ya lah. Maka kita ngemata ke sidak ya, hari pengawak-pengawak sidak ya lah, hari ke bahayanya semua. Oke, detok, nama jenis kemalangan dalam rumah. Aku akan nerangkan satu persatu lah oh, jenis kemalangan dalam rumah. Contoh ya, bakal labuah. Oke, yang pertama lah labuah. Anang kena baby walker lah. Mereka kena kita nyorong babynya dalam bak pasar raya ke dalam bak rumah kena ke bisi baby walker nya kena baby ke baru buka berjalainya ngai ke ya labuh hari tangga ataupun ya berjalai-berjalai ke dapur ya boleh capai ke kitil aib anak kita atau lawak panas pas panduak kita kena mea selalu lah ban seberatu tadi pun bisi bisik kes segala umur anaknya 7 bulan ya bisik pendarahan dalam otak labannya baby walker tadi labuh hari tingkat atas so denya bisik ke kes yang kena air panas nya melecur semua sidak ya lah laban nari utai bata meja pemakai kita ya lah sige age ba dalam bilik mandi anang licin udah kita mandi apa semua bersihkannya lantainya apa semua sapu-sapu ngolnya buai-buai bekau sabun kita nya dulu lah oh nya lah kaya sampai rangkai lah lantai babiliaknya nah nya maya kita apa inai tok ngadu pengawak anang sampai muan baby kita nya tadi sama kita muan ya lagi dia ke kita gawak megai utai dia ke kita mai baby kita nya ngai kaya labu ah nya tinggal kita lah nya nanti oleh setiap bak tangga kita nya pasang ke pasang ke pagar lah ataupun bak tingkapnya pasang kita yang pun bakal pagar atau bak tingkapnya ambil ya nak boleh nikik ya yang nak boleh berjalan sampai ke labuah lah. Okay, yang kedua adalah melecur. Melecur tu maksudnya ya kena air panas utai pemakai tu mesti bersimpan kita bak tengah-tengah meja dia lah bakal air panas tu lauk panas tu nang asuh ya berjalan-jalan-jalan kiat tertarik ya kutai bekenya nyo nanjah ke baya nyo basah nyo melecur lah ya oh. Okay, yang ketiga keracunan ubat kita kena kita bercuci garik apa semua racun serangga atau bahan-bahan kimia terkebukai nanti boleh simpan tempat tinggi simpan dalam kotak yang pu kotak bekas yang pu lah anang ngelak ke budak tu nyamai ngambil menggai muka yang semua lah nanti boleh bisa almari simpan dalam almari kunci semua lah yang keempat lemas anang ninggal ke anak ke diri bila mandi ke bak kolam ke bak dini-dini lah ke bisa air tu lah
bang kita enak nemu minat mimit ya kita ninggal sekejap pun boleh jadi lemas mengak ya terbalik dalam bidik mandinya kita nak pedak kita lah semua oh. Yang kelima penganiayaan anak-anak mit dito orang tuai orang besar ya main keperanan dito lah anak yang banyak kita ingat kita belayak ngobini kita belayak ngorobukai anak no kita ngempas ke pengingat kita itu tadi anang malu sidak ya anang nguncang-nguncang sidak ya leban utai to ya uliah ngasuh kita bisa pendarahan dalam otaknya lah leban baby itu lagi mit ya nakal ya di

eksploitasi atau ke penipu. Ha, dia tu banyak anak-anak kita suka main telefon, ha, muka internet bertelefon. Apa indah itu ya, mesti ngemata ke anak-anaknya. Anak so tidak yang megang-megang telefon, muka utai sengapa-sengapa masuk website-website apa semua lah. Terutama ya anak-anak ke baru umur ke baru 10 tahun makanya. Ha. Dia lagi setakat muka radio cerita kartun-kartun biasa nanda yang awak. Mesti kat di kemata agak lah. Ngayakannya nyimpang ke buka itu buka tidak ya. Hanya ajar anak-anak kita, anak yang asuh tidak ya. Merik maklumat tidak yang pu ngau orang kena dikelala lah. Yang ketujuh tersumbat, tersumbat tu tadi ya tercekik lah. Ha, bakal tenggelan kurang. Ha, banyak main maksud ya. Anang makai makai tay yang besar besar lah pemakai untuk bakal baby baby kita tu putung kita sayat kita mimit lah sesuai untuk ditelan kaya. Dahnya segala utai mimit yang halus halus bakal leka leka mani. Ha, duit siling, fitri bulat jam kitanya, aneh ngelekak sesebarang, nanti tidak dikena lagi, buai. Oh. Yang ke-8, susah bernapas, atau kata jirut kurang. Budak-budak mit, tau ya suka narik-narik tali langsir, kita bukannya kabel-kabel elektrik, kabel-kabel telepon. So, nanti boleh ya, udah kita ngenak kabel, tau simpan mana-mana, tancang ke mana-mana, simpan tempat yang tinggi lah yang dah udah dicapai bala budak lah. Maka tempat tinduk baby tu saya boleh anang kalau maunya bantal ngai kayu bantal lagi boleh nutup ke muaya. Maka selimut tebal tu lagi ngai nutup muayanya lemas ya, dia lagi susah bernafas ya. Yang ke-9 kena renyatan elektrik, kena keran korang. Perhati ke soket-soket ke bar rumah, kan ada penutupnya, pastikan yang ngena penutup yang selamat lah. Nanti semak jako bisik wire yang dah putus-putus bekanya, buka kan atau tukar ke baru. Nanti boleh tinggikan lah tempat wire disimpan lah, lindung kena ke ambil nak nak dipedak budak, nak dipegai bala-bala budak lah. Yang ke-10 luka ketegal barang tajam. Tok utai mayuh selalu nyadi detok lah telih kasar utai tajam, bekal pisau, guntin, kaca yang pecah-pecah, ataupun bisik jarum. Kita akan berjahit-jahit berumah deh, jarum labuh apa semua. Bekal bulan lepas harinya, bisik sikok anak mit umur 5 tahun bermain berumah, melompat-melompat-melompat, nak terpedak ke pisau-pisau ke balantai. Cari ya perut kena pisau tu tadi nyepan sud segala usus dalam perut tali perut dalamnya deh hanya sampai ya anjung orang ke hospital ya nyekurang darah semua nyetrok gaya-gaya ya kenyak ya. So kena hati-hati lah utai yang tajam-tajam berkata kat simpan mana-mana lah. Yang ke-11 pengerusak ketegal dihempap. Ketegal dihempap tu bakal ditimpa lemari, ditimpa TV. Anak mit kita yang ke game mitnya ukai mesai ni jaknya pemat timpak meja mimitnya pun ya ulihnya ulih telih bagian kepala ya semua. Oh. Pasang pengadang bak pintu serta kunci ke yang nyalah ambil albakar sida almari tentang ulin kebut pintu ataupun ya untuk kita buka ya lu buka kita bukanya aja ya nak buka tutup senang untuk budak tolak pintunya lah bukanya lah ya. Rak TV semua pasang kau teguh lah bak dinding ambil ya nak bergoyang apa semua nak mudah labuh kena nimpak bala budak kita. Yang ke-12 diketup jelu dia tu mayu orang upe ukui mayau bisa gak kena upe munyit juga lah. Ajar cara bala anak kita berkeni kak megai kak bermain dengan bala jelu tu lah. Kita ketua itu namu lagi okay? Berkeni kita kak ngepun kini kita kak bermain dengan segala jelu-jelu tu. Anda yang ngasuh yang ngejut ke bala jelu tu lah. Oh. Sige-ge maya makai anda yang semak dengan segala sidak jelu tu. Ban bisik kes sebab benung makai tisi ukur ya. Ukur ya, ni tengok ke ukur yang medak sayap manuk dia makai tu tadi. Ni ngom mulut-mulut anak mitnya ditegam ke ukurnya. Ni cari mulut semua, hantar sekitar, ni berjahit semua. Yang ke-13, kemalangan jalan raya. Dito

0: Boleh semua kita ke bisa baby baby meto masang ke car seatnya lah untuk baby tau ya bisa untuk tali pinggang yang pu ya boleh kontrol ya ambil baby tu nak pansut dari kereta untuk semua jago kita tu kemalangan lah accident bukannya ke-14 pewangi rumah serta produk pewangi contoh ya bakal perfume kita tebak rumahnya aneh kelalu balat bau ya lah aban utai bau ya beketok nak maneh untuk anak mit kita lebannya udah mengganggu hormon anak mit ha. Kadang-kadang terkenyit kita muda umur sia ya udah 5 baru 5 6 tahun tiba-tiba datai kain udah ha. Ya dah kira abnormal lah bagi kita semua saya anak mit beketok nanti paling-paling pun 12 tahun ke atas ha. Baru ya datai kain sida ya nanti ya baru umurnya sikit ya nak normal lah biasa ya lebih dah terdedah ngau bau-bau kimia atau ngacau hormon ya udah. Okey, yang terakhir adalah bekeni kita boleh nyeliah ke kemalangan dalam rumah. Pertama lah kita itu sebagai apa inai kita perlu merhati ke sekeliling bilik rumah kita nyalah semenjak kita dah bisa anak mit jadi kita tu nemulah kita nyusun kedudukan meja kita, lemari kita ambil tak mudah terdedah dengan bala-bala anak mit lah ambil tak si tak bermain berlantak semua ngelantak meja ngelantak kerusi sampai ya sampai luka-luka lah dan ya apa yang dah itu ya perlu ngemata ke anak-anak ya agak oh nang awak ya bermain dia ada apa-apa ya dalam rumah aja anang dalam rumah agak mayuh utai ke ngasuh yang mudah cedera lah makanya maksud ya maka ubat-ubat kita ke bisa pakai ubat dari sekitar bahan-bahan kimia bakal racun-racun rumput kita nya barang cuci kita nya barang tajam kita nya simpan kita dalam almari dia berkunci ke kita almari nya semua pastinya bagi anak yang umur ya 5 tahun ke bawah bukannya anak ngelak ke sidak ya kediri-kediri lah nanti boleh kita ngau sidak ya duduk dia bermain ngau sidak ya dia lah leban umur berketuk ya agi mudah kat capai-capai utai kat nemu nama utai tu lalu tarik ke ya nyawa sebahaya untuk ya lah yang terakhir sekali paling mana sidak apa inai kai jauh ya pengawak kerja di hospital ke abad dini-dini ke paling mana nanti bakal bisa kursus orang agak CPR kena tau ngau lah serta ya jak ngau nya ya nada agak tusah bukan ni ni boh kita nolong orang hidup ke orang tapi kita boleh kena kita hidup bala anak anak menyadik kita empu aja lah keluarga-keluarga kita ya, boleh di boleh dijaga kita empu lah so nya ajak mai dari aku semoga semgala utai di padah kuto boleh lah nyadi sedikit sebanyak untuk pengalaman kita untuk cara kita bukan ni kita akan jaga ambil nak nyadi kemalangan yang utai yang dingai kita nyadi barumah lah okey nya ajak okey sekian terima kasih.
1: Ngela tengah hari begulai ngau geng 2B bak YFM Miri
2: 95.7 FM 98.0 FM RTM klik ngau bak FB Rasmi Miri FM
1: 12 tengah hari ngagai pukul 3 lemai begulai sejalan Asmerada Kimberly winner Miss

Ari majak bersebun, angin majak kamah. Sebun engkau nak ngasuh nuan takut. Tang angin ke kamah, tadi sintak kita mayan seput. Nyak oleh ngerugak pengerai nuan. Nyadi, lebuh baca kualiti angin, nyau majak tinggi. Anda ngantik dada nuan, berasai nak nyamai, nyak baru kak kiruah. Kurang ke pengawak bak luar. Nanti bisik pansut, kena meh sengkabung idu ngau nyawa, ti engkeman. Tutup jendela ngau pintu, nanti sebun nyau majak balat. Lalu ke pemadu berguna, iruk mayuh ai aman. Ingat, sebun engkau datai nak dikangau. Tang nyaga pengerai nyak pilih nuan. Perhati ke baca kualiti angin serta titih ke jako lalau hari pihak tiba kuasa. Anda nganti nyau sengat sebut nyak baru kak berjaga-jaga. Pesan Siroto hari kami bawa YFM Miring.

0: Kita baru dah di Perinang, Ricky Anderson ngau Bibi Shima terubah tadi Bungai Pinang, lalu ditangkan ngau Bujang Sarawak. Jadi nanti kita nanti non B ngau Pulau Hana bisa berarti ke lagu Bujang Sarawak nanti ada ya. Anang suka kalem kita ngiga orang laki yang menua bukai lepas Sarawak tau ke Sigena tampun puji dah. Bibi si mampu pun puji dah.
1: Tangannya pilihan sidak ya ke darah bakal sidak flow sidak Hana. Dari masalah ke yang nanti ukai orang Sarawak. Laban kita yang pun bangsa udah Sarawak leh. Jadi nadai masalah gantinya mak yang bisa.
0: Kaban jauh lagi.
1: Jauh lagi. Iya. Ngecah ke bajet ke. Sikat gaya kebalan
0: dia terima agak alasan yang tapi ya okey jadi ujung minggu tu tadi habis nemu yang agak Miri International Bike Week 2026
1: iya bisa natai ke diri program tu jadi nanti dia perhati ke programnya habis lebih 3,000 ikut orang ke ngena motosikal lebih lagi hari dalam ngau luar menua yang kaum sidak Brunei Indonesia, Thailand, ngau Singapura, New Zealand, pemegak Sabah. Ya, semenanjung Malaysia ngau pemegak Selangor, Sarawak ke bisik ngau ngatup ngau Miri International Bike Week 2006 tu tadi.
0: Ya, kayaknya kebuah non tadinya nanto kan ngiga orang Sarawak kan semudah hari Thailand ke New Zealand
1: kan. Ya betul. Okey, okey nama kita laban kita dah lama dia menua Sarawak tu tadi. Tangan dia salah kita tu cuci-cuci mata lah tadi. Okey. Cuci mata utai buka itu tadi belum bingung laban tentu ya kita di menua Miri tu rindu hati mendak sidak ke di luar negara atau bisik datai mendak tak diri ngagai Miri ngericah ke program tu
0: okey semina mendak motosikal jana be
1: iya betul nada salah
0: mendak kita mendak orang kengau ke mumpu motosikalnya ke mumpu motosikal
1: tak mesti ke berjimat kenya deh ngai ke tu orangnya lagi
0: nang cukup ramai macam bangsa motosikal komunitas di bikers ngam ke aktiviti tenggerin lo kati nama to ngemanoh kage laman Bolivar Shopping Mall mayanya subah lalu ngaunya ngericah ke Bandaraya Miri ya tajapan Bandaraya Miri tenas sampai ramai sampai ricah ninte minggu tang berduduk hari program to penatai mayu temu hari menua tasya andang ngasuh ya ricah ge nabe ya
1: betul maka kita di Miri to nibu bersebut ke berjiran ajiran kita meh di Jabana kebagi jiran kita di Brunei ninte hari minggu tentu ya sida ya segi ang lawak ngagi kita di Miri to baka tu tadi bisa di Siti Palan Mall bernama Miri tu ada di mana nanti kita ngelala orang ke di Kelala orang di Menua Semenanjung yang nama ke ngampu bisnesnya Kristi Ang. Baru dah bisik buka di Siti Palan Mall di Miri tu.
0: Hanya di Balau Rindo Mayuh Man.
1: Aku pun bisik kena tag diri mayanya. Ada je
0: kena racun kan. Racun. Lagi ngenang Miri International Bike Week tu. Utai tu narik rati tu. Pengawal tu kaya seminak berkawa dengan motosika aja tu. Jadi penatai beribu ikut balap peserta mega merik penguntung atau kempas dengan ekonomi menua kita bakal operator hotel, restoran, palan berbeli barang, operator dagang temuai hingga mega dagang menu atau laban orang tahu datai apa tu ada dia apa kaki lima, nabe ya? Tentu ya, tindu apa hotel, makan apa restoran, lalu ngagai handicraft yang tem dah utai mana tentu gak beli kau ke barang nabe ya?
1: Iya, kena nyangkung sih tak ke jauhnya, tadi oleh-oleh kurang ah.
0: Kapan kita sih kemasan ngagai Malaysia, ngagai Sarawak, mesti nama lihat kau ya.
1: Harap ke sidak ya bisa meli kek lapis kita di Miri itu.
0: Lalu ke pemadu berguna Miri International Bike Week 2026 itu. Meganya di pelasar dikenang rapid ke kawa ngau penyerakup dalam community bermotosikal. Nak ngira bangsa jadi pengarap ngau main asal.
1: Ya, betul. Lalu
0: bantin berarti kenapa nak slogan sidak ya.
1: Iya, jadi nanti dia berarti ke slogan MIBW itu. Ianya kita berserakup ketegal motosikal, kita rapat ketegal kawal, lalu kita tegap ketegal penyerakup.
0: Ya, nang sigi aman ya. Jadi tapi puji ngagai semua pihak ting mujo ke Miri International Bike Week.
1: Ya.
0: Tok tadi ya.
1: Jadi inti 8 hari 1 tok tadi inya kita nyambut hari merdeka bega. Jadi maya kami ke pulai hari Bintulu ngai Miri tok maya DJ Bana sidak ya ke ngenak motosikal tentu ya dah mulai keliri ngagai sarang bisik ke sidak ya
0: pulai
1: ke
0: Sibu.
1: Iya betul.
0: Jadi nama nanto bisa berpansang sidak kini nanto jeminggo tok tadi.
1: Iya jadi ya tu ujung minggu nyen tadi aku bisi nurun ke Bintulu bisi sitik program ke diatur enti nak salahku persatuan belia Sarawak di Bintulu cida yang bisi ngatur pekit Miss Belia Sarawak tu tadi jadi mayanya program ke diatur inya program talent show ke diatur di Bintulu jadi mayanya mega bisi enti nak salahku bisi 12 peserta Miss Belia Sarawak ke diatur di Bintulu nyen tadi hanya di nama berita orang Bintulu hanya di ngarap ke kita yang bisik bertemu baru program baru tau ke pengawak ke buka ya ok jadi nak acau kita terus perinang siti lagu dari Raban Masterpiece nanti diberi nama Reda Seribu nyen di terus mulai kami geng Robi berawak ngelah tengah hari.

0: Pagi mending ke ngelot tengah hari ke ditabur terus hari wife Amiri ke tengah hari tu kita baru dah diperindang masterpiece ngelagu redak seribu lalu ditangkan lagu hari War Rock. Kapan ya, sampai mati. Selamat ngali hari ngagai bala peninggal kita ke dia di belaga tapi ya. Pergilah bisnis bengkak program ke cukup mana. Ke dekat diatur di belaga nama tu program Jiwa at Community Simbang Santai.
1: Jadi program tu dekat diatur ianya pergilah 4 hari bulan 9 2006 hari 5 jam 11 pagi ngagai sepengudah apa nembok apa waktu ni. Jadi apalan tu dekat diatur di Nadi Sungai Asap. Lalu bisa 10 ikut peserta ianya komuniti Sungai Asap tu tadi bisa ngau ngericah ke program jiwa atau ke komuniti Sembang Santai. Jadi ya
0: bepalan Pak Nadi Sungai Asap lalu sekedar program ke dekat diatur baka literasi maklumat ceramah kenegaraan atau ke lica bekawa ngau menua kita bisa mengak kuis kenegaraan laban tu angka lebih berkawan ngau hari bangsa atau hari kebangsaan tu nabi ya ngau mega info on wheels serta mega idaran bahan penerbitan jadi sida yang nganjung bob kau dah di celaknya ya ke lebih lagi berkawan ngau menua kita menua ngau bangsa kita nyeruma hari bangsa tu ya.
1: Iya, jadi penerang ti silia berkawan ngau program jiwa tau ke komuniti Sembang Santai kita tau kita tau pergi ke Cik Teresa berkusung 19 316 6612 atau ke Puan Morin di Lumbur kusung 19 654 6612.
0: Ya, jadinya dekat-dekat diatur di Sungai Asap Belaga pergilah ya. Jadi datang tua mai bala peningan nyingkang agai program temuai jakob pemesai atau ke Sarawak minggu tu tang ke tengah itu tua nginjau jakob Menteri Besar Malaysia. Jadi sebenarnya hari bangsa ke disambut kena 30 satu hari bulan tu tadi kena 30 hari bulan ya bisa meri ngatai keamanan area. Jadi bisa 6 berita mana ke patut diperhati ke bala rakyat Malaysia pelabak kunuan mega bisa ambil dengan berita tobi.
1: Iya betul
0: nama teka mana hari teka mana habak abak nuan ya ke diasai ke nuan bisa meri penguntung anggar rakyat banuan pun tapi
1: iya jadi aku tentu ya minyak
0: sebab kota ya 200 tiket ngagai 300 dia mega diesel pan di tiket ke ngagai 500 liter dia tahu nabi ya
1: iya betul kira ke berita te kalau bukan nama dah di jaban laban minyak kereta tu laban kita hari-hari nurun gawak
0: udah mindah
1: iya udah mindah semua deh jadi kita sama-sama yang ke Jakob Ari PMX kita. Jakob

0: kasih lagu dari Diana Nini, Libeng Kui. Kena merina bala peningah kita ke beban sekayan kelebih lagi di Belaga. Lepas pergi lah bisik program kedekat dia tu di Belaga ni habis ya. Nama reti Libeng Kui ni. Nama ni?
1: Nanti baku Libeng Kui tadi. Induknya baji ya kini?
0: Libeng ni bukan Liban. Libeng. Libeng Kui. L-I-V-E-N-G. Bisa bala kaban peninggal kayaan kita yang ada. Aku lelengang, aku rindu.
1: Pihaknya tujuh pikir pihak meh jalan cerita lagu yang tadi ne.
0: Kira ngasih ke diri lelengang, rindu manya.
1: Awnya arti yang tadi ne. Okey, jadi ngarap ke orang hari Belaga harap tu terperinang lagu kena merindah sila edia ne.
0: Ya, laban ukai kita iban aja munyi ketua ngelama tau debi. Mayu bansa bukai ke ninga YFM tau deh. Ya, bisa Bidayu, bisa bangsa Kayan, orang Hulu.
1: Ya, orang Cina pun bisa
0: meninggal. Ya, Cina Iban bisa.
1: Iya. Iya, tentu ya.
0: Bisa juga pesan kebaru di kirim orang agai tua itu dah. Pesan ngetah sulit, pesan tu datang dari Suzy anak Idin. Dekat madah ke pengawal ngetah sulit ni yang apa ya? Hanya Idin anak Cambai, ni yang Idin anak Cambai. Kena 5/9/2026 pagi nguan ulit 4/9/2026. Jadi pesan tu ditujung ke semua kaban belayan di Sungai Poi, Kenawit, Belawit, Ulu, Pasar Kenawit, Sibu, Bintulu, Miri, Kuching, ngau ke bukai kena oleh dia sebut nama dia tau ya. Jadi minta semua kita datang ke rumah Niang di Semuro, rumah Rumah Panjai, Rumah Jini, Sungai Semurobi, Bekenau ya. Nyadinya pesan ke bisa diterima ke tengah hari itu ya.
1: Iya, jadi itu tadi DJ Bana bisa sitik program ke bisa diterima ku. Atau tadi ianya harap ke nanti penangguh program tu ianya Carnival Jom Heboh dekat diatur di Boulevard Shopping Mall Miri. Jadi berengkah hari inti nak salah ko program tu dekat dia tu berengkah hari 27 hari bulan 9. Jadi nyentuk ke ngagai 30 hari bulan 9 2026. Jadi banyak macam program nanti diperhati ke Tota DBC program Jom Heboh Fun Run. Kena 27 hari bulan 2026 jam 6 pagi ngagai 1 lemai. Satu ngalih hari udahnya pemaga BC program BC program Ratu Etnik Festival Pan Bisik Datur buat program Jom Heboh tu. Pian megak bisik festival makan-makan Pan Bisik dia. Aktiviti bakal konsert di kangau bala artis lokal kita di Menua Sarawak tu. Ngau bisik Zoo Mini tu. Nanti diperhati ke program tu tadi deh. Jadi program tu dekat dia tu berengkah hari 25. 25 ngagai 27 hari bulan 9 2000 2006 di Siti Apalan di Miri tu DJ Bana.
0: Hari nyomaneh mainnya lah nama kebuahannya di dan hari majak bakal ke dia tu leban kita berarti ke mayuh program ke di tangguh mi kebanding bakal program Sarawak Ku Sayang ke dekat dia tu di Betuang tengah bulan 9 tu pan di tangguh ngamga hari nyambut pengerami hari Malaysia dan nak ditangguh tang program ke dia tu baluau di Kinsel ya semina ngatu dalam dalam dewan aja
1: dalam dewan aja ni laban utai tu ukai ke kita impu minta ni di mana kelebih gig bakal laban program luar tentu ria bala pengabang kita yang bisi mai anamit deh hanya di kita yang ti uliah program tu nanti ngacau kita tangguh ku dulu laban kita ngai punya kurang seliah ke hari di impu bisi penyakit tau ke sidak ke asma tu tadi segi punya kurang kini orang musuh besar. Asap tu deh.
0: Okey, jadi nyak tadi program ke dekat dia tu atau ngagak sidak ke bisa nupai udu atau ke ukui ngamega mai auto. Yeah. Program vaksinasi anti rabies dekat dia tu 5 ngagak 6 bulan 9 tela 9 pagi ke 4 lemai ba Dewan Datuk Pemaisuri. Tunggak ke Permajaya kian ya. Sebengkai lagi program kesama kemaya dekat dia tu atau lebih.
1: Ya, jadi program vaksinasi anti rabies tu bisa pelembukai di Hong Tudan. Bengkai hari 12 ngagai 13 hari bulan 9 2006 jam 9 pagi hanya untuk ke 4 lemai. Jadi nanti betul nanti silip kalau program vaksinasi tu kita tak terus ngelawak ngagai facebook.com / DVS Sarawak atau keterus bertelepon dengan UPS Sidaya berkusung 86411866.
0: Jadi nyak program ti dekat dia tu ramai lagi pengerami atau kepenguat bukai ke dekat dia tu ramai ya.
1: Iya betul.
0: Kita ingin jauh Sima dulu. Bujang Sima. Pir yang mana ni yang
1: Nova FM. Gulai sejalan.

0: Ya, lagu hari Ego Anthony Malaygai Pengeredok ke dipinta peninga batiti tadi nabi ya.
1: Iya, betul.
0: Tuapan udah tumo ge nyingkang agak interaktif wai ke tengah hari itu.
1: Iya.
0: Aja pihak sebab berita ke penulis berdaung agak interaktif wai atau ke maca pesan bala peninga ba Facebook ngatiti itu nabi ya.
1: Iya.
0: Jadi sebengkah program atau pengerami ke benuang diatur ke tembok pegila ya. Gerempuang Bangsa Kenya Sarawak PKKS benuang atau pengerami Menasa Kenya Sarawak atau ke SKCF Kenya hari 31/8 tu tadi lalu tembok 4/9/2026 ba Palan Menasa Forum Miri.
1: Ya, jadi muka SKCF kena 31 hari bulan 8 ianya bisik paket main badminton ngau main bol lalu sepemanja SKCF main macam aktiviti nganti yang kaum lomba ngau main rakyat pemegang bisik main gasing nyala pemegang bisik nyumpit nyula mani ngau demonstration nyumai pemakai asal ngau bengkel sape ngau lutang ngau paket ngagak motif ngau pemegang bisik program ngau agak kraf asal. Jadi muak ke malam, kira ke malam ke penudi tu ni, malam pergila. Ianya bisik showcase kebudayaan ngau berlagu lagu rakyat ngau concert culture evolution. Jadi sama ngericah ke program tu laban masuk nadai berbayar tu tadi.
0: Ya, laban siko hari pengeluar program ba bagi kenyah ni tu mega fallin ngau ngaturnya jadi di bak luar na mayu bazar atau ke gerai berjual yeah. pemakai atau ke asyik barang ke digagang pengelandak jari itu lebih ya
1: yeah,
0: aku
1: betul.
0: Lalu berapa bisa awak ke limpang ke lebannya mayu yeah. pengawak ke ujung minggu tu tadi ni kontrak dua hari nah dan dua gak karawan ke
1: ya iya mat kenyak oh, nadi ngarap ke ngagai orang miri inti nadi penangguh lagi kira ke uliah ke kita sama ngenatai nyukung si tak ke berjual kebagi baka jual tak pemakai bisik jual lautai makai baka si tak ke bangsa kenyak ok sebenarnya bangsa kenyak bisik mega bangsa kita Iban pun bisik berjual ke pemakai baka rumah asap pun bisik dia
0: dan orang ulu meh majoriti pemakai bangsa Kenyah nabi ya.
1: Iya betul.
0: Mayuh nyamai pemakai bangsa Kenyah tapi ya.
1: Iya betul. Kelebih lagi baka aku nanti baka
0: nama ke dikredo nona.
1: Oh nanti aku tu tadi aku paling minat sida empu Nubalaya.
0: Nubalaya.
1: Ya. Laban nau taito seminat bangsa sida empu nemu ngaga.
0: Orang bukan nak nemu.
1: Iya, nan mutang ya nak sama saya kena tane ne.
0: Ya. Tau orang ada nanti kita rino ke pemakai sita-sita bangsanya engka kita kalah berkabang ke bangsanya
1: nak oh, segi amat iya betul ya, alaman
0: okay, semina kaban pelabur tu
1: nanti okay semina kaban ya kira ke ya, lain
0: ke special ke kan kebalai pihak dan kita selalu keluar makai seretainya merti ya tadi
1: iya betul aku memang bisik kaban kaban Indo tadi
0: oh, ada bukan laki ya.
1: Bukan laki aku bisik kaban Indo ke masa kenyah hanya di area kami sebuat tu nemu apa makan
0: iya
1: pemakai asal sida bangsa kenyah deh
0: okey tinggal yeah. kalau ceritanya udah tu lagi kita tengok yang agak interaktif wai yang injau siapa tu lagi Sawang Ben kemaya bertemu baru kerana maya interaktif wai tu orang maya nyo lelengau ke panggil
1: iya betul kira ke lagu tujuh ngai balaku dia nak berbetung ya menang-menang ketua di rumah panjai bulan tu tau
0: ya terima kasih yang ngai balas tidak dia nak TBC buah ada baik
1: buah ada baik kau main beri
0: main oleh-oleh
1: main oleh-oleh
0: lah
1: iya betul
0: main pada baik betul
1: nak oh, anda macam-macam lah.
0: Yeah. Okay, teruslah kami interactive wine yang akan kita
2: Peninga YFM, bisik berita mana? Dia tu, nuan boleh mending ke radio ngga budak TV titik rindut nuan sebarang maya dini dinindur. Dia tu, semua bisik dalam siti application. RTM klik. Pendiang ke 34 bengkah stesen radio RTM selampu menua ari perlis nyentuk ke Sabah ngau Sarawak. Ukai nakaknya aja. RTM klik megak bisiknya dia ke channel TV RTM baka TV 1, TV 2, TV OK, sukar RTM, TV 6 ngau channel khas RTM secara live streaming tak ke di pedak baru ba on di demand. Download application RTM Click diatu bak Google Play Store, App Store ngah Huawei App Gallery. RTM Click, city application semua seran RTM bak ujung jari nuan secara percuma. Pesan tu ari aku Lola Lamban anak Walter ngah YFM Iban Miri.

0: Ari majak bersebun, angin majak kamah. Sebun engka nak ngasuh nuan takut tang angin ke kamah. Jadi sintak kita mayan seput nyak oleh ngeruka pengerai nuan. Nyadi lebuh baca kualiti angin nyau majak tinggi. Anda ngantik dada nuan berasai nak nyamai nyak baru kak kiruah. Kurang ke pengawak bak luar. Nanti bisik pansut, kena meh sengkabung idu dengan nyawa di engkeman. Tutup jendela ngopintu, pintu, nanti sebun nyau majak balat. Lalu ke pemadu berguna, irup mayuh ai aman. Ingat, sebun engka datai nak dikangau. Tang nyaga pengerai nyak pilih nuan. Perhati ke baca kualiti angin serta titih ke jakau lalau hari pihak tiba kuasa. Anda nganti nyau sengak sebut nyak baru kak berjaga-jaga. Pesan Siroto, hari kami, bawa YFM Miri.
1: Okey, kita ya berengkah bak interaktif wai ke ngalih hari tu. Terima kasih, terima kasih yang bala peningat ke nang semampai puah bergalai ngau tuan abe ya.
2: Iya, betul.
1: Mayu udah nyapa nyu ngante ma tu dah sidanya dia ada kemaya pesan aku tu dibaca.
2: Iya, okey. Oh.
1: Kena baca atau kena. Okeynya mati sudah.
2: Oh, jadi sidak tu sebuat pun udah hari jam pukul 12 tadi udah ninggal ke pesan rindu ati api muka di titik tang titi tu minta ampun berperingat lambang bisik penangu tadi tang dengan caw. Kita terus baca di Facebook rasmi Miri FM tu. Jadi ke terubah tu hari Juni Ben madah ke selamat berjalan ke pengawal balat sebun kami di Sri Aman. Jadi ke Siti tu hari Uka Besh panas kami tu punya jerebu bisik kurang mimit minta sebarang lagu kena merindang semua kengala hari SMK sebawah subak lalu kena merindang anak ya job terjapun tau ke mek tau ke kebenon training di Negeri Sembilan anak ya inyap Felixson Megun tau ke Jang lalu pesan ngasuh semua berjimat meh maya panas jerebu tau koya
1: ya
2: jadi ke Siti tu hari Stemos TV selamat kerja pengawal ungkup ke sarito minta putar ke lagu Kumangati Ari Ronti adik kena berinang semua balakaban ya terima kasih Estimas
1: ya to kaban tu kleres midan tu Ari Pakan tu dah nama berita tu rumah ho panas si dari Pakan sama minta tu rumah ha kemari bisa hujan di Pakan bayi menyau minta tebah ke lagu Ari Duna Duno ku adik tu sigena pemina Duna aku tetap sayang aku kena berinang tidi rempu kabanek B bakas da Shasha Amanda di Sibu Mas Diana di Limbang ngau semua peningau wai pemiri ke ngali hari itu ngagas doa meh kuya pesan nara ke teperindang meh ke tengah hari itu terima kasih tu rumah Clarence Medan ya
2: iya terima kasih lamban setia pengulai ngoh wai fem ne
1: ya mayu pemina tu rumah tapi ya
2: Oh, jadi ke Siti tu hari Raja nombor satu yang mina nyapa tu
1: nombor satu subak nombor dua
2: panas kami di Taman Tungku kaya terima kasih sama-sama Yeah. Tu hari Jessica Itan selamat tengah hari Jessica
1: halo kaya
2: minta tepat ke lagu Pengerinduk di Lamun Sembun hari penyanyi Michael Jemaat akan merindang semua terima kasih sama-sama
1: bisa ke lagu lebih kurang sebakang nyata dek Jessica Pengerinduk lenyau ketega sebun orang kata perinama non inganya utang dulu ke lagu non tau
2: iya
1: ya tu sah ke sebun-sebun tu sah ke
2: Halo perindok bersebut tidak tahu lagi. Ya, okey. Auto hari Gerombong Anil hari Jula auto panas kami dia tu jam ke dia tu minta setuai mutar ke lagu Rick Anderson Bungai Pinang tu.
1: Sudah.
2: Jadi tu hari Zekming hari Seratu selamat tengah hari megang dengan Tuan Zekming kami di Seratu tengah hari tu salam mengagai peninga ke mending radio pakai ke tengah hari tu
1: terima kasih orang Seratu lebih nyukong YFM
2: iya Anita nawai pun bisik apa tu hari tu kuya selamat berjalan ke pengawak tengah hari tu likun gerai belama tajak hari balak jerbu harap ke bisik hujan meh bersepawah kuya harap ke bisik meh Jadi tu hari Richard Uno selamat berjalan ke penguat koya agi bersebun kami di tu di Jalai Simpang Simunjan. Yang minta lagu hari Abang Kaya tu. Oh, bisik lagu nama lagu Abang Kaya. Bisik udang selepak batu. Bisik ni. Bisik lagu Abang Kaya tu.
1: Lagu AI.
2: Untik lagu AI. Nang awak lagi kita nguji ingat lagu bukai ke bisik ni. Ya, jadi tu hari James Ayau ayam badah ke minta lagu hari Douglas D Jayau Induk Celum kena berindang dirimu.
1: Tu pernah lagu tu kami sebuah
2: tu. Kena berindang Mary Bu Martin, Emilia Sam, Induk Kenawit, Serina Sandau Janang, Lina Bugis, Ngau Rosliau, Ngau Margaret Uncing, Ngau Kebukai, Kebisik di Rintai Kaya ke Dito, amadah ke nombor berita. Terima kasih DJ, panas kami di menua Kenawit.
1: Okey, kena tai ke peminta bala peningan tadi ya.
2: Ya.
1: Lagu kita itu ya je minta lagu tadi. Lebih kurang sebaka ke lagu tu lah dari Marilyn bakal tunggu angus.
2: Interaktif wai. Wai fam biri.

0: Agi mendiang ke ngalah tengah hari hau kami dua geng dua bi ba wife America ngalah hari tu mayuh bala peningannya apa tu bisa minta tebah ke lagu mapun lalu aku bisa mega minta tebah ke lagu awas pengerindu ketegarnuan macam cerita
1: ujung nama kebawa awas pengerindu jam ketau ni
0: ya lawan ariangan awas
1: ariangan awas ni au
0: berkat cerita pengerindu udah lama sebut mata
1: iya jadi harap ke lagu pemintanya hari orang kenang wit tadi di Jabana lagu
0: ni bagi awas pengerindoknya
1: okay lagu hari Marilyn ya tadi
0: Marilyn
1: iya mayu orang kenang wit ningak tua sarita
0: ni terima kasih orang kenang wit yeah. Sikit bakal macam buah pengerindoknya nyau
1: bersebun
0: majak nama atau majak pudar
1: majak pudar ketegal bersebun tadi nyau awas pengerindok sih tak ne
0: nyau nyau nanto mana yang pengen diri di pedana ya
1: iya okay jadi kita terus baca pesan Rino Atito di Facebook kita iya Lina Bugis
0: hari ini Lina Bugis
1: hari kota Masai Johor
0: Masai Johor terima kasih tentu ada yang ke baat yang klik tau
1: iya betul iya ada ke panas kami Johor tang jerebu kurang DJ minta nebah ke lagu hari Deli Amira sambut salam ngau pesan aku kena melinang aku mpo lalu tuju semua kepemelayan di Sarawak ke aku ya lebih lagi sidak di Nanga Ulin sungai poi kenawet ngau menantu ngau ucu adi sibo
0: orang
1: poi iya iya bisi Dublin K. Baja
0: radio. Terima kasih Dublin K. Baja atau ni sikit peminat peningat setia
1: Alice Spencer pemisinya patuan itu
0: depan peningat setia terima kasih Alice Spencer
1: ya panas kami di Pakus Pauh itu.
0: Terima kasih.
1: Iya.
0: Jeffrey Japan selama sama masih hari batu kawat tu sikit nak selalu mendengar ke radio tu. Nabe ya.
1: Jadi ia minta lagu tu DJ hari Duna. Kaya aku tetap sayang.
0: Geng Clarence Midan.
1: Geng Clarence Midan tu. Di tuju yang agai kamu melayan ke ngelaya meh. Kaya ngau pemegak ngagai Lima Thomas di Bayung Sarikai. Oh lain na tu neh.
0: Tidak tahu dah.
1: Siti aja nama sih dah.
0: Nanti bisa krisis mimet deh. Ngena lagu tu, ngena madah ke diri
1: merun. Tetap sayang nabe. Cara-cara tidak yang pesan ke lagu ni. Cara orang dah lengau kurang je pesan lagu.
0: Nanti dah krisis mimet deh. Kayak madah ke diri. Nanti nadai tetap angka WhatsApp lawan dibalas. Nanti menung si buat. Menung teribang. Menung teribang. Jadi malas WhatsApp nabe.
1: Ya, betul.
0: Lagi nyo cuma nyo insiden ngapa lagi deh. Lalu ngano, tapi ya selalu ngano Toreno.
1: Toreno. Lebih
0: ada. Jangan jeb ngau kalian semidan sama dah lalu minta lagu Duna. Aku okay, tetap saya.
1: Taja ya dah kenano lah reti tadi ni.
0: Jam sembilan. Udah tebal lagu tetap jam sembilan. Lagu sampai mati.
1: Pula selaput pemisiknya Pak Tuan itu. Mana selamat tengah hari kau ya. Jadi itu YY. Oh, balat nama tu ni. Selamat tengah hari. Minta lagu hari Eri Linda. Lagu baru kau ya. Kena merindang balaya ya di Beram Sibu. Kucing Kuala Lumpur. JB ngau Bintulu. Yang megat di Kapit. Ngau Menua Ali. Ali nak ditingkat lah aku balayak sungai Ibau. Nama tu maka mesti campur.
0: Bisa typo-nya.
1: Enggak kini.
0: Alu nak ditinggal ke bala ayak ya ritinya nya pia.
1: Roy Kuang pembisi itu hanya patua madah ke selamat berjalan ke pengawak balat bersebun di Sri Aman Jam ke dia tu. Agi bersebun ne laban.
0: Yang nak face mask gawak Roy Kuang.
1: Iya, betul.
0: Geng saya dah IBN tak ruai kuang tau.
1: Jadi tu hari Sandy N selamat berjalan pengawak kau ya.
0: Terima kasih Hang Enwan.
1: Tu hari Jimmy Ringkai salam hari 4 kau ya. Tujuh ngaji semua kabar melayan. Yanya Harry ngau abung ke Bendung Gawak di Indon Dian. Ngarap seruai gerai selalu Bendung. Bendung balat jerbu din lama dah nak pulai ke benua lama nak begulai bagi gak ke lau minta lagu Alex One midang belalai nuju stuai yanya Harry ngau abong hanya pesan dari Jimmy Ringkai tadi
0: nama belalai kita
1: okay. Anak belalai jam
0: dan kita sebenarnya kita berperinan dulu meh natai ke peminta bala peningat tadi ke rindu ke lagu awas pengerindu
1: ketegang agus pengerindu keluar ya wife and baby.

0: Ya awas pengerino ketegangan lagu hari Rani Fed hari orang lundok pan yang bisik kirang salam tobi.
1: Bisik ne.
0: Rino lagu terlaban Rani Fed tu orang tunggak ke lundok
1: gak. Orang lundok ne.
0: Selama lemai gak bal peninggal kita geng-geng di lundok. Arab kang buan berita mana magam ne bi ya.
1: Iya betul.
0: Bisik muka peninggal tadi. Kira aku tu tinggal bas kau ya tadi mana bi ya.
1: Tahu ah.
0: Tuh angin yang pemakai nubalaya tadi kau ya. Aku setuju nganuan sano kau ya. Laban siti hari kebuah orang rindu ke pemakai atau ke hobi siko-sikonya aku ya. Dan ketika kita yang bekakan ambil hati kaban kita pasangan kita nyame kau ya.
1: Ambil
0: kaban yang beka contohlah kaban lelakinya rindu ngintai kan. Ya pan indoknya pan terpaksa gak nguyang ke pengirindu yang ngau rindu ngintai. Nanti lakinya rindu ke main buah. Mesti gak bisa.
1: Mesti minat.
0: Rindu ngau medak main buah. Nabi. Kira amat ceritanya. Nabi.
1: Kiranya tadi pesannya ngintai kenya tadi.
0: Pengirindu pasal pengirindu pemakai hobi teka bekenya.
1: Iya. Sigi nang sih amat gak laban pemakai itu tadi. Kini koran ya. Laban nanti pemakai tu kira siti hobi kenyak tu tadi. Laman kita rindu nguji utai baru, rindu ke nguji utai ke jarang di makai kita deh atau ke di nguji kita tu tadi.
0: Jadi kelimpari hobinya, bab peda aku lah hari teh berarti aku. Ya siti hari kena tu ngambil hati orangnya. Nabi ya, nabak kediri ngau peniaw ngau penghidup orangnya.
1: Nanti nanti ya ke ngubat hati siko indo tu, toko siko lah. Kita nyak kira ke belakang kira lah belakang ya bukanya udah deh laban nanti cara kena kena celap ke hati sesano tadi engkau lah segi aman
0: bekas nanti ngawas pengirino tau tapi aku berarti kedua tiga minggu tu selalu kan rino ke lagu tau kerja bisa bisa memansa ga nak kemana bekas kaban tu di Jemal
1: di
0: Sibu sebab selalu nambah lagu pengingat lama pengingat lama,
1: lama
0: tahu ke bisa pengingat lama nah ni demam
1: jadi dari salah ke kita kita merindang rimpu ningat lagu rancak nak tadi deh laban jam dia tu ukai nama laban tentu yang kita kan ningat lagu rancak jadi ngau lagu tu tadi nyu rindang hati balap ringat tu tadi di zaman ane nantinya tadi salah kita yang rindu ke sitik lagu
0: nanti bisa nyangkut ada memang ngacau nabi ya.
1: Nanti ngacau.
0: Okey lah sambung baru ke pesan tu lebih kurang berapa minit no macam pesan tu. Okey
1: bisa. Kira 5 minit ne.
0: Okey. Okey.
1: Okey. Jadi tu hari Andrew Ibi hari tatau minta lagu mawat tungkat semangat ku ya. Pesan nuju indai imun inerin ine city pemegak mumong jadam Murad Fabian ngarap ke gerai belama meh. Tu hari Andrew.
0: Terima kasih Andrew. Tu apa yang lambai pun bisa nyapa di tu hari ni apa yang lambai tu be?
1: Iya, apa yang lambai tu ya nanti madah ke diri.
0: Minta lagu tu orang apa lambai tu.
1: Oh, minta lagu
0: tu. Tahu lama apa lambai jam tu nyuk kah cukup tu.
1: Iya.
0: Nama jisi kaitan tu talang ayan baru tu. Nama Gen telefon lagi lama kena ke anak Jessica. Sudah tukar nombor telefon 085-427-053. Record kita dulu nombor kaya Maya lagu minta ujian.
1: Minta lagi.
0: Ke telefon gaya lah.
1: Iya. Jadi tadi Margaret Uncing madah keselamat tengah hari. Awas di Ari Sibo minta lagu Ari Gwen sanggup aku kena melindang Ricky Ribut Endesman Mary Uber Martin Martin ngau James Anyau ngau Stemmer Steffi Stilov serta DJ Geng Dobby ya. Ok terima kasih Margaret. Utang aja kau jadi kaitan
0: anak ngeris anak
1: ngeris kita jam kau dia tau
0: udah ngeri tau anak sebuah ni tau ngeris jam pagi gitu wayna bio.
1: Jadi madah ke atau hari Lada Ana. Selamat tengah hari DJ panas kami di tengah itu agi mayuh jerebu di Kapit. Terima kasih orang Kapit laban agi gulai ngok kami dua ya. Oh, jadi ya tu udah tadi Ari Jimmy udah baca pesan, udah nyatu Ari Ujo Jawong. Ujo Jawong tu tadi Ari live titi nyup pulai baru dengan Facebook Miri FM. Awak lambang bisik Penangguh tadi aw. Madah ke yang pesan penung panas di sebawah tadi bakal ke hujan tu baru 7 minit kelepas ya pesan tu tadi ne. Jadi Jeffrey Jeff tu pun udah. Jadi ke Siti Tok Ari Valencia. Selamat tengah hari, selamat hari 4. Kirim salam ngagai balaku di Kuching ngau di Johor. Ngarap ku sirak gerai selalu. Salam saya hari hari aku Indai panggil. Udah nyak yang minta lagu hari Rick Anderson mega ukai lawa ukai sumbong. Jadinya kira ke
0: ujung tanya tau ujung cerita mah.
1: Ujung cerita ya. Kira ke dah dibaca magang tu di Jepana.
0: Kira ada utang tu minggu tu.
1: Ada utang dah baca magang pesan.
0: Mayu hau nanti lagu nak oleh tabah minggu tu
1: minta pun ya kubeh geng ngagai Jessica Itan hari minggu tu meh minta lagu ne
0: mayan ni jauh tapi saya tadi minta tabah lagu hari Jauya
1: Jauya
0: Roslini tadi ngapung lalu aku kau ya angkanya udah nyeringan ngawas pengerino mah
1: lalu ngapung lalu ya meh
0: ngapung lalu ya meh kau
1: ya tadi kau ngau meh.
0: Oke, terima kasih Mayu udah tu lagi peringat di kelimpah di Miri teman yang ke program rentak ngalih hari bukalah ngau kabantu hari YFM di Kuching nabi.
1: Iya betul. Udah nyat ditangkan ke hari Miri FM nya radio kenyah bukalah ngau DJ Eni Bungan tu lagi.

0: Pelahinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayu Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.
1: Melibitam jadi ini di dahok pehituk ataupun dahok peringatan melitam malam teh oma abindun kelalu tagak kelalu megang jaga kelo tugu kelo napu ya sana hado marama pui kelo halama minta masing-masing jadi yang kedua ngua met kelo lana luko asal maso luko kebarang hai da oma abinuro ni kelalu megang bihi apu tengah nap mai jitusah menitam. Anak kedua, jadi anak ketelo, saya pitam ni dah tak nemu kurek, ni dah tak amin tak masing-masing, bihi tak pipe tapi jinu, tapi nak tak kuya makin do makin liba, tapi nak tagak lalek ni, mungkin susah dah alang jaga pamanen pamata stok atak, jadi perlu hitam stok atak putung amin tam lah putung jahan tam, berjaga-jaga lah, jangan payang ket alang am saya uti terjadi tam. Kau maru ni. Jadi saya kenap harap hitam tangan jaga apu hitam masing-masing. Asal hado sekali tu guna apu ina tangguh nun masam. Asal kalau hado maram apu ya dapur kalau masing-masing. Jadi anak tua saya kenap Tuhan memberkati hitam lim.

Hello para sayung ngedadahi sayung lah Rahman telon lim ya menjalan Tuhan tandam persoklaan Leviani hati peji dahik dijerin alam segmen tam Leviani hati ngejelo peji dahin kalau matah man pukun telo ateng pukun nam Levi. Okey nalo ku sembaro sakena man DJ Bao nalo ugri tam ngejelo segmen alang unalo hati segmen ngelarang ngelaan dahin apa nalang pahmau matah man pukun peludua man adih ateng pukun telo Levi. Lahu lagu alang buka lah santam doa ni yang tiji lagu alang kena joli dengan lagu Malam Kliah Menitam Lim. Dan dengar keluar ngedang-ngedang ni alang kelihir radio kayan jaka ani ya kena ku menita mita mage-mage pagar ahino toa kelote jaka ani. Lahu hati menita malang pejidahik ngajaloh FMG 0G pen tusu dan FMG 06G tam sampai joh atang pukul 6 lebih lahu menita malang kelihir radio kayan tamani yang mengkelo alang teha miri mengkelo alang teha lemting mengkelo alang teha ya ada mengkelo alang teha asap tuto tubau ya itam dan peci kelihir radio kayan tamani ngajaloh FM Pitan puluh lima poin tu sudahin FM Pitan puluh saya poin kusung. Lalu pengkelolang teh hudik hitam dan peji. Kelingir radio kainan ni ngejelok SWG G665 kHz. Lalu mengkelolang hipun Astro. Lalu mengkelolang hipun My TV. Hitam dan peji kelingir radio kainan teman ni ngejelok radio. Okey si hati ngejelok Astro saya tu suji dahin My TV tu suji kusung ya. Hati matah men pukun telok ateng pukun lima lebih. Lahu mengkelu alam.

0: M click tagoklapayang palapes radio kayan te link o akong si tinanti na kulo dang manyak na to itam dang peji kalinghi radio kayan tamani matoh man pukun 22 atang pukun 6 lovey putung putung daw lahu hati mengkelo lang hipun telepon alang canggih hati kulo dang download app RTM click ani ya jasi senang manitam ya te haino to kulo te kulo nyak na to kulo buka ati o kulo buka na ti kulo dak na to radio kayan ni haasan ko tayo hipon internet alang sayo kung hadi ya. Okay, pata pa dyan alam segment tam lahu hati hini kusang kri itam kalangi ji lagu alang kenan Alex Lihan hati lagu Tawid Inam Manitam Lim.
1: Saya kenal jadi tulang kelangi alhamdulillah daw manjir ini

0: The 6th International Cyber Resilience Conference, CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Dato' Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu pada pukul 3 petang, bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor.
1: Jantan ada doanya.
2: Jangan ngelarah kuda ni, lailah liang ku.
1: Jam kat serita mariangnya.
2: Bah, nun cerita deh.
1: Eh, jam kat ye, tak lebuin nen. Ya upas kula, ya senglarah kulin nak teh. Oleh sang ilo hadui. Api ke pihak kere, sang telok do mana hak melok tua ho umani. Jan hak teh ilo hadui ya.
2: Di, meran pikak ni. Jan sayu kat dua nunan, apa habai ilo hadui pejakan ni.
1: Dia, ajak sang duya kah teh.
2: Alang ikat sendiri. Dok, aku hinang ke merun melok rumah. Jangan kata lumak dah ni ya. Puni kata lah kuko kak. Ika ni, hama dua yang kelunan tu. Ika sendiri jenjam. Pegak lah hu ke gaya.
1: Hihi, teh ku nak tangoh ariang. Jangan payah nak tangoh. Duya perli yang kusang nak tangoh ni.
2: Kumpa sekeh. Duya hati. Pidoh kuman. Hama tu dua yang kelunan. Sendiri jenjam.
1: Jangan sayu ngerebang kelunan hak beh. Avin hitam sendiri, paan pekale marung urip. Daho ani, nemen YFM kayan.

Nama ada tanpa ci hati kelihi lagu alang kenan Agus Higaan hati lagu ngerevo ya tina lagu nang geritam kreni hati tepat pukul telok 20 ji minit. Kerana aku sendiri tam tak inang kena ke ano program tam ngejelo segmen penci dahin kelok tam lebih ni yati tepat pukul telok judang na aku sendiri tam pecah alam segmen tina aku sang kunci surat dengah menit tam lim lalu hati men pukul telok 45 itam peci alam segmen lung alang jadi tedawani. Lahu hati men pukul pan itam peci alam segmen ngelarah jaki. Lahu pala pecoh alam segmen adat asen tamdawani ya. Lahu hati men pukul pat cunang itam peci kelenghi surat dengah levi alang pahmo men redo kayan miri FM. Lahu hati men pukul 4.45 itam peci alam segmen dengah alang nemen hawang dale. Lahu hati men pukul 5 itam peci kelenghi dengah alang pahma men paun dengah angkasa puri Kuala Lumpur. Lahu jaka ni na menhim kalau alang kelenghi radio kainan ni ngeceloh FM Pitan Plu 5.2 sudahin FM Pitan Plu saya puan kusung. Lahu menita malam peci dahik ngeceloh Astro saya tu suji dahin My TV tu suji kusung itam sempeci hindalo paket tam alam teledio kenyah. B menita malam peci dahik ngejeloh radio online RTM klik. Menita malam peci dahik ngejeloh FM G kusung 6.G dahin G kusung G puan tusu itam sempejoh ateng pukun 6 lebih lahu menita malam peci dahik ngejeloh live alang THP radio kayan ya. Lalu hati men pukul 5 junang itam peji alam segmen dengah kelia. Lalu hati men pukul 5.45 itam peji alam segmen bis on a tam. Okey, nantana ano program tam hati matoh men pukul telok lebih atang tam lasi tepat pukul 6 lebih. Saya lebih dahin sayang larah men itam lim.

0: Alarah Jaki, Miat Pengjam.
1: Strok khabar deng anyekang dahinu sihat tenop tua jadi. Daha alamalai gak strok khabar, lubunji apeng dahindak nyam, lubun dua, daha alam dakaya urip, lubun telok, daha alam tek prah kronik, lubun pat, daha alam lalek nyutok nyadui tek tan matandau. Nenok tuk senyekang strok khabar. Lubunji, doi atak tua, kahum set tebuk alam jidau. Lubun dua, mengnahadui hak awang uma tegudau lasu. Lubun telok, awi kelonganap exercise, tai tegu jihma norepah malam. Lubun empat, nyingau hak ngavan alang tekdi. Lubun lima, pakai basung alang terang dahin seluah. Lubun enam, awi kelote panau hituk pakai payung norepah tupi. Lubun tusu, duh tutek awi batung kelok lasu. Lubun saya, mang du'i atak mih norepah alang tek kefen. Lubun pitan, awi deng kuman buah alang kehum atak. Dahin bayaloh, memelak anak kelok alam kelita tegu daw lasu. Tuk alang sengna strok haba dahin tadakna. Lubun ji, daw alang lasu. Lubun dua, ngelivok kahung. Lubun telok, ba itam melai megang. Bayaloh hanah batung tam sak nebau.
0: Dah halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.
2: Men kucing ni semarahan,

Karena aku pernah sanggeritam pejahalam segmen tam leviani hati segmen surat dengar. Surat dengar alang unalasan kusi menitam hati ji alang jadi ha kucing tino polis utakep telak sayal ong hati telok mendahati hadadah dalih tam dan lima an halaki hati dah menhawang dalih ya. Hati anda kiok tavin alam sedikit hadui peluvat love scam ngejaloji hadui nebau alang dah na haji amin pangsa puriha alan song tedau satu di. Dalaman ketua polis daerah Kuching SCP Alexander Nakasha Bubara hadu de bawah ni anda hana alam kira pukul pluji malam yaitu anda hana mendalok ji pasukan dahin anggota bahagian siasatan jenayah komersial BSJKD ibu pejabat polis daerah IPD Kuching ya. Tino lim dulu ni di hati tedual ong dah laki ji dah doh mendalih tam dahin limal ong dah laki dah hati tak limal ong dah menhawang dalih menhang umun 20 ji duman atang 26 duman ya. Tina polis ani uhile tek kuri uvung-uvung tiah komputer telefon tena peranti elan dah pesaya dah pakai manau hadui operasi pusat panggilan hapa calling center alam hadui pluvat love scam ngejeloh telefon. Mahadi pelasa alang unaloh hati dalo menglan sedikit ani anda pesaya operasi jadi ji pusat dan pada apa habung dah indah ilau dah alang ne menhawang dale ya alang jadah dan te pluvat. Kes ani anda siasat Haida Section 420 Kanun Keseksaan Tavid Hadi Pluvat dahin hati na hadi pamoh alang dang na ga hukum jin tehang ji atang pulu duma lahu dang ga celiket ya pedenda tegu anda Tavid salah. Lim doa ni anha geri teh pala Uma Bisara Magistrat Kuching doa ni hati jadang ala perintah tahanan Rehman ya. Ya lahun na, nangen kunan bango ja menhi mengkelola tehipun maklumat marung hadui akani hati dang jadi peji dan kunan polis ja tengayat nyekang hadui jiak dahin lim maklumat ane dang kelobara tepala hinot hinot toa balai polis lang jelang tekelo ihapa kelodang tepala pusat kawalan daerah Kuching ngejeloh lubun kusung saya 2 2 4 4 4 4 4 ya kubasang luar kusung saya 2 2 4 4 4 4 4. Okey, nana hati je dengar halang unalah dengar alang Neman Kuching. Dengar halang kedua sang kursi menitam hati je dengar alang Neman Serikin tino dalam seladu tentera darat Malaysia TDM udang takep ji hadui kera geri nyilam kahum naan barang-barang uvung-uvung basah sejuk beku ya di belegah alam telur atu saya 10,426 ligit 44 sen sangtai pala Indonesia ngejelah ji operasi hak Serikin dah halam di ini dang na dah endah kira takep ngejelah op keris parang ya di menu hadu pikap dah alang ni mendalam pasukan operasi Melavin Batalion alang ketelok hati Regiment Ranger di Raja Telok RRD pejidahin dalam Seladu Nasional Indonesia Angkatan Darat TNI AD Behman Jiatu 65 MIB Haida Kawalan Operasi Brigade Ketiga Infrari Malaysia 3BGD ya. Tina hadu takap ini di anda hana hati kira halaluan haram saya atuh meter mensepadan dalih tak. Hati mahadir pula salahu hati dalam menglan luri ini di mudan barang basah anda ha kepakai canvas lah nyemit dahin luri ini di dah langgam naik anda dah mendalih tam dahin geri lim barang ini amtehipun surat alangsa ani anak kes hadu hile peci bersama Tuan RBBT alang ketusu matoh men bulan ji duman 2026 ya menhan barang alang gahile hati telok atuh katun daging alana hati belega
jatuh 30,000 ji luri elang belegah na hati jatuh 30,600 ligit penji dahin 200 katen hiap madu chicken frankston akuasa ya hati ya belegah alam ji atu saya libu ligit ya bemana nahur hahile hati ji telefon bangsa iPhone Plutelok Pro Max alang belegah 2,500 ligit penji dahin sin ligit Malaysia dahin rupiah alim na hati alam hang telok atu 26.44 sin. Lim barang hilian ni peji dahin dahan ni di andah jai pala dalam ibu pejabat polis daerah IPD Bau jadang pecoh hadui siasatan. Okey nonton hati dengah alang kedua dengah alang Naiman Serikin. Dengar alang ketelok alang bayar langsung kusi menitam ji dengar alang Naiman Bau yati telok laung alang geri mutau ya yati alang gadah ala video nah hadui alang na aksi berbahaya hati aksi Superman ha alang Bau batuk kawa u endang dalok polis pesuk dahin gak takep. Video ni hati Aruna alam 40 saat petula dalo aniti andha pesaya bertading tehang dalo sendiri na hadui-hadui yang na aksi berbahaya ha ujung alan alun ya. Dalam ketua polis daerah Bau, Superintendent Muhammad Haidi bin A. Rahmat Bara menu video ni di tula viral dalam bahagian serta tandahin penguat kuasa trafik BSPT ibu pejabat polis daerah IPD Bau lahu peralu na hadui tai pebeh lim dalok telok laungan idi menhui men hadui pebeh idi dalok upesuk jil ong menhang dulu ni dahin hani gada takep te dual an hati te maten batung dulu sendiri ni tai pala pejabat BSPT IPD Bau ya lim dulu ni mau nadi pelau anda bebas bi te jaminan men polis dadang pecoh dadang tulung alam hadui siasatan. Kes ini sang anda siasat haida section 42 bakaji akta pengangkutan jalan pelupitan saya petusu tavit hati gemutau alang kira berbahaya. Okey nanti dah hati dengah sudah dengar lagu kunci menitam lim hitang dan peci alam segmen ini te jaka alang pialan te dau jimat.

0: Melu dahin sayu kenap dan peji pesok dahin kalau laan te daun selalu kajau dalam utuhan naman telok jadi nak lau berasa yuk nak mentamai dengan syurga bini halang oh pian nyapau puboh telah lemudu telok mau aku doa udah sayu ala ageh ala noh lang sayu dahin ni hamiti telah menudu telok asam pejohan nau telah an lemuri bani matoh mandawan ni lau ke terasa yuk nak mentuhan lahu bini hama ok denak alam kenap tam, alam beluan tam, dahin beluan lah, beluan maang, alam tedin tam, anak-anak alam hitung geri denak, pendamai ya, menitam alam ginah te Tuhan, pahinang sayo telo, dahin Tuhan, te dahin tam, te tugung hitam, te masih hitam, nak kalau Matthew G, garap telo dia, Emmanuel, Tuhan, te dahin tam, amin.
1: Belagah dahin hat langusan paket pagdi diak SWGG 665 kHz. Nuna nama ari tanpa ji hati kelengi lagu alang kena unita nining lagu harin lake ya tina lagu ani hana ngepnu penghakai baketam abo lovely alang na nyamau ngecelo WhatsApp tam ha konti. Okay, ni dahun nahi ni aku kunci nama ni tam lim ya. Hati bara hai, sayu lovely jihangun dau alang kreni di jerin dahin pah nun dengah laan dahin sayu mana menaring alang paun hadui an DJ Rina tai atang lim na labau ket udai hi di lahu ha. Hati jihangun dau alang kreni laan aku kata tabia ni mendalo lim dalo bake-bake Facebook radio kayan Miri FM ngusi akira alang haksu atau palang jalang nunan palahu mandaha alang klengi radio kayan dahin ini aku barasa kenap mendijerin u basa meses ani dahin alang nai menakui abo lovely akai na lagu harin lake aku ngina lahu Tuhan memberkati lim lim hadui alang an dijerin na pa amen ya saya kena menikah abo lovely alang nai akai lagu nandi ya hati lagu nandi uak medak men itam lim kina aku mitam lahu hati itam pahapan kelengi lagu penghakai baketam abo lovely men adik. Entah pejauh alam segmen tam lebih aneh ini aku senggeri tam hati teji info alang neman aku hati marung program tusuk nyekang perah rabies metuk microchip dahin maok lesen aso anihana jihadu yalang nusi te bayan ya ani sanghana te ujung migu ani hati megak te 5-2 bulan atang 6-2 bulan pitan duman 2026 mata menpukun pitan jihma atang pukun pat lewi ani halam dalih tam hamiri hati dasang dah ha Dewan Datuk Permaisuri hai itu kalau mendaha alang hipun aso hati aso kalau ni jika keluarga aso ketela tusuk nyekam prarebis ani aso kalau mesti alam hang umun telok bulan teh ha hujung dahin nasi aso kalau ni mali nasi aso kalau ni ok atak mo men anak aso ya. Lahu tunggu kalau geri asok kalau ni mengkelah hadau kalau mesti geri tiki kalau sendiri. Dahin, ya titugu asok kalau ni ute ala tusuk nyekang perah rabies empat yang ini kalau dan geri kat vaksin no peji dahin kalau ya. Biar tunggu emtek ke mengkekawah geri nasok kalau titua. Lahu hati men uklo ala tusuk nyekang perah rabies ini kalau mesti hitung asok kalau ni enkelo muleng. Mesti kalau dang nyuh hati takau te peci hindalo aso alang habe papa darah kalau sengulang hati dalam 20 saya daw ya jasi ubat alang dah so kalau batung nani dang panau dahin sayu te ketata takat ya te ketata jaka men ubat anan panau alam batung aso anan oke anan tanah hati marung tusuk nyekang perah rabies metok microchip dahin lesen aso alang dah nate hujung minggu ni ha Dewan Datuk Permaisuri Miri. Kali ni aku senggeri tam hati kelengi ji lagu alang kenan ibau ajang hati lagu menglema mengduya ampain tam pecok alam segmen tam hati lung alang jadi terdawani.

Dengan nama Aritam Peci, hati kelihir lagu, alang kenan ibau ajang yang terlagu nang keritam kerani hati tepat pukul telok 54 minit. Ampai yang terpecah dalam segmen tam leviani, ini ku sang keritam hati teji info, The 6th International Cyber Resilience Conference, CRC 2026 mato endhana teji 2 bulan atang telok 2 bulan pitan duman 2026 ya. Alang pelong haduan nandi, ihana Yang Berhormat Dato Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri T2 2 bulan pitan duman 2026 hati mengkata Dato Lok Alang Lalau dia. Ani anda hana ha Hotel Bangi Resort Selangor. Awi ngenap jam hui dalam antek joh haduyani kalau dangtai pala laman sesawang csam.my/CRC 2026. Dunana ji info alang unalah sang aku si men itam lim. Lahu alang kedua sang kusi men itam yang nate ji program alang dahana ha sungai Asap Jima yaitu program jiwa community sembang santai ya. Ani sang dahana tepat 2 bulan pitan duman 2026 mengkatek 25 alang dahana matoh men pukun pluji junang atang limna pahalum dahin keradang Teuh Limna yaitu sang dahana ha Nadi Sungai Asap. Ani anda buka men puluh laung komuniti Sungai Asap. Okey, mengkelu alang te hava ala najak ala la hava lang te ani tengiyoh program alang dalam nani. Tegu te tengklo kalau dang telefon tak apa habung dahin. Encik Teresa lubun WhatsApp na yati 0GPitan telok G666G2 lahu hati kalau dang telefon dahin Puan Maureen lubun telefon WhatsApp 0GPitan 654-66G2 guna hati dua info alang agreement itam lim ya.

pihawahan ni ngenap pehitok itam kelunan ngahum lawat tek joh apui amin kerani tutak lantak kelengi dengah tusah tutung hadaleh tam jarunani nginah ikam pelehe puboh dahin petmai hadu ikam bi alam hanuti mangam lawat tek joh keselamatan tegu ikam nyadui Tuhan puboh Tuhan mayak itam lim.

Pati hati kelengit lagu lakna Rosana Urai lagu Nusite Salana. Ini lagu nang keritam kerani hati tepat pukul 4 lebih ya. Kalau aku sengkeritam pecah alam segmen tam lebih ani. Ngejelah segmen adat asen tam dinatang sampeci. Dahit encik jos langat jauh. Langat ngau yang titetuk seni kreatif ikang nang.

0: kalau man radio kayan ano repa man RTM mao sa kena manika binika o mao kawang ka nay pejide hingga me nga jelo program malang an pa mao do ni berkenalan dahi maring dang kabara aran ka asen ka dahin kira hadui ka kerai ni
1: nalo kumae terima kasih lah man kalau RTM miri bintang mabeh aku Danila sebagai hakek lo. Aku ini jos langit gau masa kayaan ne menuma mabawang baram.
0: Mabawang baram.
1: Mabawa yang gun.
0: Mabawi.
1: Oke. Ahina ke men asana manupila. Urpa meku men kira men long miri bi kami mereka membawang lah, bin sepun kami menuma bawang. Aku ikut teh beli pedong teh teh panau long pilah ka long mirik ka. Kamu dah panak panak.
0: Oh, bi alasan kami ke hak
1: membawang.
0: Membawang, okay. Sigu aku ingin matang. Lama nak lohan ni abin doni itu peji ngejelo segmen seni kreatif. Seni kreatif abin ni kan ni jiklu nana lang aman nak kalung kalung, hui nak kalung ikan ni deh ikan ni hati ji identiti tam bangsa orang Ulu hui nak telok kayaan ya. Aku nak matang sejarah nuno aring kak matoh nak diusu naik kang ani dahin nuno kak jam ikat tek bakat naik kang ani
1: bersyukur lah bin Tuhan eh bakat ani bi minatku ni melukis adang menyamunak ni lah men sekolah dekat sekolah nyamunak ni kerana ni ke telok ke minat ni bang telok ke ngenap melukis ke ngenap bi marung ikan ni abin aku nyinang tradisi tam orang Ulu ni lebih-lebih nak Sarawak ni lah. Awi tanya nang tradisi tam orang Ulu ni lang kira dah ngenap ba? Awi marong sape ke marong hadiusu tam nureka marong ikang ni. Jadi anak meninana minat kuti ke nak mengkaji nak sap-sap na nuti ngio lang dah una na una ni. Kui kira serius ukis ikang ani kira do duman lang uplah.
0: Baya-baya ni kan lah. Yo nak adik kak kira lukis nanti tu ah sikap pengen kak serius nak
1: sikap pengen serius
0: okay teh hihi ngawam pakale marung nakalung ikang ya
1: anu sik kata hi lang ngatok eta amin ngia pemerhatian ngia ninang gaban ngia contoh alam YouTube ka alam kan nuti lah ai ko teh maru pun kaum kai kang kang maru hagana hagruai ke to kampung kan nuti miten ni tanyang kira belajar-belajar lah
0: awi aku si ko man melukis kita nu do to kluna ne haman kata ni re ko kena pikin ne kata tike nu to ka haman pemana na kata ni kita ni ne tene ko ninang ikang ne ta awi piah lim ni kalong na ke bi sedap kluna na lang lukis na ti dan nanti ji kira berkat aji bakat lang atas saya lah dahin alam kana kalung ikang ni nun le muvong-muvong lang impakai ngapam nyelong ji produk ati
1: kaum ka kira media lang pakai lah bilang asah nanti warna akrilik ati lah akrilik bahan ngapam kuna draw di ke canvas lah lang hagan ha pakai melukis di lah ni ke canvas usai kati kertas bi pihak balun ni ke uriha tahan ke lukisan nanti bahan habeh ha pakai aku nak kalung ikan ku ni contoh spray ke warna akrilik teh ji kat teh teh halan menambahkan seri nak ku manik lah kira manik
0: nah hadap man oh nun habeh okay, nunak tu tak pula mana ke sang juan nak sika habin aring nak tau si kita sang pula mana sang juan bi tak ada darah-darah ke nunak tu kat
1: tak aring mana? Aring kui na ni sebenarnya aku inap na win kira na suwin ya men hakawan ke lang tak pasan kan nanti buka ne ke buka tak ada ngenap bele aku sakna na ke ngyo tempahan hati ke meninana kira kan nanti bi alam kenap kini ngenap menghidupkan kalung ikan tam tradisi kaya ni lah kira mungkin dah hak lebih menyelah lah
0: dahin jarun kat naik kang ni kat kumak duk duman ni dikit itu kak kuri oh lang o im juan kuri lang o im na ke dahin lang im juan ka nanti
1: aku nyanyi nang abin kan ni tak keren ni kira zaman keren ni hagan tak promosi alam Facebook kan ka. Jadi lang aku hitung-hitung teka tang lebih 50 na ora dalam tak sedar kan ada
0: dua duman tu ana no 20
1: ngia bentuk na lah ngia
0: aku risai selang ATM na
1: paling dak ok karena kira size 30 kali 30 cm lah paling dak kaya sekarang ni 50 kali 50 cm.
0: Alam dak aku nak ke kure darah kat sempak ohna je.
1: Mungkin dalam 2 telok do lah nya. Oven nusi kita nana nak pelongnya nya masa kena nak nya. Padang awi tek kena kita tek mut langkat ke amin. Menukai nusi kita dang paksa diri tak paham mesti kita santai na tak urita idea urita halus pekerja tak lo kira nanti lah.
0: Okay, marung kalung ikan ni ke tek anak-anak aran kalung nanti ya.
1: Lang akna ni asana awingnya sejarah teji buku lang Jeffrey Jalong na buku anan marung bara seni motif tradisi orang ulu lah kajian lang nanti nang kalung aku ni lang lakna ni ke biar teji lang aran kalung nanti kelawi kena ke anan lang akna lah kira modified kan nanti lah kira menambahkan sekarang nanti teji akna arana kalung ikang buthong abin idea tiak apa nang abin tehina kagan hana hong ba jadi buthong ati mana anak tu ala idea oh saya pelang kena bunga buthong ati ati tengah ikang butila
0: piah ke ataupun teka corak-corak nak
1: lang habi ati sik hab ya ji talang akna ranu buthong ati lang ikang habi ati kira ikang kelawit ketabeh ke bertemakan tumbuhan nanti. Ane lang setengah nala win kira kui belajar lo kan ni ba. Sehingga kupian kui nak pia bertemakan binatang ke ataupun manusia tika ya lebih tahan jenang.
0: Oh dua ane tolong im nak jarun ya, ini lah.
1: Setakat ane lah.
0: Okey. Ba tolong lah raja kering. Tiji lagu langkenan Juli jengan lagu langku mak doh kacau. Mentala lima radio kayat. Alam pan ngap jitam pejoh pejing luar. Amat uhan ini ha radio kayat Mir FM.

0: Lenghina Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.
1: Okey, pejo-pejo dah hand radio kan Mir FM. Okey, pejo sanggun tu lah anak sigu. Dan tejo kalung frame kalung ikang lah imna ni aku percaya itam hak miri ni. Kahum kalung oh ala. Dah lepas oh hipun frame alang imna ni ya. Dan beh men oh kelunan alang teh hak miri ni. Dah hak menino oleh malang teh order dahin nyihui kak na frame kalung ikang ni.
2: Lang kahum nak dah itam orang ulu lah kan. Lang kat kembali lim. Tak pernah habis lah lah bangsa habis lang boleh dah men semenanjung pa pernah tak pernah kau kau kirim teh semenanjung ti lah habis kira bunuh sud ha dah balik lang neh ha miri ni pernah atang kucing pun pernah atang sibu pernah kau kau kirim ni lah kata habis ha dap boleh
1: kalau nak nanti hai ti ke bi order hai kak ha miri ni
2: habis hanya nang dalam Facebook nanti lah kira dah message ke tang nak order lah nanti.
1: Okey. Avin hadui lan kat ni sigu ke? Sigu homa sekolah. Jaga sekolah ti ada kahum ka tanggungjawab kahum ka hadui ka malang habeh lah. Teki kan ni ji sigu seni homa sekolah lah ka.
2: Anak-anak hagan ham tang aku. sebenarnya aku usik ku ngatuk seni bi ngatung temitik lah.
1: Oh, temitik ka sigu temitik.
2: Avin pelang ku bara mun ade. Mun minat mun tak tak nyam dia kira sebagai hobi lah sebenarnya melukis melukisannya sebagai hobi.
1: Alangkah sigu seni korek tu.
2: Hagan kan kira membantu lah guru seni kan hamas sekolah abis tu nun dia melukis mural kan.
1: Okay, te alam hadui kam, te alam kulup tanggungjawab palang kam anak ni ke. Nona tu kalah bahin bagi masa ka naik kangan ni. Nona pula hotel hadui sekolah halang imna. Hui nak jaga te dah order nanti.
2: Pia pia hobi tam hak beka kira hadui lang nani lah aku na hadui kang ani aku ilo masa hawa te masa hawa masa senggang lah leke hagan kira ujung minggu lah
1: ujung minggu
2: abin jaka weekday te tak nyadui hak sekolah ngatok nanti ya jadi mungkin ujung minggu te mungkin te free up jadi aku lah masalah untuk melukis kira kuin hak dia pia terapi minda ke
1: oh kira sempingan tu anak dia lah dalam hadu dia lah
2: sebagai hobi bi oi tak melukis ni ke jadi sini tak belum nak habis aja fokus nanti itulah
1: oi te dah order tekak nanti ngio kata lang imna ka ataupun ngio

0: kena dahalang ada te.
1: Hagana aku masalah mungkin hiran kadang pepana jadi aku mungkin bagi masalah kuri darah aku dang nana. Nah hagan kui nana. Bin yang masak kui ba.
0: Kalau ngati ke ngio halang imna ka dang nana.
1: Hagana ngio lang kenap dahalah alamin. Ak nau nak ta jadi te pilihan ha ba dah ilo oh ni nak kira ni nak kui ni nak kui kenda jadi kira dah ni kui na.
0: Ya alam nun tua bidang nore pa kendo na lang antang nap na ni ke te ka pedong-pedong to kalang na ta te klawin na ta te tu sah di ke ta alam mina ta lang antak nati huina te ubong lang antak na te kalong-kalong lang antak nati te cabaran ke bi hilang paan maok semangat menika jai ka paan pejoh na kalong ikang ani dahin laho nun pengalaman melu kaka pasti kaka alam bidang seni kreatif ani
1: awing ya na sejak ku melukis ka na ikang ani kenap melupan ke lah semangat hati habin alam kenap kui ba sang mijate hitam kira teken ha alam melukis nanti bi usiha dah kira mempromosi na usiha pecoh berterus-terus kan nanti lah kira memperkenalkan menha orang luar nanti sebab atak lah nak kaum na minat ba habin lang aku nang contoh lang nak nani lah habin gaya persembahan kak na bo tek color tek background na nanti jadi usaha piah kalau ikam biasa lah kagentam pinang lah. Jadi anak-anak na semangat ku bang nak na di kalau ikam tam ni terkenal nuti lah.
0: Aben hade ji identiti tam orang ulu kan dilah. Marong ikang ani di te jo long tak sengna na nuti te hihi lang ne dahim nuti tangaran marong katani jai ka miat pengjam ka ke te jo to kan ya.
1: Teka, hak kawan ke dalang ngeminat seni deh. Teka kui tengarantaran dah nutuk kan nuti.
0: Pedong sayukan nuti kau.
1: Alam WhatsApp ke, pedong alam Facebook tak kat ba? Nyenang kat kalung ikang.
0: Okay, jarun darah ika una kalung ikang ani ke cabaran naya ka ha te alam ika pegu produk alang sang imok mendaha okay dan cabaran nak dahin nuno tu ka nulungak cabaran ani
1: awi cabaran de bagi aku usikat te lale cabaran
0: cuma masa tu kan masa
1: cabaran idea maring nak notok sang na lebih menarik lah anak kecil lah. Jadi masa anak kecil lah abin kita sibuk ni kat lembut di sekolah ni. Mesti aman kita bila pekerja nak dek masa senggang masa jom minggu kata kenut deh.
0: Marung kala nak ni kat nunok kah?
1: Marung warna ni ane ji kira alang akat lah. Mungkin dap dengan yang lain background color nanti tapi aku ni suka bermain dengan color bah bermain dengan warna jadi lebih menarik hanya nang kalau ngikang nanti te warna nanti ditambah andin manik lah te cekap te kalau ngikang lagi jadi lebih menarik mungkin lah hanya nang nak
0: betul ke pelmana sang mete manik kan ni deh
1: anana idea ni man lang kalau ngikang betong
0: menembut hong kan ni
1: enak na hong tak jadi menarik bah bagi aku lah jadi akala idea ti kira cara aku mempersembahkan lukisan ikan hati jadi
0: tilang nah ngetirit
1: abi mate nak te dinding eta abi te lapung
0: kira itulah wah ngetirit nanti hade dan jarun ka tabin tak alam hadir seni kreatif ni pernah kang yo petading kira petading naik kang ni ka nore pana ukirannya.
1: Ya, ni pernah kak kuing yo di Jangun Duman 2022 jaka ulang tahun ke-60 persatuan Dayak Miri Dam. Tenak petang yo tandingan hak boleh pacikan lukis. Abin kira free usi tadang rin dalam adham di kertas bahan tak kreatif jaka tih na kira free hand guna ke lukis.
0: Oh, dah halim sedia bahan.
1: Tempoh masa kira kuri jam. Di jam ke 2 jam kanan. Tiang oh. Lek ya buka. Bakal bunji.
0: Nah,
1: tang orang ulu ni lah. Kau sebenarnya bakat tambah teh diusul lang piah kurim nanti. Jadi tak perlu memperkenalkan
0: betulan. Jangan larat telo jakiri ngampen telo pejoh dalam segmen alang bayak lo. Kelangi aji lagu joli lo kan ni alang hari telo nerepas igu telo kahi ya hati lagu lating tenan kena mana dia lagu ni antu jumetam lima nanti kelangi radio kayan Mira FM.

0: bay ka o. Kupayang behule, ka hurut halong. Kupasi haunan. Hinolaan, wa FM, pajit ang gulo.
1: Then pejah tangguh teka sigu andon kinah ka dahin ada hotangan ka mandah nyam no republia jadang majoh dahin tavin ta alam hadusu piana ta alam ada tasen tam orang ulu ni ke wina ta alam nunun tua alang dang na dah nyam ni minate kebudayaan tam
2: nunalan harapan kui menitam bena mentam orang ulu lah kan kenya nun ai tam te bakat tam lam nunu hadusu tam na antros na tua abin sayang bah hadui tradisi tam ni itam am pejohna takut ha pade nuti tua jadi harapan ku agak itam nyam lebih nak beliagan anak nyam kre ni pejohna hawi nun hadui lang hadui usuka hadui tradisi tam ni lang tam dang belajar dang kat an pejoh ja urid ha bale luar teh jam hadui tam kat ke tradisi tam ni ba
1: okey paan murip tradisi tam ni dahin pejenduman kita pejen ke home ka keliah keliah pe hanak game-game nunan ya lang nai nyemau te telefon wi nak te telefon then pelamana ka mendah nyam ni nunotuk tam dang menjat kenap dah nyam ja tapi ta lam hadui pe hanak seni ukir nerepa nakalung ikang no ni ke
2: ya anak aja cabaran menitang menitam lah bi bagi aku sitam dang elak kat perkembangan zaman nanti ke lebih nak marung teknologi sosial media ni jadi bagi aku lah kita malah peluang men sosial media analim kita mempromosi hadu hitam ke nunun hadu hitam lah biar main sape ke ngalung ikan ke nun ke jadi hanya pun mungkin bila hanya nang promosi hitam nanti jadi dah pun nak belajar terlibat lebih nak lang minat seni kan nanti lah jadi mungkin banyak cara lah hitam sang mempromosi hadu hitam ni lah orang ulu
1: hitam hinan taman ke lah ala tanggungjawab daripada lah kita nyinang minat anak tak tinggi nak lukis lukis dan nanti minat dan kita nyuhu dah pesak na ikang ni korek dan nak kalau ikang ni si haji tu kalau melai anak dan melai an pekalai lah kita akan buka kelas daripada katuk marung na ikang ni ya
2: sekarang ni saya pian kui nak lah tu pengatuk lah abin pergi aku piaston jagung lah kan ya, aku belajar lah kan ya. Bi aku pernah na pameran lah, ngiyo dah na pameran teh jangun ha koko kabana, jaka artisan market kah, jaka nanti teh aku buka di boot lah, kira promosi dia juan bah. Lang kedua na teh jangun ha piasa buat club, jaka Christmas bazaar, kira doangun ku kira na
1: pameran.
2: Pameran. Abin teh awak ku jaga tila.
1: Jaga pameran nanti ke teh ka pelalu nyuhu dah na nanti ya.
2: Usika teh jaga tibi teh kita matang matang kan na kira ku aring ku na mungkin next bayati mungkin dang na
1: dang sedia
2: nak kum. Sedia. Pialang hari tu lo nuya blok. Iha lang kira utep ngalaman lim. Kau sangat belajar teh hak nol.
1: Okay. Dahin awi teh dah lang ngenap hipun framika produk kan ni ke nunuk tuk dah sangi loy ka dan ka bara lubun telefon ka Facebook ka ka
2: okay. Dan kan hanya nang dalam Facebook lah hagan ku bara promosi na dalam Facebook full name ku Josh Langat Ngau lubun telefon ku ke awi dan WhatsApp 0148824179 dan lubun telefon ku lah dan WhatsApp kan nanti
1: ok telah dan nyindang Facebook na hati Jos Langat Ngau dahin lahu lubun telefon alang anak barah man adi ok dan ini tu na hitam peji dahin maok so kenapa mika jangan lah yeah. Sigu
2: meh terima kasih lah man kalau DJ kalau RTM Miri dan teh abah mabai aku lah kira ni barah pendengar marung hadu hitam orang ulu ni
1: ini maok so kenapa menika jangan ngeluak yeah, sigu ina pasukla ante jaka alang habeh nua
3: online radio man pukul 92 ngado atang pukul 6 lewi pakai RTM clip YFM bidayuh kayan.

Si hati alam segmen adat asan tamnya hati kreni lahu hati tepat pukun pat junang hitam sampai joh kelenghi dengan lebih alaan Winifred Livan Salin dahin enak basah.

0: Ayaw, yaw na, lasulan daw, dyan na ni. Padong kate, to ata.
1: Dyan dang kanya-kanya buyata ni. Kahit aminan, umagang na, yun ata.
0: Ata, alam taki pa, kate, to aga lasu daw ni di.
1: Dyan ang selawan, dito taga.
2: Biyata, laban lagi, tugu taga. Dahol halaman ni, Neyman Radio Kayan, Miri FM.
3: Pandahin kayan halam man peji dahin kelo utong do sayung larang kelo li.
4: Nananah man adi tam peji hati kelingi lagu alang kenan lian ngau lagu livang tai kakak ya. Tina lagu nan hati ngepnu penghakai pake tam alang nanya mau ngeceloh live tam alang teh HPS Radio Kayan. Biar pada aku sang kunci atau pasang bahasa lim komen-komen dalam bakia tam ini. Ni aku sempat rasa kena pelim man kalau alang ni peji dahik. Lalu hati alang ni maju usu ngajalo segmen peji dahin kalau hak pes radio kayan ya. Unak lah aku sempat rasa kena man kalau alang ni nyemau. Saya kena man Ramson Jimmy. Saya kena man Caroline Usun. Saya kena man Ulau John. Lalu saya kena man Rita Lawrence. Saya kena man Miguel Mike Jau. Saya kenap men William Lian Chan, lalu saya kenap men Kitan Uban, saya kenap men Bosikadu Ten, saya kenap men Richard Linggan, saya kenap men Petrus Wan, lalu saya kenap men Juk Imang, Rostara La, saya kenap men Winnie EJ, saya kenap men Keling Temawai MJ, ya saya kenap men Lim, kalau ada ni peci dahik, lalu alang kelingi radio kayaan hak hinok tak kelete jakaani. Lalu ini kusam bahasa komen alang unaloh hati alang neman bakietam Afian Mahyus alang te hatatah membawah Kalimantan Barat. DJ Rin sayo lebih DJ. Melupagat ya. Lalu man baki alang teha radio kayan Miri FM sayo lebih ceriap lebih. Kuna ini lalu saya kena man DJ Rin sayo manau hadui. Lalu aku ini te loka lisun jerebu DJ Rin. Kuna ini saya kena menikah Afian Mahyus. Alang nai kunci dengah alang nai men mempawah Kalimantan Barat. Lahu ini hati bakih tam. Kitan Uban alang nai nyemau bara pui duyu yang kate nai biti pui ake bui luvin halirin. Saya lebih men kalau alang hak konti pelehai nah hadui men ikat dijerin. Usia kau sang haman sang nyuai pantunan ni. Okey lahu kuna ini. Lasu meran anah dau hadale lusut hini DJ perah kelingau selingau tak hilau kenan matan dau baung genaya sa kena menika kita nuban alang ne kunsi dengah alang teh lusut jakani lahu hati alang ne men baketa Miguel Mike Chow. Hello DJ Rin nun dengah ya sayu kakui Miguel ya lahu kena hini sayu lebih men tapis oil field Kuala Terengganu laso dau hini tagalahu ngelupak banget akai lagu sehei bawui man urip liandi saya kena bijirin sayu nyadui sayu lebih daupat Tuhan memberkati man itam lim nanana hati lagu alang akdak menadi lagu alang kenan lian ngau lewang teka ke hati ngepno penghakai baketa Miguel ya lau hini hati baketa malang nenyemau Rita Lawrence bara sayu lebih DJ lasu dau ha long lamah ti kato lagu DJ men bake kui Billy alang on the way nei uli men mirinan lagu Hivani DJ pulai sarang rem jana ya sayu kena menikah Rita Lawrence anik aku medak lagu alang penghakai kanan ya lau hati bake tam Ulo John bara sayu lebih DJ Rin lasu dau ha ujet batok long pilah ni nun dengah lim bakih radio kayan leviani ya nun kalau bakih-bakih kita malang kelihir radio kayan menghadau nyuai nyati tong Ulo John nun dengah kelo ya nunan hati lim komen-komen alang bakih tam tai ngajaloh pes tam ha radio kayan kerana aku segeri tam nyati pala pejohalam segmen tam leviani segmen dengah alang naiman hawang dalih.

Kerani hati tepat pukul 4.50 minit. Hati aku pula sengkeritan pecoh. Kelenghi ngepnu penghakai bakih tam menadi hati. Rita Lawrence ya hati akai lagu Alang Kenan Rem Jana lagu Pulai ke Sarang. Menunin ah hati dah hopi tuk mitam lim hati tepat men pukul 5 lebih menitam alam pejidahik ngejelok FM pitan puluh 5.2 dan FM pitan puluh saya puan kusung itam sempeji hindar lo baketam alam teledio kenyah ya tepat pukul 5 lebih hati belahu menitam alam peji ngejelok Astro saya tu suci dahin My TV tu suci kusung. Lahu menita malam peji dahik ngejelok FMG kusung 6.G dahin FMG kusung G.2. Lahu menita malam peji dahik ngejelok Radio Online RTM klik menita malam peji dahik ngejelok page Radio Kayan itam sampeja atang pukul 6 lebih ya bi empayanan hati kulima itam sampeji kelihi dengah alang pahmau manpaun dengah Angkasa Puri Kuala Lumpur. Lahu pada ku semedak lagu penghakai bakai taman nanti. Ini sengkusilan hati G Info men itam The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 mato anhana te G atang telok 2 bulan pitan duman 2026 alang perong hadui anan hati yang berhormat Dato Sri Saifuddin Nasus. Ku basang luar hati Dato Sri Saifuddin Nasution bin Ismail Menteri Dalam Negeri te 2 bulan pitan duman 2026 te 2 telok pukul telok lebih ha Hotel Bangi Resort Selangor. Awing ngenap jam hui dalam te 2 haduyan ni kalau dang tai pala laman sesawang csam.my/crc2026. Okey, nana hati G Info ala agri menitam lim, mitam palo pejoh kelenghi lagu penghakai bakitam Rita Lawrence mitam lim.

0: Enyo tiga selamat tetap dengan selamat pemukajai ke usai tali dia tani siap telu tebulan pian umat 2026 siap topan. Ilu kok ngeringa-dengar cinta lidio kenyamir FM pemungan ini bungan. Pusat Kawalan Operasi Bencana PKOB Bahagian, Peringkat Bahagian Samarahan nak kini lepas ida aktif. Presiden Bahagian Samarahan Muhammad Irwan Bahari Bujang Yakuma puyan ina hina nanuken hananga penusa isu krisis sungai ubana penusa gaya awang pana ngantaga ke kawasan ina. Gayeng bantuan bekalan sungai pencok idati ngana nak penuken gayeng tematik sungai palak kawasan yak siuk penusa betep sungai. Ya petirak pagina dau siuk lawatan ka PKOD Samarahan yak lepak aktif. Lawatan ina bagi nak penilaian cabaran penugasan apa nak ida sukat alat tindakan ngelau kidi. Ya apa nak jaminan nak pemantauan yak pesuluh idati bagi nak penuken palak kebajikan yang kenapa keperluan asas keluaran kadok pengajian jaka awang tagak nak kini. Kawasan kebun tanah gambut pengebio 3.5 hektar kat kawasan Lubuk Punggor Simunjan ia siuk tutung cina tau cada. Tainang tau yang ketelu perasi mata tutung ina nyabda kuona pasukan bomba lepas sukat mata lutan pengebio 2 hektar ngan miko dawa reput yak naik cina pusat gerakan operasi bomba Sarawak PN da anggota pemungan jentera cin balai bomba dan penyelamat BBP Kota Samarahan lepas teka ukuk penusa ina. Operasi mata tutung ina pejumangan sumber sungai yak biun kadok ina ukuk pasukan bomba alat sungai cin parit yak nyang kata ina bagi ngecuk luten ina tai purat ngana pakai gayeng ti fire break man mata tutung ina. Operasi ina ida perkena jam 6:30 tetau-tau ngan metuk lah tau ini ngan mata kiok-kiok 2.5 hektar kawasan ia tem tutung. Sarawak bangun kimatlan ngan cadangan pejadik komuniti Perniagaan Borneo yang bagi naga belah ekonomi ke rantau ini. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Yakuma nuyan blok dagang kaum dengan Eda Cin Kalimantan Sarawak Sabah dengan Pekinapa Cin Brunei bagi awang nak pembangunan yang tiga dengan Madeng. Sarawak sedia nyukung bekalan tenaga serantau ngan cadangan yak peluak kuona pengerusi Dewan Perniagaan ngan Industri Indonesia Aninda Ardiansyah Bakri bulan lapa de ngan Premier Petirak Pekinadau siup Majlis Pemungman Ngau ngan pejadi itiang biok Tahunan Persatuan Kontraktor Melayu Malaysia PKMM Sarawak ke-27 kat Kuching taup de. Dalam jangka yang kuat apa perkatuk PKMM Sarawak apana pencong ngempau lah penyukat dah pejadik projek infrastruktur yang berkesan siuk jangka ina perintah Sarawak metem 30% cina projek pembangunan yang un skala bio kat negeri ini maperusahaan Bumi Putra. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg dasar ini dan atsik nanga kejayaan projek perintis pemungan Sarawak Energi Berhad SEB ngan pekinapa nagap lah nak penikah palak kontraktor tempatan. Puyan ini tekep ngan agenda pembangunan negeri te palak pasca 2030. Dawa puyan ini hapan syarikat Bumi Putra pasat pekuat ngan kontraktor di acah pegangan projek impang ia empau lan kebaan pembangunan pelabuhan bangan ia dalam ngan pekinapa pedang bilun madang kat Tanjung Embang. Ngeramai tahun Malaysia 2026 hina nasib 16 tahun bulan PN ini penjau ketik kat pusat Convention Borneo Kuching. Nak apa pekinaga yang ke awang bangunan ida batal uban penusa mabun sab yang parat kat Kuching dan Serian. Menteri Komunikasi dengan ia apa pengerusi jawatan kuasa induk sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 Datuk Sri Fahmi Fazil Yakuma puyan ini hidati kelepanan se alabat se pasen penusa mabun sab Ya, jadi kak dua-dua uko ina acara ngeramai tau Malaysia keti dalam bangunan siok tau ngau. Ilu pokok ngeringa dengar cinta lida kenyah Miri FM. Singkat isu ngan cadangan ya ida peluak kak fasiliti kesihatan adang gunalan nak perhatian ngan ngetiga kidingan lau. Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Hanifah Hajar Taib Yakuma ini bagi nak penukan masyarakat penco terima perkhidmatan kesihatan ngan tiga. Siok jaka inapa ya ukok kerja ya tiga pengekat ya sukup ngan mepo ida dia bertugas kina tiga yang kelinak dengan tiga palak kelunan kadok dia naik ina. Kena inah ya teti lawatan gayeng kat klinik kesihatan Jalan Lanang ke siok nanga jelajah kesihatan Borneo Sri 4 ke Sibu ngan ini pun naat si unit-unit pengekat ngan perkenapa kemudahan klinik ya un naasik nang kesihatan perkhidmatan kesihatan ya sedia palak kelunan kadok dia sakit ngan kelunan tempatan kena lawatan ina nak penuken singkat penusa sukat keengkin alat perhatian Kementerian Kesihatan bagi tindakan ya tekep ida alat. Ina tak dengar tau ini dengar ya lepas sedia kontrak na Saimin ngan Nur Akila Arbain Cin Amin dengar RTM Kuching. Pencapa mengejaya ke usai tali dia kenyam Mira FM selama sempat dengan penuh kun dengar selamat tetap salam Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati tiga tawai.
1: Dengar RTM Badak Dengar Mading Petipo Sarawak.

RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.

Okay, tiga sana ke kami kami ke jaya ngelai ke usia tadi dia kenyam merafam. Selamat tetap kuma ilumong hikam dia madam bersiaran ngelai nang jam yang ke telu ini jam lemah ya tiga tawai kuma ikam ngan bikin apa sangat tepat dia Cina umat dadu dia ke jaya ngelai uko puimpe tiga tiga mentain tuyang-tuyang dah dia ke jaya tau ni hindu dengam ada apa pegatau bangan tawai harap ilu bangan magat muat tuak lah ya. Okay, ngan apa gini apa ikam dia lepas mata mesej kat live chat tiga tawai kau baik kau mai kemung ya aku ke baca mesej-mesej dalam on mesej madang yang naik kat live chat kena dan mungkin apa ikam dia lepas mata mesej kat live chat kena jam telu orang tiga tawai Clement Cheng Asfian Mahius Baron Rose jiwaku tenang ayat tengah dan lanitain Byron Rose Michael Almi Dublin Kebaja ngam kena pikam dek cahaya kejaya ngala tiga tahu ikum ikum mongsan lagi ok tiga pang kita bab salon walah ikum dek amad yang mesiaran ngala nang jam yang ketelu ini hanya tiga tahu ikum dek kejaya ngala ngebayar RTM klik ikum dek ngebayar ke saluran Astro ayat tujuh cah siaran radio pengalai ya selamat tetap kuma ilumong ya okey tiga panggil tiga pangeringa ada tip belian cin hidup seling ngebawa na iluh.

0: bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara. Rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
1: Kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
2: MyClick dan RTM Mobile kini satu logo, satu nama. RTM Click, muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
3: Okey, tiga sana ke kembali ke mereka jaya dengan lagu usai tali dia kenyam FM yang selamat tetap ke mereka mungkin jam tepat nak kini 20 lemah minit 8 jam lemah kita tetap tahu ya biarlah si mesej nak live je tiga tahu ya kembali lepas like ilu ke tali dia kenyam mereka FM nya tiga tahu ya kuma Alexandria Anyi, Anyi Bilong, Michael Almi, Hilda Apoy, Clement Cheng, David Irang, Dublin Kebaja, Betty Ali, Nelly Pereira, Molly Livan Nejau, Owen Langi, Jiwaku Tenang, Petrus Wan, Benny Ustaz Imang, James Ma, ya, tinggal tawai, kumaikam, dah like kami ke usai, tali dia kenya Amir FM, dan kita patah nak asyik ke ini, sekarang ke, info ake kusi kuma hilumong medana ca penusa tanah pekoh ya jadi ke keningau ina lemak tu lah ya jadi penusa ini ya jadi nang puyan pelepasan tektonik tempatan ngan ina ada tira lepane Cina Amet Malaysia ngan ida keti pemantauan pasen tok ina ngan singkat-singkat liwai lah ya. Jadi nasib cah ya akik kusi kumai lumong kumai kemendak kejai dengan laka usai tali dia kenyah Mir FM. Ya tepat tanah lah info hina akik kusi kumai hilulaa pasan tok ke tirak cin Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam hilu nasib pasan tok ke ti pembenihan abun ke Sarawak ya halan pa nak kini ada pada tem benawai ti suka ti kini tapi ida ke rancang adang ti kini nasib nang gayang-gayang ya tau ya tiga ngan jaka ya tiga lah ya bana nasib nang kelong-kelong abun nak kini dah ida tegok ya bion on tiga ngan bayu pa ya put abun dina teka laut China Selatan ya. Jadi kena ini dah ilu ngeringa dah timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi ya badak ke pejadik na operasi pembenihan abun tika Sarawak yang netap Cina tau ini abek tau 6 tapi operasi ini ida keti berperingkat lah ngan Ida keti ka ayah ada uko inana ka dem batang air bakun murum bengoh gerugu asya kiri sika ngan pekina pematang. Dan dalam penginapan ilu nasib nanga program Sarawak Ku Sayang ke bahagian betong ya atau ke lan ida keti hinana siok puluk ca atau bulan PN habis puluk telu atau bulan PN ke kompleks sukan betong ida tai muke atau bulan na tai nang ca atau bulan ya ida ke badak laa. Dan ini pahuban penusa mabun sab ya jadik nak kini dan kena ini depa program Sarawak Ku Sayang kak bahagian muka ina nasiok 20 ayah atau bulan 20 ayah atau bulan ayah habis 30 atau bulan ayah pelepah ida tangguh kini nang atau bulan dia cia jadi kaduk nak nasiok penusa ya jadi nang penusa-penusa mabun sab ini sengen nakik bana penusa mabun sab ini adang sukat ke mungkin tu sabiok lah dalam anang agat lah semai ya. Okey, kita pop salam nak sengen nakik kumai kemdia bersiaran ngalah ke usia tali do kenyam FM. Ya, kini gini lu ngeringa dotit belian ini sengen nakik cin Johnny M. Ku metit belian cin Johnny M. Ku mai lumong. Ikum sengen nakik dek kawang kina. Dia dalam kereta ka. Atau un sengen nakik dia tem palai ka ofis lepas nak kini. Okey, selamat tetap ku mai lumong. Okey, ilu ngeringa dek belian ini.

Sejak ini, Siok Uman Blok PNP yang Blok Cah Sarawak nak kini siok perkembangan yang tinggalan dalam kadok naan bidang. Namun dalam sektor perindustrian dengan perkenapa pembuatan yang tempau Cina 6% palak puluk 7% dalam jangka cadekan. Perintah negeri pekuat nak penuken palak pembangunan ekonomi, infrastruktur dan perkenapa ngempaulah kualiti udib rakyat cin fizikal dan rohani. Ketua Menteri Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Haji Abdul Taib Mahmud kuma rakyat perlulan unkiman yang muat nang puyan pembangunan kaang ina, inana nak penuken palak gayang pendidikan ngan latihan kemahiran bagi keluhan tenaga kerja yang on pengenjam ngan berkualiti. Puyan ina makin gunalan tekep ngan perkembangan pakai teknologi ngan komputer dalam kadok naan bidang ngan sektor pegayang. Perintah negeri pekuat pekatuk rakyat apa nan pengedenak ngan peng yak tiga kak Sarawak bagi nak penukan palak pembangunan yak pencotai biok kak Sarawak. Gayang berkuak kaang perintah ngan rakyat nang usaha yak pesulo atau gunalan bagi nak penukan negeri Sarawak alak kemajuan ngan kesejahteraan palak jangka yak bayak ta. Ya, okey, tiga sana ke kami kem datang kerja yang leka usai tali dia ke Nyamir FM yang adalah orang kami kem datang keluar mata mesej kat live chat. Ikan mata tak mesej yang kena ke baca ke dia kami kem perkenal-kenal.

Yang kini lo tenang sekali ini sekena ke pasan toka info ke kelo kusi kumahi kemong medan ayah ada usah pegangan lemah ada warga awang negara yang siap tahan polis tahu dua ayat lapa ada uban halak gayang dalam sindiket pusat penipuan dengan pekinapa dalam talian yang ada mungkin love scam ya. Ida dini siap tahan kak Cah Serbuan kak Pangsa Puri kak Janan Song jam perut Cah Ngau dengan mong suspek dini ina na umun kak ang 20 Cah abis 26 uman dengan polis rampas barang-barang yang ada pakai kebahan laptop telepon ujuk dengan pekinapa peranti dia Cah yang pakai deteti kes-kes penipuan begini. Sekat ini hinana ida nak sasaran kumaklunan dia un ke awang negara dan ida ti siasat ngebayar Seksyen 420 Kanun Keseksaan dengan Seksyen C20 dalam kurungan B Kanun Keseksaan ya. Jadi nasi info ke kusi kumai lumong dengan apa kata berhati-hati ni lu sengen laki bani lu nak asyik dah kini. Dunia anak kini ya, dunia multimedia, dunia nujak-nujak kini lu nak asyik kena ada ngomong-ngomong lu kat tenang kat ujuk lah tapi ilu perlu berhati-hati inu ya ilu nujak ke dalam telefon dan nah mana ke tisen mong telepon jam kawang kena mong canggih-canggih jadi nak tiga-tiga kena nujak kini inu tu link ya dulu nak kumailu ya ikam biun kawak-kawak teka ayin nujak kini ya. Okey, tiga panggil tepat salam atau pengeringan datik belian ini.

0: iClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
1: Ya, okey, tiga sana ke kumekam dek kejai ngala ke usai tali dio kenya mere FM ya menawai kumekam la ai kem dia ona kulong asu apa na menawai tengke nasu mala tusuk vaksin anti rabies ya ke dalam pengajian bulan PN ini dati ke miri ilon asik kuda-kuda uko hinana nadang cina lemah te bulan hape 6 te bulan ikam da ona awang tengkin kulang asum talak tusuk vaksin anti rabies ke Dewan Permaisuri Dewan Datuk Permaisuri sio 22 atau bulan habe 23 atau bulan PN hinana ka Hong Tudan ngan ikam dia tapa bulan ayah ada ya bulan ayah ada peun ikam suka target na bulan PN inilah ngan ya pengembalian hinana puluh PN ta bulan habe 20 ta bulan PN ka Taman Bulatan Miri jadi ikam nawai tiga-tiga lah ta bulan ini apa na suka tengkin nasu ma alat tusuk vaksin anti rabies kan lah ya. Okey, ngan mungkin apa menawai ke Melayu dengan Ake? Ya, tahu ini nang SKCF. Jadi, atau ini pa habis kurang hebat ngau naak dengan Ake ya. Kem suka tay mepo atau pa tay nyukung nang program. Ya ti ka pusat forum kena oh ya pusat kebudayaan forum medan tetap ini hinana pejadik concert cultural evolution jadi ini pa menarik lope ini ana peluak si anak-anak lah dia tai main main asen pakai nah ya ngana ora pa hilo lepan atse kado naan na acara ya edati ha jadi I mean now is kan ke nempam na tabulan na ya pengebayak lah ni dapat jadi puyan ini jadi ikam dak tembe na wai tai nyukung program-program acara-acara na ya tanah atau ini atau pa nempam ya okey nasi info ke kusi ke ikam dak besiaran ngala ka usai tali dio kenyah Mir FM. Ya, bila saya mesej-mesej ke live chat ke ini dengan Ake, dan mungkin apa yang kemudian yang bersiaran dengan lah. Selamat naik ke Jai sekarang, ya. Okey, kita patut nasi info ini, Ake Kusi Kuma Hilumong. Jadi aku kursi aku main lomong hari ni jadi ke kucing lah Miranda kuda-kuda ukur ke kucing ya pergi ke on presa sungai ya bion muat dengan on padia bion sungai ya betap sungai uban gayeng ripe pipe utama ke jalan matang dan yang cina jam puluk ngau nampam jadi gayeng ini pergi ke lepa idati belua tau 6 dan hinauko Sarawak Water ida pekatuk kelunan kaduk ke kawasan kawasan ini sedia lah ya. Nak sungai ya cukup dalam jangka 24 jam dengan kelunan kadok apa kat kawasan ini ya siap penusa pekato apa ngecek ke FB Sarawak Water atau pe telepon teka lumpun ca telu ato ayah-ayah 2020 dalau keluk ti aduan atau pe utu-utu ya ikam keluk kemutu jadi ina se pasen tok ina kumaikam di onta bahagian kucing kina ya bana kena ini darah mereka mirik ini pa un nasio ini bana ida nyeliwah atau pa ti ripe saluran pipe lah ya jadi ina ada un lah jaga-jaga ilu un betap sungai ya jadi sedia nah nak sungai pergi nak aku mekam di on kat kawasan kucing kena oh ya. Jadi kita patut nasi ni langsung dengan Ake. Oh, macam saya saya bayar lan ini. Cin lebar lah. You dengar tau ni. Tiga mo. Okey, eh barep dau selamat tau pan meko DJ ni dau tau. Okey. Ya, nak selamat tau tau kuma ilumong ya ngelinga tadi dia ke Nyamir FM. Unujan kat Belaga jaga ini DJ dah. Oh puji Tuhan Nina. Ya tinggalan Nina. Ada penemajan ke diut lah. Ya pandai suka masuk jaman-jaman atau mabun sap ya naik madang tak ukur lah ya. On buat ke diut. Ya tinggalan jangan lan piloh ya. Okey dengan nasi tu yang terpacin Belaga kusi kumailu on hujan. Ya okey tiga sawa ya. Okey kemudian bersih Sarah yang lain dikepi-kepi sekarang ke item kerja yang lain ke usai tali dia kenyah Miri FM.
0: Usaha berterusan Malaysia mempantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering, mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Okey, tinggal sana ke koma hikam dek kejayaan ngala ke usai tali dia kenyam RFM. Jadi ini cah hake kusi kuma ilumong ya jadi ke Japan ngan Nadi ida mengin ikam lah ya dia tai dalam program jiwa at community sembang santai ya ketingan topik-topik menarik siop patah bulan nempam jam puluk jah setengah mempam abik mo ka uko ah inana ka Nadi Sungai Asam. Jadi peserta inana community Sungai Asam puluk usah jadi ayan pet peluang inilah ya. Jadi ini si capuyan ya ati ka Sungai Asam. Jadi kira apa ini tuan ilu suka bersiaran tahun ini sengah nakik tiga tawai mong ikam dia bersiaran ngelaci na jam telu abek jam 6 tetap tau ini nak ikam dia nyukong ilu ikam dia mata meses ikam dia like ilu ka usai tali dia tiga tawai lan kuma ikam mong uko puik mpe harap na ta ada nak tawai harap na bangan tawai tu ikam dia kejayaan dengan DJ ni bungan tau ni ilu petegok lah anempam selamat tetap kuma ilu mong nawai hapan pekata jaga tiga agak lah jaga tiga pungma lah jaga tiga tirak lah ngana. Okay, napai kem pakai ca belian cin Eddie Queen tuyang dah kena. Baninu minta tuyang ini. Akik milik belian tuyang ini. Bana akik nawa ikam tuyang-tuyang ke dek kejai dengan DJ ini singkat-singkat liwai ke usai tali dia. Ya, lanpa DJ ini bintaan ikam kat tanah mata. Tapi akik ada bangan tawai sukat kejai dengan jam singkat-singkat liwai. Okey, nyak ini kena-kena ke. Lupa tegur lah nampam. Selamat tetap.

0: Terima kasih YFM di Kuching. Dia tahu kita bergulang dengan kami di Sadar Hari Limbang.
1: Dengan meh Sadar Hari Limbang nintang hari 4 pukul 6 lemai nyentuh ngagai pukul 9 malam. Semina di YFM Limbang.

0: Ya, selama kita bergulai baru peningat semua dia sadari Limbang Sari Tuari 4. Kayaknya 3 hari sudah manggai babu lanti ke 9 2026. Jadi kita mulai ngaku baru DJ Dom melapor jatuhnya dari pukul 9 malam tu lagi. Apakah selama program tusun program kita di sada hari Limbang ke Lemai itu ianya pukul 6.15 tu lagi kita bisa hello Y Bintuluh. Lalu pukul 7 Lemai kita bisa program Jaku Sempama. 7.30 Lemai bakal selama kita ingat ke berita Lemai ke ditabur terus dari YFM di Kuching. Lalu pukul 8 malam kita bisi program Nadai Kelama Nadai Kebaru. Banyak ketusun program kita di sada hari Limbang Lemai hari 4-3 bulan 9 2026.
1: Limbang FM pasti di hati. Limbang 104.9 MHz.

0: Benderanya meh setiap identiti sebengkah menua. Bukan seminak yang kain bercorak ajak, tang bising ngembuan basah, penguji, sejarah, reti kemerdekaan, serta megak ngembuan julu ati tik sama yang di rakyat Malaysia.
1: Jalur tau kagaris bak bendera, ngambikan uju jalai ti lurus serta, ngembuan pejalai ti sebaka, enggau runding kesama kepatut ditujah rakyat Malaysia.
2: Anak bulan, maireti Islam, nyadi agama resmi persekutuan.
1: Bintang pecah 14, nguan serakup 13 buah menua enggau perintah persekutuan.
0: Curah mirah, ngambil ke pengelekas, pemanai hati, serta enggau pengelurus rakyat napis barang penguji.
2: Curah putih, ngambil ke pemanai enggau pengelurus.
1: Curah biru, ngambil ke penghidup serakup tirukun enggau penyenang.
0: Curah kuning, ngambil ke pengarap rakyat ngagai raja enggau menua.
3: Selamat nyambut hari kebangsaan enggau hari Malaysia. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati.
4: Ya, jadi yang bunyi kaku hari pun program tu tadi peninggal. Kita terus ningat ke Hello Y Bintulu, bugulai ngau DJ Flora.
5: Lalu meri selama lemai ngagai peninggal sada hari limbang, bakal selama hari empat, datang baik idar kami YFM Bintulu berkongsi ke sekedar pengawak atau ke sekedar berita lebih agak ia keudah ngau megak ia kedekat diatur di bagi menua Bintulu ya. Jadi ya sari tu 3 bulan 9 2026, ba awak Helloy begulai ngaku Flora Libat. Okey, jadi berita ke terubah ke dekat dikunci ke kota peninga kena hari 2 tu tadi 1 bulan 9 2026 udah mujur diatur pengawak berjadi atau ke Majlis Pelancaran Sumbangan Keperluan Asas Sarawak atau ke SKAS DUN sama laju ya ke diatur ba ikon safe kidurung ya. Jadi pengawak tu udah dipenyadi Sapit Menteri Infrastruktur ngau pemansang penyangkai kapal lalu megak Kaban Kunsian Negeri sama laju Datuk Majang Renggi. Maya ke berjakuk ba program tu dia ya madah ke program ke berkata amat berguna ya lebih lagi dalam mantuk ngelempung ke tating belanja rakyat lebih lagi raban ia kekurang penatai pemisi. Lalu SKAS yang megah ngayan ke komitmen perintah Sarawak dalam tentu ke pengelantang pendiau rakyat terus diberi perhati. Lalu ke penemu ramah

0: semua. Di Bintulu, bisik lebih 41,000 ikut atau Kementerian Mayuah bisik nerima sumbangan keperluan asas Sarawak atau KESKAS 2026. Okey, nyo berita yang keterubah. Lalu kedua Tok Peningah, berita kedekat dikunci kaku, bisik 52 ikut nembiak hari Dun N67 Jepak udah nerima pemerik tau kesumbangan pelajar dengan program SDD N67 Jepak ungkup tahun 2026. Jadi program Tok Peningah antara inisiatif ya kemerik sukung ngagen nembiak ari sita Dun Jepak dalam pengawak ngenegap ke pelajar ngau mega pemansang muda mensia. Jadi Kaban Kunci Negeri Jepak yang berhormat Iskandar Truki madah ke pemeriknya dikarap ke oleh mantuk ngelempung ke tating belanja nembiak ngau bergak ruang bilik kelebih lagi dikenaknya dia ke diri dan kenyikap diri nampung pelajar bak renggat diploma ngau megak degree bakal nampung pelajar ngagai mayu bengkah palan pelajar tinggi di menua kita Sarawak ngau megak menanjung yang megak ngarap ke bala penerima bantuknya dekat nguna ngau manah peluang pelajar ke diterima sidak biar megak nambik ke terus berbenar nempak penghidup dudi hari serta merik pengelantang atau ke empas ke manah ngagai ruang bilik komuniti ngau megak menua kitai Sarawak. Okay, yang berita yang kedua, jadi berita ketiga atau peningah madah ke SK Kuala Binyuk Sungai Pandan dekat ngatur pengawak lumba ngau main ianya sukan tahunan B Gemas ya. Jadi tok gabungan sekolah kurang murid Zon Binyuk ianya SK Kuala Binyuk, SK Sungai Genan, SK Bukit Mawang ngau mega SK Kuala Sigo. Jadi pengawak tok peningah tok ke lumba main tok dekat diatur kena 8 hari bulan 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 9 ti dekat datai tu ila. Sekedar hari main tau ke lumba main ke dekat diatur bakal sukan bola baling, Mobile Legend, bisik megak sukan olahraga, biar megak bisik karaoke ungkup nembiak, bisik megak lumba perahu sakai 5 HP ngau megak 15 HP, biar megak bisik karaoke diungkup ke ngagai PIBG, biar megak bisik bola tampar diungkup ke ngagai PIBG, ngau megak nyumpit diungkup ke ngagai PIBG megak, serta bisik sukan prasekolah dekat diatur. Ngaunya SK Kuala Binyuk, ngelalu ke penatai semorang ari menua Binyuk, Selejuk, Lubuk Galah, serta yang kesemak ngau sekolahnya, ngambil ke belak datai nyokong pengawal sekolah yang kebisik ngatur lumba ngau main ya yang sukan tahunan B Gemas 4.0. Anyak berita ketiga. Lalu berita ke penudi Pak Awah Hilawai Sarito ngelansak pejalai unit tabung darah Hospital Bintulu bak bulan 9 tahun 2026 tau ya. Jadi sidak yang lalu Mensiah Mayuah di Bintulu datai merik darah bak ujung minggu tu elak kita ke dekat merik darah tak datai ngagai Times Square Mall kena 5 ngau 6 hari bulan 9 tu elak ya. Jadi kena 6 hari bulan 9 belabuh 11:30 pagi ngagai 2 ngali hari. Okey, ngau beritanya tadi peningah ngujung ke awak Helloy ari Bintulu ungkup sarito. Lalu pula baru ngagai konti YFM Limbang serta sekali lagi beri selama lemai ngagai semua.
1: Okey, terima kasih DJ Flora ti udah maca atau ke ngelansas sekedar berita atau ke info di Bintulu kelebih lagi ba hello Y Bintulu. Dia tu kita mulai ngaku aku baru di Sadah Ari Limbang.
2: Dan hari 4 pukul 6 lemai nyentuh ngagai pukul 9 malam semina di YFM Limbang.

Ya, tadi Linda sudah merindang kita ibah lagu ke diberi nama Kawul Ati Tua ya. Ujung ke jam kita pukul 6.30 minit lemai. Lagi kita ke Benung di Rantau Jalai ngarap ke Berjimat. Jadi aku dekat macam kita pesan berat ke BC dianjung kita di YFM. Jadi pesan ke Terubah atau Peningah, pesan ngetas sulit. Tata Eri Suzy anak Idin dekat madaka ngetas sulit ni apa ya. Ianya Idin anak Cambai ke dekat diadu ke 5/9/2026 pagi. Lalu nguan ulit 4/9/2026. Jadi pesan nuju ngagai Kabam Belayan di Sungai Puai Kenawit, Belawit Ulu, Pasar Kenawit, Sibu, Bintulu, Miri, Kuching, ngau ke ndak boleh di rintai di tahun. Jadi minta semua datang ke rumah niang di rumah Jenny Sungai Semuruk B, Bekenu, Miri. Jadi ke Siti tu Peninga pesan ngetas, pesan kertas sulit ngau ngambil terbalu. Datari Juliet Tebari anak Unil, ngari ke Indaya Bataria anak Mamba atau Kemit, tau ke Indai Tebari. Dekam ada ke pengawal kertas sulit niang Unil, tau ke Sumpiang anak Latih, laki Bataria, tau ke anak Mamba atau Kemit, tau ke Apai Tebari. Jadi lalu ngambil terbalu, Bataria anak Mamba atau Kemit, kena cara semayang, kena hari 6/5/9/2026 pukul 7.30 lemai, baru malunduk menggeris baru kabuang. Jadi pesan dituju gagai rumah Julai, Sungai Menggeris, rumah Buau, Sedih, rumah Tony Nanga Padih Betuang, rumah Panjai Maja Betuang, rumah Panjai Rian Batang Betuang, rumah Panjai Penurian Betuang, Pia Mega minta bala kabar melayan ke Naule Dirintai serta bala tiudang ngesah pemati sampal datai mayang ngetas ulit lalu ngambil terbalu. Jadi ya beri besar terima kasih agai semua bala kabar melayan ke udah datai mantuk ngesah penusah mayang rabat. Dari penerang ke Silia kita tak telefon agai Juliet Tebari 0138054486. Pian mega peninga ke Siti tu inya bekawal ngau gempuru besai Sarawak 23 nangi serta tau ke ramai jaku nangi serta basa ke Allah Taala. Lalu sesi satu kedekat dia adu ke 4/9/2026 inya pergi lari 5 pukul 7.30 lemai ke meri lica meya toila inya pasti melai belingu. Lalu sisi kedua 5/9/2026 hari 6 pukul 9 pagi Reverend Dennis Kimang. Lalu sisi ketiga 5/9 September atau ke 9/2026 pukul 2 lemai Encik Jackson Watt. Ngau sisi keempat 5/9/2026 hari 6 pukul 7.30 lemai Licha dekat di Break Pastor Melai Belingau. Jadi penguatu dekat diadu ke Bak Sibu Stadium, Sibu Indoor Stadium atau ke stadium tertutup di Sibu. Jadi pihak mega ke Siti tu pesan mai basa ni yang bunggang tak ke bunggang dah singka. Pesan mai basa datari kepala pengajar Richard anak bunggang ke dekat hari bulan tu 18/7/2026. Jadi tu udah hari bulan tu udah ngelebuas nanti ni tiak ke tanggal tu bulan 7 tulis di tu aku dan mu betul ke tak. Okey, jadi ngarap ke pesan tu engkau raka pesan tu tau nama tu ngadu ke pesan ti sema hari bulannya salah ya. Jadi bakanya ke dulu berita ke dibaca aku ke sekali tu. Kita terus berperindang ke sekali tu peringat semua.

0: Ya, Gin, Nando pesan ke BC Dianyo kita di YFM. Jadi pesan pemati ke Siti tu datang dari Nuyah, anak Sinda. Mana ke Indaya Sinda, anak Adiah, atau ke Indai Nuyah, atau ke ini Nia udah nadai kena 12/9/2026. Jadi Nia dekat di Sengai, Balamayuh, malam hari 5/14/9/2026. Pergilah Barumah Bennett, Jumat, Sungai Kelawit, Tatau, lalu dekat di Kubur, Kenari 6, 5/9/2026. Jadi pesan, nuju Kabar Melayan, Barumah Janin, Setuan Besai, Rumah Belabut, Binyuk, Sungai Mas, Rumah Liau Suai, Rumah Belili, Ulu Niah, Rumah Dika, Sungai Anak, Kabar Melayan, Ulu Arif, Rumah Ala, Sungai Arif, Rumah Jaya, Sungai Arif, Semanuak, serta Kabar Melayan, Kenglala Diang, Sinda, Anak Adih. Jadi perang ke Silia, kita tahu telefon ngegai Lumur 0105952324. Jadi ke Siti tu pesan datari Tunga Juliang ngari ke anti ya, ex cikgu Sangan anak Gramuang, madah ke anak ya ke bernama Calvin Nelson. Calvin Nelson lalu atau ke laki Francisca Sangai udah nadai kena 2/9/2026 pukul 10 malam hospital Nyabau Bintulu. Jadi niang dekat di Sengai Barumah Rington atau ke ex rumah Inggul ke Subak. Jadi pesan tu dituju ke ngagai sida Uncle Richard Bayas Bilet Bamiri, Uncle Ngang Leja Bamiri, bala petunggal sida Bun Semadi Bamiri Megak, serta ke Bamlayan Balong Wat Tutuah Apuah Beram. Nak tinggal Megak, Kabar Melayan, Barumah Michael, sepemakai nambah rumah, Rumah John Sumpiang, Rumah Sengalang, Ungat, Rumah Kilut, Pian Megak, Rumah Budak Gayah, Rumah Berasap, Gak Rumah Juga, atau ke Rumah Jelia, Kiwi, ke Subak, Kabar Melayan, Barumah Jeli, Muput Anap, Indai Jelidi, Basrupai, Kabar Melayan, Rumah Binit, Jumat, Kelawit, Ayah, Anyut Tun Siang, Barumah Lucy, Dingun, Anau, serta Kabar Melayan, Barumah Michael, Langgan Stras, nak tinggal Megak, anggai semua Kabar Melayan, Bar Arif. Jadi Bala Bar Sungai Mas, Rumah Seman, Bala Bar Separai, Sabta Tau, serta Bala Kenglala Niang, Kesama Belak, Sama Gawak, Ngau Niang, Tuk Subak. Jadi Niang, ada kat di Sungai Barumah Rinton, Sungai Selitut, atau ke ex rumah Inggul ke Subak. Jadi Mayang Anjung kena hari 6/15/9/2026. Jadi penerang kasih lihat, kita telefon dengan game jadi ya, Carlos Nelson lalu 019-805-1530 atau ke Kauri Nelson 016-666-195 atau ke Yampu Tunga 017-8020-273. Jadi ke Siti tu ianya pesan berat atau ke pesan mati datari Nuyah anak Sinda atau dah disebut ku tadi nah. Jadi nak kat tu dulu pesan kedua, kali kedua sempat dibaca aku. Kita terus berperindang dengan lagu ku dah ditusun aku ke malam tu.
1: Dina meh sadari limbang nyentang hari 4 pukul 6 lemai nyentuak ngagai pukul 9 malam semina di YFM Limbang.

0: Jadi aku dekat ngelansak IPU menua kita itu di Sarawak. Lebih lagi jam ke dia tu pukul 6.15 lemai tu tadi ne. Dia baru aja udah di update. Jadi di Limbang dekat ke dia tu 151 IPU. Erti ya tadi kira ke nurun hari kemarin dalam dua mata seko. Jadi sebenarnya tu Limbang dan nama tu berpengerai tidak sehat kita tulis di tu kuning garis kuning. Jadi di Limbang 151 di Miri baru lagi hari kita ini Miri 102. Lalu paling tinggi jam kedai tu hanya IPD Serian 400. Oh, tahu nganuk ke pengerai tu tahu bahaya. Tahu nama tu ngacau pengerai kita. Di Kuching 283, lalu Seriaman 273, Semerahan 272, Serikai 202, Sibu 179, Mukah 172, Bidulu 165, Semelaju 164, Kapit 155. Ngau ILP Miri 153. Oh, ni tadi indeks pengamah angin kita pukul 6.15 lemai tau. Jadi ngarapkan kita sama berjimat. Okey, maya kita maya ke sebun jam ke dia tau. Kita nak nemu ngarap ke sebun tu tadi tau pukas bermenua kita ya. Jadi maya udah pengawak tau ke pengrami tau ke program ke dekat di Perambu ke dekat di atur di benua kita. Engka bisik sekedarnya tadi udah di nak jadi di atur di Kinsil ke Tegal pengawak atau ke sebuan tu maja nyadi ba benua kita ya. Yang harap kita nyaga pengerai kita embo di kita nya tadi ada dan tu perkara berat ke patut pansut anang guai pansut.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan jaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di persada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

0: Mesti main kau hari kebangsaan sama-sama mendiang ke drama panda ke diberi nama Bebasa ke Bujang Berani.
1: Apun Dun, pedak nuan video game tu. Terlincah amat orang main game berdunia maya tu. Mesti aku milih sitik karakter tu ilah.
2: Hei, David, pergilah, udah hari kebangsaan. Orang bukai kiro nias rumah panjai ngena jalur gemilang. Nuan semina nemu natuk telepon jok. Nuan kebendar nemu reti merdeka.
1: Hari kebangsaannya ke semina kemisi hari kerja jok kan Don. Cerita pasal Bujang Berani subaknya pun cerita lama buat buku teks. Bukan bisa kawan dengan kita kerabat baru tu.
0: Nuan tak nak merti, David. Sejarah ngabujang beraninya, ukai sebina sejarah ti mati dalam buku teks.

0: Kati nuan nemu nama kebuah nuan ulai duduk ngena utai ke modernnya. Ngau lantang pagi tu ketegal darah peluah ngau nyawa raban bujang berani kita subak kebdiri ngetan ke tiang menua tu.
1: Amat utai ke disebut tuai rumah nyabungnya. Bujang berani bakal kanak anak langkau engkau mayuh agi sedadu serta polis kebukai. Sidak berdiri ngetan ke tanah air kita hari musuh engkau komunis subak. Sidak dadai telipun, dadai perangkap moden bakal kemayat tau. Seminak bisik pengering ati engkau semangat agi hidup agi ngelaban.
2: Ha, amatnya. Semangat patriotiknya ukai semina ungkup sedadu subak. Tapi di baik kita kemayat tu ungkup nyaga pemaik menua Malaysia.
0: Sidak dia berkampung dia, ngenat kelapar ngau pedis ngambil ke kita rebat baru oleh ngembuan pemaik ngau hidup telikon.

0: Apo, ampun aku tuai. Pihak mega dengan kita kebukai. Tu baru aku sedar engau nyengala. Aku semina berunding ke pengelantang diri empu buat dunia digital tu. Sampai aku nak ingat ke sejarah tek berga pemain engau pengelantang ke dia sai ke aku dia tu.
1: Semangat patriotik kemaya tu ukai ngena sumpit tu ke senyata David. Semangat patriotiknya ari runding kita empu. Enti mai pemain ngagai bangsa serta mai penemu moden kena ngemansang ke menua kita empu.
2: Au ah David, kita era bak baru patut berdiri bak baru bendera jalur gemilang tu. Enggak wati tiga gang.
0: Berengkah hari-hari tu, aku berjanji dekat ngebuan semangat patriotik tinggi, ngemaju ke nama bangsa, engkau menua Malaysia.
3: Mana? Tegap kati kita semua, percaya ke penyerakku.

0: kayak nyakut sempama tu ne. Ni ni mana ke tu pula pak kau? Ah, mana nyakut sempama tu? Nak murid rakau. Reti nak murid rakau dikenok mada kurang lebih kita pula yang ngidikan tak kenupai.
1: Nama pengawak Nuan Dom?
0: Eh, Nuan ke Flo? Ada eh. Menung macam bob sempama jaku iban.
1: Kiruah Nuan macam bobnya. Nyimetek agi Nuan ingat program jaku sempama.
0: Bisik programnya pia.
1: Ah, bisik. Ingat, dinga meh program jakok sempama nintiang hari 4 pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai semina di YFM Limbang.

Ya, selamat bergulai baru peningat semua. Ba program Jakut Sembah Mau kau kita ke Bingo tu 3/9/2026. Tadi aku bisi terpaksa ke sikup peningat kita. Selalu mendiang kaku. Terima kasih ya. Ya madah uji di nyebut Jakut Sembah Mau tu. Kia makai makai berdarat kia. Bisi kini Jakut Sembah Mau nya makai berdarat nama arti. Makai berdarat ukai arti ya makai kita sambil jalan kaki sambil kita makai berdarat menya. Makai berdarat tadi arti ya makai asik aja nanda lawa. Kenyam ya. Jadi contoh ayat kada gagak kada sempat gagak kau. Jadi lemai tu tadi aku tu makai berdarat nada utai ke lawa. Oh, kira kenyam ya. Nanti konteks ayat kunya nanti becuan nanti betul tau madah baru ke lagi au. Mik aku betul ke mik aku meri contoh baru ke lagi tau ke betul ke jaku jaku sempama tadi ya. Hanya tadi jaku sempama kita ke satu nya dia aku dekat kunci ke siti lagi jaku sempama ianya mayuah beras pansuah tang dipandu nak kemai mayuah beras pansuah tang dipandu nak kemai erti ya tadi bakal kita sebilik kemayuah tubuh tang nak semua dekat gawa bisinya minta andai yang keburu lagi ada pangan diri ya di semua kurang mayuah beras pansuah tang dipandu nak kemai laban mimin ajak ke gawa tang makai sampal magang au nyak mia. Berarti tahu ke cara kita kena tahu ke contoh ayat jalan kena jaku sempama tu. Nanti nunda ke ya nadai nemu suntuk kami sebilik laban kemayuh tubuh. Tan siku dua ke gawak nupik sepintu bilik. Aruh ya di semak kurang mayuh beras pansuah. Tan di pandu nak kemai. Ya tadi jaku sempama kita. Jadi bertemu baru kita bertusun nanti kedua. Jaku sempama kita udah ningak ke lagu ke. Ditusun aku ke sekali tau.

Okey, jadi kita iba tusun ti kedua jakut sembama kita ke sekali tu peningah. Ianya jakut sembama kita kedua. Ianya anang ngutik teduang di ko. Kita sama ngelala teduang tu ular ke bisa. Jadi sembama tu ianya erti yang mandi yang agai mensia. Ianya anang ngutik orang kemangah ngau jakut. Nanti kita ngutik nyau ngasuh ya kagi nganu kita. Anak ngutik orang kebisik penemu, nanti kita yang ngutik ya, kita endang Allah penemu laban ya. Anak ngutik orang gila, nanti kita yang ngutik ya, tak ngambil pemedias hati, tak ke ngambil pemedias ngapak laban dipaluk ya kegilanya. Hanya arti ya tadi nah. Jadi jakut sempama tu, acara kita yang kena jakut sempama tu, segi temu gaya orang timangah nak tahu ninga rangkas, patah ditundik. Di nya pedis ngapa kita laban ya nya aku sempama orang ana ngutik teduang ba ikut laban ditemu ular ti bisa ha nya tadi peninga nanti kita udah nemu ranya tadi mangai ana kita nunai ana kita ngutik ya ngai ke tadi nyau nama tu mayuh lagi pengawak ke tong bedis kita empu laban kita nunai ya nunai orang ti temu kita mangah tang kita kat nundai ya tadi yang ngiga ngaso kita pedih lagi nah hau nya jadi hanya tadi jaku sebab kita kedua ke lemai tu peninggal.

Ya, aku lagi macam sekedar pesan berat ke BC Dianjong di YFM. Jadi pesan ke Siti tu datang dari Sebia Anak Hujan. Mada ke Semiang berkat Kergang Niang Buda Anak Jingan. Jadi pukul tu dekat dia ada ke 5/9/2026 pukul 10 pagi ba rumah Maurin Anak Michael John Tebar Batu Lintang Undup. Jadi pesan menuju ke pembelayan di Kuching, Suriaman, Semulung, Tuba, Berbuang, Batu Besai, Lepuang Simpai, Bayai, Menalang, Padi, Sungai Tanduk 12, Munggu Demam, Purai, Paku, Sungai Rebuah, Munggu Ruan, Temang, Temiang, Batu Lintang, Tertingkah Kubal, Tertingkah Remba, Langau Indonesia, Jawong Orang Indonesia, Ngau Kabam Layan Ting Lala. Jadi minta kita sama datang nguluk pengawas biang Kergang ni yang Buda Anak Jingan. Jadi putaran kesilia kita tak telefon ke guys Sebia Anak Juan ba lumur 0163635578. Jadi ke Siti tu peninga semua. Ianya pesan datang dari Rama Anak Barindan dekat madaka anak ya Alistair Engkamat Anak Rama udah nadai kena 2/9/2026 tu tadi. Jadi pesan dekat Nesau Kabam Layan ke dia ba Batang Uya, Batang Pakoh, Batang Bunau Sebindang berkikiak Nanga Bunau Skim Gemburuk Sekuau, Nanga Sekuau Tamin Setapang Selangau Pasai Kabang Lubang Tu Lubuk Subung Kuching Sibu Bintulu Miri. Jadi Kabam Layan tinggalah niang ke ndak boleh dirintai ke itu. Jadi niang tu dekat di Sengai Balamaya kena lemai 3/9/2026 malam tu baru mahrama rantau Dangih Batang Uyak Selangau. Lalu niang dekat dikubur kena 4/9/2026 inya. Pergilah. Jadi nak tu dulu berita atau ke pesan berat ke BC di sempat dibaca aku ke nangkan ketua.

7:30 lemai tu lagi kita dah mendengar berita lemai ke di Tabu Terus dari YFM di Kuching. Banyak lagi kita terus ke lima baru. Kita ninga ke lagu sebentar kita ninga ke berita lemai ke di Tabu Terus dari YFM di Kuching.

Semalam Mai Peningan, Dato' kami nabur ke Berita Lemai 3 hari bulan 9 tahun 2026. Operasi Meriah Muari Siri 3 2026 berlabuh dilancar ke Sari itu tadi. Air bersih ditagak ke Dianjur dalam tempoh 12 jam. Air mata bak tekat air benguh ditetap ke cukup keguna. Ya tadi batang berita lalu tu isi berita.

Operasi menyemari OPA Siritika 2026 di Sarawak boleh dilancar ke Berengkah Hari Sarito nyentuk 5 hari bulan 9. Sabit Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Ugambas madah keempat tangki air garam bisik dikenak berjalan ke operasi itu kalai tiap itik tangkinya ngundan 1,500 liter air ke digulai ngau 200 kilogram garam. Operasi Tok Kediatu ngenak bilion sedadu langit Malaysia TUDM ngemeran ketiga hidro ngau 20 tekad air bak 5 bagi menua ianya Samarahan, Seri Aman, Betung, Kapit, Enggal Limbang. Operasi itu berjalan mengambil kari bak kandang tekad airnya tau hujan serta nambah ke air bak tekad air ke guna rumah Enggau Industri. Hujan gagak nyembegak ulinya mengurang ke sebuah nasab di ngamah ke angin. Dato' Amar Douglas ugah mansut ke Jakutuk Lebuh Yatik ngemata ke orang ngatur operasi menih muari ungkup menua Sarawak di Kuching sari tuk tadi. Berbang menyabak gempuruk pengarang berita kesebakar, Perintah Sarawak minta operasi menih muari OPA ditambah ke timpuh angkai 6 ngau 7 hari bulan 9 tu dikenak nambah ke air rijap di menua tu. Sabi Prima kelalunya di Chairman Komiti Penyagam Penusah Menua JPBN Sarawak, Dato' Amar Douglas Ugambas, mada kata endang dikenak ngambil peluang ke bisik kemayar itu, laban hari dipelabak ke dekat angat agi dalam bulan 10 tu ilak. Operasi mudiah muari kediatu dalam bulan 5 ngau bulan 6 tu kemari, udah meri hasil kemana, laban tikas air bahidro murum ngau bakun, bisik nambah pengudah operasinya kediatur. Tajak pihak hasil operasi itu tetap berpanggai bak gayari ngau pemanah muari ke bisik. Berebak ngunya air ke orang mayuh ke bak kendang bandur ke suntuk air di Sarawak ditagak ke ulih dianjun dalam kandang 12 jam pengudah sebana ke diterima. Sabit Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Ugambas marah ketuk endang dikenak nentu ke pengawal ulih dikerja ngau jampat kelebihaki lebuah menuatuk ke benung kemarau serta angat. Palan operasi itu mekat bisi dibuka ndun rima sebana serta nganjung air ke Selampur menua tu. Ia madah ke isu air kelaun dianjung, ianya antara 3 ngagai 4 hari pengudah sebana ke diterima, patut diputar ke ngau campat. Ia madah ke penanggul tik ban satu ndak patut nyadi, laban airnya endang utai kepala diguna orang mayu. Air matak keguna bak palan pembersih air bak tekat air bengoh ditetap ke agi cukup keguna. Penerang Ari Sarawak Water Senian Berhad madah ke pengawak ngada ke air bersih endang agi berjalan bekas lama tajapan air bisik belinsur surut. Sarawak Water Megak dekat seluruhan mata ketikas bak tekat air gayari ngau penyampau air ke diguna dikena nentu ke atur dipatut ulih dipejalai ke ngau tumu agi enti semak utai bisik berubah. Nyalai mensia mayu sudah dilalau ngujaku, tinggal sosidak berkelimat ngena air serta ngulih ke penerang kebaru serta betul Ari Sarawak Water. Kita dia tu benar mendiang ke berita lemai Ari YFM Iban RDM Kuching. Langgur penemu tiket nambah ke 17 agi sitak konsol negeri kebaru di Sarawak diharap ke dekat rimak sukong kemanah hari mayuh bengkah raban. Premier Sarawak Dato' Penghitan Sri Abang Johari Tunopeng madah ke tiap sitak baru ke diasuh ditumbuh kenyak dekat diberi nama tik belalau ke lokaliti siti-siti endur nyampu. Tajak pihak yang madah ke sitak kebarunya nyangka nak sempat dipelaban ke ketegal timpuh konsol negeri Sarawak dekat habis dalam bulan 2 tahun baru tu ilak. Ia mansur ke Jakutung Angkai Pengarang Berita, udaya kebjadi awam besai di lalunya di Convention Serakup Institution Pengawal Engineering Asia, Ngau Pacific, FEIAP di Kuching pagi tadi. Ensana upis pengawal pilih, SPR, udah belabuh mandang ke notis perambu, garis antara sitak pengawal pilih, ti dikenak nambah ke 17 agi sitak konsol negeri di Sarawak, kelimpah hari sekedak sitak parlimen ke berubah nama. Pengawak timandang ke notisnya dibagi ngakai 2 renggat dalam pengelamat sebulan alai meri awak ngakai raban ke bekaul ngenatai ke bantah tau ke usul sebedau notisnya dibantai serta digazet. Sarawak bersedia nyadi makmal hidup ungkup komuniti dunia dalam merambu cara tip praktikal dikenak mutar ke penanggul mensia mayuh. Premier Dato' Penghitan Sri Abang Johari Tunopeng madah ke penuduk geografi ti strategik ngujung ke Sarawak manah digagak nyari kekaban bak pengawak meranak ke pukuk, pengawak pemansik ngepemansang pengerja pengawak.
Ia madah ke Borneo tak benarnya dihab ti ngempung penemu ngap ngelandik orang hari kenturung ASEAN engkau Asia Pasifik. Premier masuk ke Jakarta, leboy kep jadi awam besai ti lalunya di Convention Serakup Institution Pengawal Engineering Asia ngap Pasifik FEIAP di Kuching pagi tadi. Pemana hatur dikenak gawak, kaul kerjasama ngeulah tik semampai bersukung ke pangan diri, nyak patut majak dikelati ke bak raban pengerja pengawak, alai nentu ke RTM Miri tak meruan relevan serta boleh memberi servis ke mana. Direktur RTM Sarawak Wan Wizana Hashim madah ke penegap sebengkah-sebengkah upisnya, endang berpun ari pengeran siang orang gawak gulai, kelimpah ari pengelandik ke dikembuan. Ia madah ke orang tiga wak ngau RTM patut ngetan ke penegap gempuang antara sidak, kelimpah ritik semampai ngangkat ke pengelandik serta ngansiang ke pemasang teknologi digital dikenak ngeluar ke program ti ulih beri empas ke besai. Wan Wizana mansut ke Jakutuk bak RTM Miri sehari tu tadi, bak pengawak gempuruk ti lalunya di pengawak ndur ngerami ulang tahun ke-51 RTM Miri. Berita lumbak ngemain. Empadiko atlet Olimpik khas Ari Sarawak sudah dipilih ngari ke Malaysia bak pekit bowling kandang menua Asia Timur. Menteri Pemansai Induk Nemiak Mit dengan Pengelantang Komuniti Dato' Sri Fatimah Abdullah madah ke bela atlet tu ianya Muhammad Najib Salmi, Nelson Doni Sani, Enggau Siti Hamidah Sabri kediambi Ari Olimpik khas Kuching kelimpah Ari Vanessa Nisha Sio Ari Olimpik khas Miri. Kelimpah Ari bela atlet Olimpik khas Sarawak tim Malaysia megak sama dekat diari keempat ikut atlet Olimpik khas Selangor. Berjakut dengan pengarah berita di Kuching yang marah ke perkara ke alai bala atlet Olimpik khas Sarawak sama bisik dengan masuk peketuk nyak ngayan ke Sarawak keras dekat ngelatih ke pemansang lumbak ngemain ngau cara tik nyerangkum semua. Tuk dekat merik peluang dur bala atlet ke bisik penimpang inteleknya sama ngebepekit bak tikas kandang menuatu enggau bak tikas antarabangsa. Pekit bowling kandang menua Asia Timur tu diatur di Hong Kong berlabuh hari pergila nyentuk ke hari satu tu ilak. Kontijen bowling padang Sarawak diatur benung bak renggat ke penudi berlatih bak kompleks lumbak ngomain Bukit Kiara. Latihnya diatur oleh sidak tu nelebak ke diri ngogelanggangnya sebelah orang kengatur para Sukma Selangor 2026. Sarawak nguji dekat nguliah ke 3 itik midol mas hari 15 itik midol tidi perubut ke bak pekitnya ke disadang diatur berengkah hari 5 hari bulan 9 tu. Di kena ujung ke berita kita ke lemai tu batang berita dibaca baru. Operasi Meniah Muari Siri 3 2026 berlabuh dilancar ke Sari tu tadi. Air bersih ditagak ke Dianjung dalam tempoh 12 jam. Air mata batekat air bengoh ditetap ke cukup keguna. Nyalakan kami amat kita mendiang ke berita kelemah itu dari YPM Iban RTM Kuching. Kalau berita yang tadi ditusun Ratna Saimin dari bilik berita RTM Kuching serta disalin Jonathan Giri. Selama lemai, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Sarawak Forestry Corporation, nangkan orang kami kebejaga hari kena serang bayar bak sungai, bayar tau ke tebing air, seruran nitih ke atur, seliah ke diri hari mandi, ngintik tau ke nyala lebuh maya lemai hari, seliah ke megak sarang bayar, lalu titih atur dibisa dipadah ke bak signboard, anang nurun nyala ke diri, kena perauk ke besai, jaga diri nuan, download app Sarawak Crop Watch, ngena apps tu nuan boleh mundur ke bisi bayar, pedat tips pengelikun 3M, lalu nuan megak tau ngenatai ke sebarang report, tau ke minta bantu hari SFC sebarang maya, bejak penusah tau jadi sebarang maya. Pesan tu dari Sarawak Forestry Corporation.
3: Apa ini? Namanya bisi kudanya ini. Kenapaan kuda aku? Kenapaan kuda?
4: Heh, denton tirong. Ini di sangau nyok kian kita remde. Nyok meli ikan kian, ikan tahai kian gau. Mujab, ayak deh mujabnya. Nyok ukai kudanya namo dek. Kerbau, kerbau, ada nemu kerbau mau kuda, rek. Mbak menua Limbang di to.
5: Limbang, YFM mulai dipenyang ke kita. 104.9 MHz YFM Begulai Sejalan.
6: Sama lemah ini, kita terus boleh sejalan dengan YFM Limbang. Pak awak, sada ada Limbang.
7: Terima kasih Rolana Gilbert sudah baca berita lemai ke ditabur terus dari YFM di Kuching. Dia tu kita mulai ngau aku di Sada Hari Limbang.
8: Limbang FM pasti di hati. Limbang 104.9 MHz.

Hanya minta dia pertingkan semua lagu hari Iban Man, Bujang Pegari. Yang harapkan kita semampai Pegari. Ya, Pegari laban berita ke mana? Okey, berita kejai. Ujung ke jam kita pukul 7.49. Mila lemai ya. Lagi mengkang bergulai dengan aku ke lemai tu. Okey, terima kasih sekali lagi kita ke BC bergulai dengan aku berlabuh hari pukul 6 lemai. Nyentuh dengan kaya pengujung program tu lagi. Jadi pihak mega aku dekat ngelansak sekedar komen di BC ditinggal ke kita. Bah Facebook kami Limbang FM. Dan kita ke BC meda live atau meda live Limbang FM pasti di hati. Jadi pemegah Jessica Itan dirimpu manah tu madik ke gaya hari agi bersebun itu. Oh, sama ame bersebun mak kita ampiat magang. Dadai bertiga tinggal. Jadi Juni Ben selama lemai DJ Don selama berjalan ke penguak. Okay, ya. Jadi nya tadi sekedar pesan ke BC dianjur kita ba Facebook Limbang FM pasti di hati. Lalu Catherine Robin meri emoji I'm listening. Lalu Francis Sanchez meri emoji love. Terima kasih. Kita ke Meruan bergulai ngau kami. Jadi pihak mega Idiko minta lagu lama. Nak lama lagi pukul 8 lagi. Pukul 8 malam kita berlabuh ngau program nadai ke lama nadai ke baru. Okay, kita terus berperinang ngau siti lagu Ari Orang Kapiat tu. Adrian Awin menantu di Kenggai.

0: Yang amat berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat seluruh rakyat Malaysia. Malaysia ini rumah kita. 69 tahun kita telah melangkah sebagai sebuah negara merdeka. 69 tahun kita menyulam sejarah dengan keringat dan pengorbanan. Daripada sebuah tanah air yang baru belajar berdiri, Malaysia hari ini teguh melangkah dengan keyakinannya sendiri. Sebagai Timbalan Perdana Menteri, bagi saya merdeka hari ini bermerti kita menyediakan anak-anak muda dengan kemahiran TVET terutamanya, supaya mereka mampu merebut pekerjaan yang bergaji premium buat masa hadapan. Dan sebagai Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, amanah saya jelas bagi memastikan kemajuan negara tidak terhenti di sepadan kota, tetapi sampai ke setiap desa, kampung dan pedalaman. Malaysia ini rumah kita, rumah yang diwariskan kepada kita dengan pengorbanan, dan menjadi amanah kita untuk menyerahkan kepada generasi seterusnya dalam keadaan yang lebih makmur, lebih adil dan lebih saksama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan selamat Hari Malaysia 2026. Dirgahayu.

0: Nama non ngejet ke dari aku cau.
1: Eh, kan ngigak program nadai ke lama, nadai ke baru.
0: Program namanya cau.
1: Nama aja selalu ninga radio. Tengah ki tu nak nemu tai. Programnya nebah lagu-lagu lama Iban dikeluar ke YFM Limbang. Nintiang hari 4 pukul 6.30 minit lemai, nyentuk ke pukul 7.30 minit lemai.
0: Jadi bertemu baru kita ke lemai itu peningan semua. Buat program nadai ke lama, nadai ke baru. Aku dah kena bah ke kita lagu-lagu lama Iban ya. Ke lebih lagi ke rindu ke ninga program tu. Laban bisik aku tertemu ke peninga kita itu tadi yang ia ke sudah berumur lalu ia madah ke namanya nak ni ukai nak ninga ia nak nemu ninga lagu-lagu baru lebih orang lama. Jadi batu peningan semua atau dituju ke ngagai kita ke rindu ke lagu-lagu lama ukai orang lama aja tang kita kerbak baru bisiknya rindu ke lagu-lagu lama maka kumpul meh nyak keluar ke lagu-lagu lama. Okey, jadi dikenang ngepun ke program kita ba nada ke lama nada ke baru terima meh lagu ke udah ditusun aku ke malam tu.

Hanya tadi lagu dua itu lagu pembuka ba program nadai kelama nadai kebaru lagu ke terubah tadi peningat semua lagu dari Steven Kanang enti besmaya anang bola kepangan lagu ke baru dah didengar kita nya tadi lagu hari ni yang Michael Jeman umpan pulai umpan nah cukup mana me lagu kelia ne okay ngumbai lagu ke baru-baru tu nya nak mana tang lagu kelia tu tadi lagu ke lama tu tadi nyemeta didengar ne jadi ngarap ke kita kerindu ke program nadai kelama nadai kebaru terus ke begulai ngaku aku nyentuh ke penghujung program tu lagi jadi kita nangkan kita peringat semua aku bisi nyindia ke kita ngau siti lagu Christopher Kri begulai ngau Rokiah Ojek bulan ngau angin nyari sasi tua sebenarnya di YFM Limbang.

lainnya kami dalam program Nadai Kelama, Nadai Kebaru. Nanti hari 4, pukul 6 lemai, nyentuh ngekai pukul 9 malam.

Yasmina di YFM Limbang. Ya, begini kami tadi peninggal semua program Nadaik Lama Nadaik Baru lagu Kepeludi. Ianya lagu Ari Jelika Belayang Dinga, lagu Aku Ngujung. Kejam kita kita 8.32, nanti berkunti itu 8.33 minit malam. Tinggal dalam lagi kita bergulai di Sada Ari Limbang. Jadi pemegang peninggal ngarap ke kita udah terperindang mulai ngaku bawa program Nadaik Kelama Nadaik ke baru. Jadi terima kasih Siti lagu Ari Veronica Natasha Simpa Nda Bertampung.

0: lebih yakin dan berkarisma? Nak kuasai seni pengacara majlis yang memukau? Nak bina personaliti dan keterampilan yang lebih menyerlah?
1: Inilah masanya untuk upgrade diri anda. 9 September di Auditorium ATM Limbang. Belajar, praktik, tingkatkan keyakinan. Serahkan potensi diri dan jadilah versi terbaik anda.
2: Satu bengkel, 4 kemahiran, 1 langkah besar untuk tampil lebih berkeyakinan.
0: Untuk keterangan lanjut, sila layari halaman rasmi Facebook 5FM atau hubungi talian 085-211-244.

Hanya apa tadi peningkat sebuah promo berkawal engkau bengkel pengacaraan atau ke MC hingga kita ke Rindo ke jadi pembataran tau nanti jaku Iban kena ke diatur ba auditorium RTM Limbang 9 bulan 9 2026. Jadi bayar RM50 aja ya. Jadi terang kesilia bunyi ke promo tadi kita tahu medak Facebook rasmi Limbang FM pasti di hati ya. Anang medak kebuka pedak me Facebook Limbang FM pasti di hati. Kita tahu kini cara kita daftar atau nganyur nama kita boleh medak dia. Okey. Jadi terima kasih sekali lagi kita ke Murwan bergulai ngaku ke malam tu. Kita terus berpindah ngulaku ke di tebahku ke sekali tu peningah.

Ya, lagu hari War Rock, lagu kedua penudih kita jadi dia kena ngujung ke program kita di Sadari Limbang. Lagu ke penudih lagu hari Brian Ming, lagu bersarat nada layak. Jadi ngarap ke kita terperindang. Lalu pukul 9 malam tu lagi, bagi selama kita mendengar ke berita hari Pala Berita Radio Angkasa Puri di Kuala Lumpur, dan yang ditangkan ke program Pembina Malam di YFM di Kuching.

OPR kekal cerminkan kestabilan dasar monetari. Ekonomi Malaysia dijangka tumbuh 5% tahun ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam.

0: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu, 3.9 dalam tahun 1991. Sarawak benundera sampai mansang bab mayu macam perkara, kelebagi bab perkara industri ngau ngagak barang, hanya niki ari 6% ngagai 17%

0: Menteri Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tai Mahmud nyemetak membicaku madak rakyat patut nyembuan runding ti belalau ke pemansang lalu berat ke pelajar serta latih pengelandia dikira nampak pengerja pengawal ti landia serta bisi penau. Perkara tu nak berguna mai berduduk ariatur tim kena ke teknologi ngau komputer bamayu bengkak perkara. Perintah menua megak nesau rakyat nyami kemeruan nan ke penglikun ngau pengelantang dikena nentu ke pemansang semampai dia saika. Kawal kerjasama antara perintah ngau bala rakyat serta pengawal timuruan di pecalai kendang dekat nentu ke menua Sarawak mujur serta lantang ke dudi arila.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Sebun yang majak balat nyadi. Nyalai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawal keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawal baluar basuh mua kita. Laban angin ti kamah boleh ngasuh mua kita gatal. Memang ngasai ke batuak nyomajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, gau pedis mata, jampat, nganju diri berubat, buat klinik atau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
3: 24 jam, YFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu, biar mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ingat kami, YFM segulai sejalai.
4: Sarawak Forestry Corporation dan kanurang kami kebejaga hari kena serang bayar bak sungai, bayar tau ke tebing air, serunan nitih ke atur, seliah ke diri hari mandi, ngintik tau ke nyala lebuh maya lemai hari, seliah ke megak sarang bayar, lalu titih atur tibisi dipadah ke bak signboard, anang nurun nyala ke diri, kena perau ke besai, jaga diri nguat, download app Sarawak Crop Watch, ngena apps tu nuan boleh mundur ke bisi bayar, berat tips penglikun 3M, lalu nuan megak tau ngenatai ke sembarang report, tau ke minta bantu hari SFC sembarang maya, berjaga. Penusah tau jadi sebarang maya. Pesan tu dari Sarawak Forestry Corporation.

Ya, terima kasih kita akan mendengar program kami. Okey, Pemerintah Malam Mungkup ya. Malam tu 3/9, malam hari 4. Tiga jam di konti nyentuh agai tengah malam tu lagi engkau DJ MA atau ke Tiu. Terima kasih kita akan sempai dengan kami nanti hari nanti jam hari pagi nyentuh ke lemai-lemai nyentuh ke malam-malam nyentuh ke pagi baru di selampur muda kita Limbang 104.9 kita ke diau di Bintulu 97.5 di Seri Aman 89.5 engkau di Kapit 94.3. Terima kasih Manyuh dengan kami secara online mengenai RTM Klik tau ke channel MyTV tau ke Astro 871 ya. 3 jam jam ke terubah ya. Merina kita engkau lagu-lagu ke udah disediakan. Kita terus mendengarkan lagu ke dibaik mawat engkau lagu ya tungkat semangat ya. Kedua lagi Sita Sirai Semina Berambil Uliah Musim Sebun. Apabila kita ke Seminda keluarnya wai sama kena ke Sengkabuang Mua engkau hidung kita ngambil ke sama-sama kita nyak nyaga pengerai ya. Terima kasih ya. Dengar kami tentu ya Pemerindang Malam YFM Segulai Sejalai.

0: kejarin. Datainya darah rumpas tubuh mir ngasurindang ati lantang ranjang gakin.
1: Pagi Rewind.
2: Berkenang ke topik seduai deku ya. Jadi nama ya suba kak digagak kenia ngapa ya suba merdeka mel.
3: Okay.
2: Alaban mayanya ya ada cun-cun hari merdeka.
3: 31 ribu bulan.
2: Ya 31 ribu bulan. Tang sidak misi ba hospital madeh kenia ngapa ya suba ngai kia malu dikangau bala kabannya nama merdeka ku ya. Jadi bala ini misi dia nguji ngasuh ya ngakak nama Rebecca. Nak tu jawabnya tadi ni. Rebecca. Bisa istimal ngu nama Merdeka tadi. Jadi alu Rebecca nyak nama tadi mel. Tang kebenar tadi. Ni apa yang ngasuh nama tadi Merdeka. Lapan dia ada cun-cun hari Merdeka. 31/8 tu hari pengada Lovely Alicia.
4: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi
5: YFM Segulai Sejalai.

Baru dah meninggal lagori. Darah Helena dengan lagu ya Perahu Media. Okey, siku antara 12 finalis kita ikut sama mereka berebut ke gelar champion ACSJ ke-9 ya, ketika diatur di Betung kena ketiga di bulan 10 tu berpalan Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalung Ningkan. Ok, agar kami tu kira ke sebuah asal kita yang udah kurang nyamai nur kita yang mindah ya ngemata ke 12 finalis kita ke Limpah Darah Helena bersama ke Romless Walter Wat Rock, kita bersama ke Tanah Berenyang Band Winnie Albert, Baby Chloe, Donnie Lang, Diana, Shini Ika Saipul, Masterpiece Engkau Mawat ya. Aram kita sama sampal mayanya ila. Okey, bakal selama pukul 10. Nur kami nabur ke berita malam hari YFM Iban Kucing tang sebenarnya agi berita kita engkau lagu di sada Gauni Travolta ngubat hati rindu. Kedua lagi nginjau lagu Ricky Anderson engkau lagu ya sama ngibun pendiau diri ya. Terus dengar kami di Bandar Kucing engkau di Kota Semarahan 101.3 FM.

0: nama kini atur ti udah ditetap ke Kristus ba orang ke jadi melaki bini serta prinsip kepatut dititih dikena ngemujur ke pengawak jadi melaki bini ba orang Kristian. Pastor.
1: Oh, terima kasih Puan Penny nya topik ti cukup badas nal nama kebuahku nyebut cukup badas nal laban mayuh na ruang biliak ti nak didiri atau kena berpelasal ke pengamat leka jakuk Tuhan mayuh nal ruang biliak ti dekat puntan dekat belah dekat pecah lalu nyak kebuah lebuah kita diri ke rumah tangga lebuah ku ngawin orang leka jakuk tu menyitu utai tu selalu disebut aku ianya seminak pemati aja ti oleh mecah oleh melah kita oleh bagi kita lalu jakuk ti mesetu ianya lebuah kita nyebut au ngagai pengan diri ia mesti kekal belama-lamanya so ba kita jakuk tanya ditu tadi ianya nama padah Bob Kudus senentang melaki bini itu atau kepelasal terkena kita. Leka Jakob selalu terkena aku ianya Bob Episus 5 ayat ke-21 terus ngagai ayat ke-29. Nama utai kedepada kita ba ayat ke-21 dia ngat terus ngagai ayat ke-29 tu berjakob ke pasal lebuh kita kat niri ke rumah tangga berjakob pasal berbasa ke pangan diri berjakob pasal rindu ke pangan diri lalu baka Kristus ti rindu ke kita lalu berkenyak megak kita rindu ke pangan diri nadai siku orang bergedik ke tubuh dirimpu ya mesti rindu ke pangan diri bah tu mah nyadi ke pelasal ti badas dikena kita niri dikena kita negi ke ruang bilik ti kering serta lantang senang jaku orang bahagia pelasal ti betul baka kita ti ngentak ke rumah ti bisi piling okay? Nya ruang bilik ti tan serta kering enti rumahnya nadai piling lalu kita ngengkah ke rumahnya lalu lebuah maya ribut datai kabut datai gelombang datai nama penyadi ya dah runtuh maya rubuh maya nak tegap maya nama penyadi dah lebuah ya runtuh rubuh nakak mah penusah pengrusak datai borangnya nah ya tangbak kita lebuah kita berpegai berpelasal ke leka jakuk Tuhan kita dekat medak rumah tangga tididiri ke kitanya disebut aku rumahku surgaku
2: Plasa Jurai 635 Belasar, dua berjurai ke mayu macam peperak nyadi, tau ke di tapi kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Ya, kasih ke itu dah Ricky Anderson. Suah mengenai kita anggap lagu Bungai Pinang. Malam tu kita mendengarkan lagu sama ngibun pendiam diri. Ya, mai jam kita 7 minit lagi nyuka pukul 10 malam. Ya, sudah mendengarkan berita atau lagu di sada Hamilton. Anda ibu bersuluh. Bertemu baru buat jam kedua pemerintang malam.

0: Hai Malaysia, nemu kita menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu ngirau kati, 30.7% nambiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilang. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: Kucing 0.3 FM.

0: Sebun yang majak balak nyadi. Nyak alai perintah Sarawak engau UPS berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu engau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar. Basuh mua kita. Laban angin ti kamah. Uliah ngasuh mua kita gatal. Memang ngasai ke batuak nyo majak balat. Asai pedis dada, sedak seput, gau pedis mata, jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, engau YFM.
1: Jam kita ini terpukul 10 malam. Selamat malam, tinggal kami nak berikan berita malam mari YFM Iban Kuching kenakan malam hari 43 hari bulan 9 tahun 2026. Tiga kandang endur loji tekat air ngau 13 kandang endur ngandang air di Sarawak jadi palan endur jalai ke Operation Menih Muari. Tapi Premier Dato' Amar Douglas Ugambas madah inisiatifnya ngebuan tuju dengan nambah tikas air bak tekat air berindik hari gaya hari kemarau. Operasinya berpanggai bak pemisi remang ti engkeman serta gaya atmosfera ti merangsang. Pengawak Menih Muari Ari Megak ngemerat ke pengawak dekat ngurang ke sebun asap tinuntung sekedar kandang menua di Sarawak berbangunnya. Ia ngarap ke Indonesia dekat terus jalai ke atur ti efektif dikenang ngurang ke penyampau tumpu angat di menuanya. Kerja pengawal aktiviti fizikal maya sebun ukai seminang ujung ke penyakit berkaul ngau penanggul ensebut majak nambah tang begak tahu ngujung ke partikel ti kamah tamak ngagai sistem seput. Lecturer perkara perubat ngau pakar perubat pengerai Mensa Manyuh University Malaysia Sarawak Profesor Madia Dr. Nelson Richard Seliang madah aktiviti luar ti patut diseliah ke ianya jogging, berbasikal, lumba ngamain serta pengawal eksersais ti berat. Partikel halus ke dikalan gau nama PM2.5 oleh rembu sejauh ngagai lempuang gau buluh darah ditau ngerugak sistem jantung. Anamit, rabanan biak orang tuai umur induk bertubuh bisik sidak ke asma, pesakit lempuang gau jantung ti kronik serta sidak ti balat terbuka ngagai gaya kualiti angin ti kamah enya raban ti ngembuan risiko besai. Merindarinya menjemanyuh dilalau ngemerat ke pengawal nyaga pengerai ngambil keulih ngurang ke empas arik penanggul sebun asap. Tiga puluh peratus projek besar tidak berjalan ke perintah negeri patut diungkap ke ngagai kontraktor Bumi Putera. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng madah polis itu ngebuan tuju dekat nentu ke kontraktor Bumi Putera menua tu belak tulih ke peluang ti besar lagi seruri senggau pemansang ekonomi Sarawak. Kontraktor menua tu patut guna peluang tu dengan cara mengangkat ke penau, pengelandik teknikal, pengelandik ngatur pengawak ngau pengelandik nguasa teknologi. Perintah megak dekat ke kontraktor Sarawak Mansang Ari Company Mit nyingkang nyadi pemain industri ti ulih ngatur projek ti lebih kompleks serta berga tinggi.

0: Pengawas Sarawak tinggal masuk Aum Besai Perikatan Pelancongan Antara Wilayah Asia Timur ke-19 di Cebu, Filipina jadi pelasar strategik di Kedang Rembai ke market dagang temuai antarabangsa. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah kerjasama menua adab kita berguna amat dengan nampak peluang baru menegak ke kaul antara destination serta mengangkat ke akses Sarawak ngagai market antarabangsa. Menyebegak muka ruang ngagai Sarawak berkunci ke penelebak ngemansang ke inisiatif gulai serta ngerapit ke kaul ngau pelindung menua Raban di serata Asia Timur ngau Asia Tenggara. Raban Delegation Sarawak Megak bising ngatur sekedar Aum Dua Raban begulai ngau pengari Ari Geng Won Republik Korea Cebu Filipin Kuang Nin Vietnam ngau Tuf Mongolia. Aum tu belah nyerungkai potensial kerjasama bak manyuh macam bidang. Di ujung ke berita malam kita ke malam tu, malam hari 4-3 hari bulan 9 tahun 2026. Berita malam ditusun Nur Akila Arbain, hari bila berita RTM Kuching, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Pemerintah Malam.

0: Mayari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresau tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Jerana, jerita lama Sarawak.
2: Saritu, 3.9 dalam tahun 1991. Sarawak benundera sampai mansang bak mayu macam perkara, kelebagi bab kara industri ngau ngagak barang hanya niki ari 6% ngagai 17% dalam tempoh 10 tahun. Perintah menua megak berarti ke pemansang penatai pemisi, perengka kediguna serta ngangkat ketikas penghidup bala rakyat. Kepala Menteri Sarawak, Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tai Mahmud, nyemetak membicaku madai kerayat patut nyembuan runding tiblalau ke pemansang, lalu berat ke pelajar serta latih pengelandia, dikira nampak pengerja pengawal tilandia serta bisik penau. Perkara tu nak berguna mai berduduk reatur tim kena ke teknologi ngau komputer bak mayu bengkak perkara. Perintah menua megak nesau rakyat ngami kemeruan nan ke pengelikun ngau pengelantang dikena nentu ke pemansang semampai dia saika. Kawal kerjasama antara perintah ngau bala rakyat serta pengawal timruan di bercalai ke ndang dekat nentu ke menua Sarawak mujur serta lantang ke dudi arila.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Untuk kita menghadapi masa depan yang mencabar ini, kita berkendakkan kestabilan kita. GPS has provided that stability for the past 7-8 years. And to achieve our 2030, mesti ada kestabilan ini. Negeri lain berkocak, kita jangan berkocak. Biar sedaknya berkocak. Tapi Sarawak into Sarawak kita pun. Kalau orang meninggal arwah denan mengatakan si ada orang lain dapat mentadbir Sarawak selainkan anak Sarawak, biar kita tingkatkan kualiti anak Sarawak untuk mentadbirkan Sarawak. Dan mestilah kita ada keikhlasan. Dato' Sri Tiong tadi ada nyebut trust, kepercayaan. Yes, I agree with him. Trust is important. Jangan saja kita ada elemen mistrust. Cakap lain, belakang lain. GPS, kita ada 4 komponen. Selagi saya jadi pemimpin, saya ikhlas dalam saya mentadbirkan negeri Sarawak dalam GPS.
4: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
5: Pemujur keulih tua, sigit daripada orang, nyadi kebuah randau. Tang cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai kaya.
2: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua ajak nemu.
5: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke boleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
2: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mid, asal menginsit mansang kemua.
5: YFM, segulai sejalai.

0: Subuh-subuh pagi rewind.
1: Kadang-kadang kadang tu naik ke kita. Kak ke sida ya.
2: Tengti kita bakal bergagak ke baju ambil ke bandi yang tadi mail ni. Tergau tai ke beratu-ratu tadi. Bisik ke kadang kita minta kurang mimit sano ke. Nanti kita nyunyu beratu tadi ni. Kita ngagak baju bayar. Harga bajunya tadi 500 sampai ke bandi yang minta kurang mimit kita 480 kini. Kak ke sida yang meri. Kadang sida yang punya buat deh mail. Atau bau rabukai nak ku nyual beketau sano ku ya semadi nuan kaban aku ku ya. Harga tu nguan ku ya. Nama dah kurang ku ya.
1: Kemana gede kita dibu minta bekaban kita itu. Kaban kita itu ya segi nemu ya. Mari kita discount. Nyak buat kadang-kadang. Anda kau nyebut deh. Kedai ke nak kempang kadang-kadang deh. Nampak kita minta tolong ya deh. Yaudah mana ngah tua.
2: Sama.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
4: Ya, berjam kedua pemerintah malam kita 10.19 minit malam. Aku nyuyang ke setir yang dulu ya ngagai Facebook kami. Nyapa bala kita ke udah temu. Okey, mari komen. Nganjung peminta kita baru komen kami ba fanpage. Uka fanpage.

Tamba Patch YFM Iban. Ya, terima kasih Margaret Uncing. MA Minta Lagu Anthony. Okey, Meligai Pengerindu Kena Merindang, Ricky Ribot and Desmond James Anyau, Mary Bon Martin. Stamos TV Still Love Ngau. Kaban-kaban kebuka meh. Kepisi mending ke perang kedai ke malam tu. Ngarut ke sama belakang. Jangan lupa untuk bahagia. Kekia sigi amai. Bulan Pegari Bega. Minta Lagu Eric Clapton, Wonderful Tonight. Kena Merindang Dirimpu. Kaban-kaban FB Alex Data Bina Barau. Apa lambai jumpa selagun boleh masing. Ponifest EP Sindonedi Syasha Manda Emilia Sam Lina Bugis Fabian Tengau semua kaban kengalam eh. Ngarut kita merindang malam tu. Tinduk jenak boleh mimpi kemana lagi nebah lagunya dalam Romantik Hawaii kita ya. Terima kasih Renault serunya MA Minta Lagu Ricky Anderson. Ui, dah berlagu ya tadi ya. Kena merindang semua peningkat kita. Terima kasih Rimbu Julai di Hariyama Plantation to MA Tau ke Mak Michelle Beningan Wan. Minta Lagu Rosalina Bilung. Kemari ngejang pergi. Kena merindang semua bala bakiah ke malam tu. Ngau kabar-kabar mua buat pesending ke program kita. Terima kasih Wati T.E. Kenny Bega di Sungai Pinang Batang Igan. Malam tu MA Minta Lagu Edmund Edward Nuan Bisi Menalon. Kena merindang semua peningkat kita hingga peminat YFM Iban. Ngagain Nuan, selamat bertugas di konti. Terima kasih Catherine Robin Gasinya apa. Minta Lagu Lama Ari Jimmy Nyaing MA Sunyi Nadai Nuan. Kena merindang Ucuk yang beri selamat hari pengadah. Ngagai Amy Lilin Maya. Okey, enggak semua kaban-kaban FB ngarap ke tepe rindang. Clement Ugam sinya pemegang malam tu. Minta Lagu Lama Ari Niang Michael Jemat MA. Kena merindang kaban-kaban ke ngelala. Tajak pen gaya kita bersebutnya Anang Asuh Pengerindu Kita di Lamun Sebun Sigi Amai. Terima kasih Clement Ugang. Lagu rancak dulu dari Swenson Libu. Enggak lagu yang nyin langit tu tanah. Ya kedua lagi Isali Tubai Pengerindu.

24 jam YFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ingat ke kami YFM segulai sejalai.

Ini pengerindu ia tumpu hangat setegar penusah kampung angus di benua Indonesia bisik majak bertambah tambah lagi buat kandang benua di Kalimantan Barat ngau Kalimantan Tengah Indonesia nitiah ke penerang hari ya, Menteri Perkara Kampung Benua Indonesia Roger Julie Anthony yang madah kedua-dua bengkah wilayahnya adakah jadi fokus nur sedar ia mutar penanggul Kampung Angus ya kalai sebengkah pengawal dekat diatur bergulai ngau Gubernur Benua Kepala Polis Wilayah ngau Panglima Soldadu Wilayah ngambil ke atur kepatut oleh di pejalai ke dikena ngurang ke tikas tau ke pemanyuh tumpu angat di menuanya ya kalau nak kat 1 bulan 9 tu tadi tumpu angat di Kalimantan Barat mesti nambah hari 273 nambah ngagal 859 tumpu kalau di Kalimantan Tengah nambah hari 253 ngagal 623 tumpu angat ya okey agar ke penanggul sebun ke mereka antara garis antara menua tu ya boleh diputar ke engkau lengkas okey kita mendengar lagu dipinta peninga kita tadi berkawal engkau sebun mega lagu disada Niang Michael Jemat engkau lagu ya pengrindu di lamun sebun kedua lagi nginjau lagu Wandi Ali mimpi jadi engkau nuan.

Ya, lagu di by Wan Diali, Mimpi Jadi Engkau Nuan. Kadang-kadang kita tidur, kita boleh mimpi ke mana. Baru dekat datai bah penghujung mimpinya nyau terdani yang ingat alam bah handphone kita. Nak ada penyadi-nyadi sekali. Akib muam sinya apa kita, sama tu Gans MA yang minta lagu. Before the next tears drop fall ke kia. Okay, sempat lagi nebah ya. Bak romantika wine lagi jam ketiga. Kena merindang diri impu meh. Kabar-kabar FB Jessica Itan, Ryan John, Sasha Manda, Poli Masing, Rose and Rin, Candy Jane, Emilia Sam, Lina Bugis, Bibiana Robina, kau semua kabar keng lalam meh. Yang ke malam tu tinduk je nak boleh mimpi ke mana terperindang. Terima kasih. Beri nyalu sinyapa megak. Gau kaban kita ke sekali tu ianya. Okey, hagi loading dengan gue dulu. Ah, nyak ya. Roy Kwang, Sob Tugas di Konti MA Majang Besebun. Kami di Seri Aman ke Kia Benundingan Wan. Sambil gawat, terima kasih. Saluma, Saluman MA. Okey, anda boleh kelalu pansut baluar kelaban ke bersebun ke kia nyau pedis palap patung harap ke Tuhan berkat semua kita ke kia malam tu. Minta nuan bah ke lagu Winnie Albert sebarang lagu kena berindang semua kaban-kaban kenglalam eh jauh enggak semaknya enggak kaban-kaban kenglala tebal lagi bala kaban ke sama enggak gawak sebab enggak kenuan enggak selamat berjalan ke pengawak. Terima kasih Ujang Entering Enter di Kampung Nangka Kota Semarahan MA. Minta lagu Urai Juritan kena berindang semua kaban-kaban ke ngelala. Okey, ke sekali itu ianya Lengunan Nai mendingan kita secara online MA kena RTM klik. Minta lagu kena berindang semua kaban-kaban ke ngelala peningat-peningat kita ke malam tu ngara ke terperindang. Terima kasih mengganggu gai kaban kita. Bye-bye tibu kebenung bak rantau jalai mulai ke diri jam ke dia tu ke kia. Okey, pihak mengganggu gai tuai rumah ngadan ngau Madam Doris di Matang Jaya ngagai bus kita Monica Midi kemudian kiri ngerja pengawal ia nyedia macam-macam perkara ungkap ia SCSJ ke-9 kedekat diatur kena ketiga bulan 10 tilak ia but Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan ya, ya sama-sama kita sampau data edin nilai ya. Bus minta lagu Hari Steven Kanang Ati Asai Kena Jaya. Tak sebenarnya mendengar lagu Hari Jimmy Nyain dulu. Aku Bakal Selamat.

Ya, mulai ke pengingat mendengar lagu lama di Sada Steven Kananga, lagu ya Ati yang saya kena jayau ya. Berarti dulu gaya hari di mana kita di keluarga UPIS Meteorologi Malaysia Sarawak ungkap ia malam tu ia di pelabak ke habis hujan habak kapit kucing semarahan serian api megang agi bersebun di sekadar kanandur di menua kita di tu ia gaya angin tungak ke barat ngau utara Sarawak ia berpuput antara 20 nyentuk ke 30 km sejam api megang tasik bergelombang antara 1 nyentuk ke 1.5 meter peninggi ia api megang ajaku tangkan ke dikeluar ke UPIS Meteorologi Malaysia Sarawak ya untuk bala kita ke berjalan ke pengawak bak kandang tasik kalai gaya sebun asap ke datu ya bisi ngacau tikas penyauh tinjau mata di kandang tasik menua kita ini tebal lagi bak Sarawak Barat Sarawak Utara Sabah Barat ngau di Labuan nyentuk ke ngagai hari 6 tu 5 hari bulan 9 ya anang nak berjimat-jimat lebih kita ke ngerja pengawak pengawak kita ya bak darat bak tasik keniwai dengar ke semua pengawaknya mujur magang di pejalai ke kita sama-sama nyaga pengerai main musim sebun ya Javian Jack juga udah nyekda nyingkang ngagai romantika wine bak jam ketiga pemerintah malam.

0: YFM Segulai Sejalan. Sebun nyo majak balak nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Entik nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamar boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
1: Siti hari Jakob ke disebut nuan tadi pasta terkait gak ti kuningannya nuan mada lebih kita ke bugulai ngurang tu kita anang diubah orang tang kita ke nyadi pengubah
2: betul
1: besai mai pangka arti Jakob tu de pasta
2: betul
1: laban nanti kita berarti ke tebal lagi kita tu lebih kita ke bugulai ngurang nyo terunak-runak gak kita nitih ke ulah sidak ya deh.
2: Iya nang amat laban lebih kita nanti kita nari pendirian lah ya, lalu dia kita nu nyak tekar sebut orang lalu bekenyak ke kita kat nitih ke orang ya, bakal pasang surut utai nyak tadi ur aik pasang nu nitih ke pasang ke kita nak pihak tang laban kita itu ngelalalah tu Allah Taala kita nemu ngenan ngetan ke pengarap kita di dalam Tuhan. Erti Jakob kunya ana ngamah ke pengarap kita lebih kita begolai ngurang.
3: Lasa jurai 6:35. Lasa dua berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke di tapi kita bersari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10:15 minit malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5:25 minit lemai.
5: Mata ngai tinu macam-macam lagu.

0: pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Kami, Lori Bang Kita, mimpi hari bermacam lagu.

Jam ketiga, Romantika Wai Kita. Okey, 11.05 minit malam. Terima kasih kita akan pergi ke program kami di selampung rumah kita, Sarawak Bumi, ke nyalam nyapa baru pendengar kita di FB kami. Rose Liao MA minta lagu Anthony Usan Terpambar. Kena merindang bala anak ya, menantu ya, enggak ucu di Meridian Isan ya, di Bayan Ulu. Emilia Mary Richard, Indu Kenawin, Mary Bon Martin, Sunti, Eni Tinggi, Sojo Somarino, James Anyau, Stamos, Tivis Jelof, Bujang, Sinungenang, Eric Jang, Daniel, enggak semua punya kita yang kepada tinduk malam tu. Enggak ke terperindang magang. Terima kasih. Sinyap pamega. How many? Selamat malam DJ. Okay, terima kasih. Kesekali tu Lily Anthony minta lagu ini Albert MA. Kena berindang semua pendengar kita ke malam tu. Kena berindang Kabania Lia, Mambang Jack, Andri Stang, Rashid Kaban, Bada Isa, Ibrahim Akib. Ngeraga semua kita nyanyi-nyanyi pengerai. Tubuh kita hingga run yang kita anang kurang ngirup air. Kokia sigi amai. Mami Abau sinyapam ke minta lagu Nubai. Jospin Jalin kena merindang dari Pumeh. Engkau kaban-kaban kenglala peninggal kita ke malam tu. Lebih lagi ngagai Mary Uban Martin, Margaret Uncin, ngagai Intan Bakit, Tunga Encana, Miss Charlotte Liu, Richa Unup, ngagai nombor kat sama tugas di konti. Terima kasih Mas Diana. Okey, di Limbang MA malam tu minta lagu Ricky Anderson kena merindang dari Pumeh. Dah tinggal ngagai Mak Ya, ngau Jang di Sabahdin, Aidun Win di Negeri Sembilan, Stanley Anthony di Thailand, Christina Anthony, Juliana di Paris, Ibu Ayak di Lawas, Marina di Sepital Kedah, Aunty Eva Vincent di Sibujaya, Wati Koni, Sedua itu di Melaka, Ngara Kemujur Magang. Dalam semua pengawal kita ya, terperindang meh malam tu, salam sayau, salam lelengau, Arya Mas Diana tau ke Bungai Cempaka. Terima kasih. Wilfred Iyim si nyapa di Bintulu MA minta lagu Ari Lex Kerry Ajan kena merindang semua peningkat kita. Terima kasih dengan Genuan Kekian. Terima kasih Wai Annie Tinggi minta lagu Linda MA kena merindang. Alex Delta Binawata Barau, Margaret Uncing, Shasha Manda Bulan Pengerindu, Mami Sulu, Keliang Temawai, Datin Sulungga semua kengalam mengharap kereta perindang. Ringo Juni amaga habis ini apa sempat lagi tebakan lagu hari Richard Lee MA aku di tempatnya. Iba Binsen di Sibujaya MA minta lagu Ranca Hari Juyaya Ngapuang. Lalu aku kena merindang kabar-kabar FB Sidak Syasha Amanda, Bungai Cempaka di Hospital Limbang, Mary Bon Martin, Ibrahim Manakib, gau semua peninggal kita hingar ke terperindang. Naura Pilih mesinnya pemga minta lagu Steve Shigan MA kena merindang semua peninggal kita ke malam tu ngarap ke semuanya semampai gerai serta terperindang. Lagi Steve Shigan merindang kita ya. Romantika Wai mendek lagu hari Uji Rashid Semakin Hari Semakin Sayang. Dan lagi The Kerunggau Phyllis Sempekat Pengarindu.

segulai sejalai Gawai FM, bab program 34 Surah Nyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngalih hari, gagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati lagi abang industri muzik. Pengelandik jari, nyarang buup, ngukir, fashion,

Ya, tampung baru romantika wang kita ke malam tu ya. Okey, ngenang senentang sebengkah penusah ke sini di menua luar ledin, okey. Sebuah kapal kargo Turki karam di kandang tasik Marmara Negeri Istanbul. Sudah ia ke belantangga sebuah kapal tangki ngujung ke 10 kru kapal hagi bedau ditemu ya. Nitiah ke penerang hari Direktorat Maritim Upis Menteri Pengangkut Menua Turki kalai penusahnya nuntung kapal tangki tipuang ia ke belantangga sebuah lagi kapal kargo ke ngundan kira ke produk besi ya. Okey, kalau ngujung ke 10 ikut kru kapal bedau ditemu bab penusah ke nyadi ya dini hari ya. Kalau tidak ya terima kangau ngenyit bekal ngap penusahnya pukul 3.26 minit pagi ditetap ke 10 ikut sedak ke depan kapal ke karamnya enya peranak menua Turki empu ya siku kapten 9 ikut kru kapal kalau operasi ngigat ngau nyelamat benuang cakah di pecalai kalau ia operasi tau ke bot penyelamat datang ngagai ndur penusahnya di orang pukul 4.10 minit pagi udah ke nerima kangau kalai kapal karam tu kapal kargo ke karamnya ditetap ke tenggelam nyentuk ke penyawah ya 9 meter penalamnya utai kenya di menua luar dedin ya. Kita lagi berperindang kau lagu ke disedia ke hengkap ia program kita Romantika Wang ninting hari 4 bajam ketiga pemerindang malam kita nginjau Gwen merindang kita engkau lagu ya sanggup aku.

0: Akrobata Awas. Berangkat hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.
2: Ya, segera temu pemilihan malam lagi tahun mendiang ke Timang Akrobata Awas 12 hari pukul 6 pagi. Okey, singgah baru di FB kami, Nita Sapit Countdown MA. Sama petugas malam tu baru mah bagus pelasu di Roban mendiang Nuan minta lagu Andrew San Ngalai kena berindang semua kaban-kaban kenglalam eh ya ke jauh atau ke semak ngar ke terberindang James Pengiran MA minta lagu Want Rock kaban sampai mati kena berindang Putra Borneo pita tinggal ku jam jumpa selagu Donny Lim Ang Tian Kiat Stamo Stevie Stella Ferijang Daniel Indo Kenawit Alex Alberto Donaldson baru dua nganoga selamat bertugas di konti MA Shasha Amanda nyak yang si nyapa yang minta lagu Jacqueline Johnny Aman nanti guna ngetan lagi kena merindang kaban FB Iba Binsan Mary Bon Martin ngagai Cindy Ann Jenny Ben Annie Mead Emilia Sam Stamos to be so love Dublin Kebaja CMS Fred Bulan Pegari Fajar Al-Siddiq ngagai Akimuam Peter Tingkau Kujam Ujang Enturiang Bibiana Robina Indai Lubo Clarence Midan Nenek Beatrice ngau semua peminat-peminat grup peminat YFM Iban Kokia kemalam tu yang ngarap ke terperindang jangan lupa untuk bahagia sigi amai James Nuing MA di betung Kokia Anang kelalu ngarap mensia seminat nemu merambu tang petara tinentu ke semua ya sigi amai minta lagu nak merindang kabar-kabar ba grup WhatsApp Kelas Medicine Augustine Petuang tahun 1977 Subak MA Kokia ngau kaban-kaban FB okey minta lagu kena yang merindang kaban-kaban di Betuang Mega okey ndaklah diseliah ke sebun tu ya nyau majaknya di Mega Kokia sigap mengarap ke penanggul tu boleh diputar ke ngau jam 4 neh okey Alex Delta Watabaro di rumah Juana Selaja Pentia Baru Angkelili MA yang minta lagu Igu Anthony kena berindang Annie Mead di Betung Walintani Mai Wicha Unup di Simpang Semunjan Roy Kuang Indo Kenawit Max Jagat Morgan Batai di Matang Jaya Libas Liban ngau David Aluk di Semunjan James Pengiran Emilia Sam Valentina Polo akan Stamos Davis Jelof Apai Lambai Jopas Lagun ngau semua kaban-kaban kang lalameh ngarap ke terperindang Boniface Joe Benung Ningan Nuan tu MA Kokiai minta lagu kena berindang semua peninggal kita ke malam tu ngarap ke terperindang mujur dalam semua pengawak bersambi meh ngarap ke semua pejalan ok pengawak kita yang mujur magang diberkat Tuhan terima kasih amin Richard Unup bersebun Gairi di Jalai Simpang Semunjan MA minta lagu Todi bersumpah masuk neraka kena berindang kabar-kabar FB ngau semua bala bertunggal kabar-kabar kesuah ngau berpesan ngelamak tu meh ngarap ke terperindang magang mendengar lagu di pintar peninggal kita tadi lagu Eric Clapton ngau lagu yang Wonderful Tonight kedua lagi ngau Rahmat di sini kasihku abadi dalam program kita Romantika Wai 3 hari bulan 9 tahun 2026 kita akan ngindu hari pengadas hari tu bagi sama ripada panjang umur murah jeruki.

0: Mendang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, bawa kesidak ti berkuasa, rengkah jalai ke pansiat ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi kat cara, berkening uliah ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat mari penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.
1: Ya, yeah. Pukul 11.37 minit malam. Okey, nyau genang senentang skamer NTMA nerima kangau hari nombor kena dikalanya sendiri tak disawet ya. Nantinya bala kaban bala suku juruk kita tentu sudah nemu message nanti bisa utai ke dekat di kerandau ngau kita ini. Kadang-kadang nombor kena dikalanya kaum nombor hari menua luarnya kapak akan nyawet ya. Anggap ke kita nyanyi di mangsa skema. Okey, terima kasih ngagai pemain regu campuran profesional menurut kita Go Soon Huat Gau Seven Line Jeremy. Sedua itu dah mujur nyingkang gagai main quarter final Master China. Sari itu tadi ya, pemain berranking ke 11 dunia tu bermain dalam straight set mujur ngalah ke pemain dari Jepun Akira Koga Natsu Saito. Enggak pemutus main 21-14, 19-21, 21-10 dalam tempoh main 58 minit ya. Main ke dia terbang Arena St. John. Okey, temegati ngagai sedua ya, ngarut ke mujur nyingkang ngagai main renggat semi final nangkan ketu ya. Kita pergi berperindang ke via Romantika Wai. Malam tu lagu ke udah disediakan lagu ke disada menalan band Selamaya. Ngarut ke pengerindu kita Maruan Lekat Belamaya ngagai kami nintiang hari nintiang jam merindang kita oleh mega didinga secara online RTM klik channel MyTV tau ke channel Astro 871. Kedua lagi kinjau Robbie Williams ngau lagu ya She Is The One. Ngau kami Romantika Y pemerindang malam YFM.

Rasa. Hai, aku Daina Shini. Terima kasih labang milih YFM. Terus bergulai kami di Miri 95.7 FM di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM, segulai sejalan.

Yes, dengan lagu di sana Robbie William. Okey, kena merindang Tuan Budit. Sementing ke program kita Benomba Simpang Sepau ke Kia. Selamat malam Tuan. Okey, nyapa peringat kita Jeremy K. Okey, Mary Nanta, David Ikun, Putra Borneo, Piamiga Anita Nawai, Sorjo Somarino, Dublin Kebaja, engkau Alex Delta Bina Watabaram ga. Okey, engkau semua peningkat kita. Kebetulan nganjung komen kita, peminta kita di FB kami kena sempat dibaca malam tiba. Terima kasih laban ku dah berkali engkau DJ MA Lubang Ribut ya. Okey, agar ke semua kita yang sudah terperindang engkau, lagu-lagu ku dah disediakan ungkep ya malam tu. Pemerindang malam 3 hari bulan 9 yang dah berasai pagi lah. Nyau ke hari 5 ke kita 4 hari bulan ya. Tapi yang harapkan semua pengawak ke di kerja kita nya mujur magang nitiah ke kediniat kita ini. Okey, dua lagi lagu ke dirintai kakung ke pihak pemerintah malam kita Romantika Y ke malam tu. Setiap lagu ke dipintak peninga kita tadi, lagu ke disada Anthony Usan hanggau lagu ya terpambar, hanggau lagu ke penuh dia, lagu disada Steve Shigan Berbara Api Dendam. Terima kasih kita akan gini dengan kami di selampur menua kita Sarawak Bumi Kenyalang. Okey, sudah tu lagi kita mending ke Timang ke Rebak Tawas untuk ke pukul 6 pagi. Pagi lah ya, sedang program kita dibuka baru Penggerak Pagi 6 hingga pukul 9 malam. Okey, malam tu belalak ngawati kecukup ya lantang wai tinduk jenak boleh mimpi ke mana. Sebelum kita nyak dani ungkap ya pagi lah 4 hari bulan 9 tahun 2026 ya. Bakal sama mega agar okay kita semuanya. Ya, jangan lupa untuk bahagia.

Sebun nyo majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar masuk mua kita. Laban angin ti kamah boleh ngasuh mua kita gatal. Memang ngasai ke batuak nyomajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, gau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, engau YFM.

0: mulai sejalan.
1: Kucing 101.3 FM. Segulai sejalan YFM.

0: sebun nyo majak balat nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin di kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawal keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin di kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawal baluar, basuh mua kita. Laban angin di kamar. Uliah ngasuah mua kita gatal. Memang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital kesemak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM. Bisi maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundik, jaku main. Tang, endak semua orang ulih nerima, jaku ti endak berlebas, ulih ngasuh hati orang bukai, endak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya nadai ulih ditikal ditarit pulai. Ati orang ku dah telininya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjakuk, berunding dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di pebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

Sembang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebuan Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul Nuan, bawa kesidak ti berkuasa, rengkah berjalan ke pansiap ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi kat cara, berkening uliah ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak Nuan. Pesan tu hari YFM.

0: Oi, oi. Ni dia pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit kau tu.
0: Nampak duit nadai duit. Kita kerapai dah begitu ke Medai ya?
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Bagi tu ke Medai dulu.
1: Nadai.
2: Ini nama ke sedua adanya. Nam belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari, lari.
3: Buli. Ukai seminak ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runding. Anang dak berbunyi, di medak pengawal kacau, report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap iti pengawal tidak kerjaan wan, uliah nyelamat kurang. Hari tidak diperintah, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

dalam situ pis tentu mayuh buah rundiang siko-siko tidak sama ti ngerja pengawal siko madah tu mana siko madahnya mana bak perkara tu kita patut ningaka buah rundiang pangandiri nyangka rundiang orang bukai mana hagi alimi kita lalu dipegulai ke rundiangnya tadi uliah main hasil kecukup mana makanya baru kita uliah masa segolai sejalai dan berserka penemu ingat pangandiri ku Celestina YFM 24 jam sehari segolai sejalai.

0: kemampuan garik terlalu mayu barumah.
1: Tahu beri garik kita ngai gereja, tahu ke ngai orang bukai tiap berguna.
0: Limpah hari jemari garik kita puang.
1: Kita mega oleh ngagak pemandang ngai sidak ti kurang penatai pengisi.
0: Tang tentu ke garik diberinya.
1: Bagaimana?

Mari yang makan teh manis tau bujung ke gemuk tau ke obesity. Lebih hari tau kena penyakit yang nak berampit bukan diabetes, hypertension ngau penyakit tungkul hati. Bukai semina bujung ke tubuh nak kelaban ke gigi penyakit, moyo gulam gak tau ngasuh anak mit ngelik tacak grama. Ngemerangka gaya peniup hidup tiba penerai, kurang ke pemanis bak utai pakai ngau utai irun. Baca penerang bak barang pemakai kena nentu ke pemoyo gula dalam pemakai. Jaga pemoyo gula, sesuduk teh pan umas, nanti kurang yang mana, tangan ti nadai sekali, nya mana haji.

0: kita udah buka pintu, lalu bisi orang tu di kita, tan kami pintunya, nulung orang ke belakang kita. Lebih lagi inti orang belakangnya mai mai barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kemit berketupan, boleh mai pengelantian lagi orang bukai. Hati kita pun rasa lantang, inti udah nulung orang bukai. Aku, Rasdillah, YFM.
1: Penyakit tengkulak tita ko sakit jantung semengka hari penyakit di pemaduk mayu mono rain Malaysia. Sekedar cara kena nyelih ke penyakit tu, nyeng kaum. Sesaya setiga kali seminggu, dalam tempoh 30 minit, anang insap, jaga pemberat tubuh ambil nak terlalu gemuk, serta jaga pengerai rundiam. Pesan tu hari aku, Isali Ngau YFM.
2: Maya kabanyua barang, tentu kita akan minta diskaun. Ni ka untung tiba kanya. Tolong me bisnes kaban, ente ada duit ka meli, tolong share aja ba media sosial. Tada salah kita nulung kaban. Ila kita nyua barang, sida iya ga nulung. Pesan tu area ku Natalia ni angga YFM.

Apa Sheila je? Kalau ke kita tersat ngigat kereta, udah kembali barang bak mall, setiap cara ambil ke kita ngingat ke alai parking kereta, tulis tau ke ambil gambar ngena handphone nombor, bak tiang ke semua alai kereta kita. Laban tiap parking kereta bak mall, segi bisik nombor kena ngelaik ke dini alai kita parking. Nanti agik gak tersat ngigat kereta, minta tolong agai security mallnya. YFM, segulai sejalai.

0: Maya kita sun tua, nadai salah kat kita ingin jauh bak kaban tau ke diri sebilia.
1: Tang mayo orang ngaga diri, dah nemu. Henti udah hutang.
2: Henti betul wisi duit kena maya. Padah dulu ngaga ke kaban.
3: Orang ke diin jauh kita nya, segi lembau kau nagi ya. Kaban tak nyamaya tinggai ke kita ringan. Pesan bayar utang kaban tu, hari kami.
4: Sway, ngau, maya, maya.

0: Kita na patun madah ke pasun handphone, email, Facebook, takkan nama nama aja. Ngagai sapa sapa. Kita is nama nama mu, ati mensia tu nama berubah. Nanti sudah bisi ati jai, sudah boleh ngaga utai kena mana ngagai kita. Siti lagi, anang ke password kamu teramat, baka nama tinggi, hari pengada, tau ke 123456. Labanya mudah ditemu orang. Pesan tu, hari aku, Austin Matthew, ngawai FM.
1: Ya senaram sarita kedah dipisin buat anyo piak ke kibak sigat maya ya senaram sarita ngena baju kemeja warna pink ngena tali pinggang warna putih dan cok warna seluam sigat maya bakar Ricky Andrews
2: Siti Pi.
1: Ya sigat, ya senera. Kan ngunti indop ya.
3: Nemu, nemu mai di intiron. Nama teka di kebendar ya. Mesti bisik terpinta nantu nih. Nggak kalah-kalah nemu jaya nantu sigat.
1: Aku kebendar ya kaman di bilun kontrol. Bilun, bilun kabang ke terbaik-terbaiknya.
3: Nah, anci-anci itu pinta di nanti ruang. Tuknya RM10 cukup kena beli roti kulom. Nanti kamu beli belum kabang. Didi di kalindiang lagi.
4: Sejam, udahnya.
3: Ini nanti ruang terne. Nanti ruang. Oh, nanti ruang. Nolong ayak nyuci motor dulu lah. Kamu mau nyuci ayaknya.
1: Anang gue dulu. Aku kan nyuci dulu. Kan nyuci baju. Kena aku malam bersekolah. Bapak pemerintah satu bersekolah tembawai kanyo.
3: Nanti ruang. Uji dulu ngayak pasar dulu alai. Ibu sangau ngakai kopi. Nadai gula aku ya. Alai, beli ke kita tiga.
1: Lagi ya, ke tindu pedah di kaki ku tu terlihat baik ku tu terap. Dan ibu main bengkalan tadi. Pedah di pala ku tu nyumbe di sengal ini utai tu. Lagi ngelagi ku beli.
3: Nanti ruang, nanti ruang. Lagi kak minta utai ngakai ayak di tu. Berbungai jaku. Manis jaku nanti ruang. Lagi ayak ngasuh. Heh, mayuah kedal dia.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak. Biar singkang tua mid, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

Arido, Kitai rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kita beli Kitai. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat Kitai. Ya alai, tanya si liat dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren. Wow.

0: Hei, nama awak tak kena dulu tu. Eh, nama tu akaun Facebook Stephanie. Cik, saya aku hack dulu ah. Nama tak tulen. Ha. Tahun tu aku ngasai ke kabar anak baru. Sen.
1: Tuan, nama apa ngawak dek? Apa anak hack Facebook orang dek setun tuan?
0: Bah, ketika kena hack dek, berat dek. Ya, kena so terlengak, nak dek lockout. Tuh, memangnya kita maju ya.
1: Tuh, ngoyah lagi ngedek nak lockout. Ya, sama, seduai kena lagi.
2: Kita kebisi account Facebooknya, anak nak ingat lockout. Tiap kali kita udah ngena Facebook. Pesan login lockout tu, hari kami, bawa FM.
3: Statistik bandang kepenusah bapadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Tu sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bapadi nyari arulah diterima tina nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bapadi. Sekedap perkara kalau diperhati kena nyeliah ke penusah bapadi Pak Jalalun. Seliah ke diri ari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tipe kuasa dengan terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
4: Anangan sa sesemak anti kerepai nadai utai. Anangan sa sesemak nak terbeli kemas mesai pinggai. Hai, aku Wendy. Kita datuk benar mendiang ke YFM begulai sejalai.

Jaku pransang kitai kesarito. Begempung besukung segulai sejalai. Bejalai rumpas nanti kita dekat bejalai deras. Bejalai bebalam mayu nanti kita dekat bejalai jauh. Baja kura putih yang bunyi itu. If you want to walk fast, walk alone. If you want to walk far, walk in a group. Nya mes bama orang dari benua Afrika di mandang ke kita, pemesai reti kita di segulai sejalai, ngerja utai sama sati. Amat sekedap pengawal oleh jampat tembu, nanti kita ngerjaya ke diri. Untuk amat sekedap pengawal tusah dekat dibagi dengan orang bukai, tahu ngasuh pengawal kita lu bahagi. Ia tahu megak, meri hati tetap begah ke kita, nanti kita boleh nembu ke ya, nitih ketimpuh masa tidak terletak ke kita. Nundak ke penyikar, ngau pelandi hati kita. Tang tajak piam nyadi, ngau kita dekat lempung lagi, nanti kita sama-sama sati, bergempung betulung ngerjaya. Segi deras nanti kita berjalan ke diri. Tang berjalan ke diri, kelama ia tak ngasuh hati kita silu-ilu. Laban kita mensiondang telebak berhidup, bekaban, berjalai seraban. Kita berguna kesukung tulung ngepansang hari orang bukai. Lebuh merau, bisik siku ngemudi, bisik siku ga bekayu. Nyau lelak siku, bertukar gengau siku. Lebuh perahu tikaram, bisik ga orang nariat ketisi. Awak kenda anyut, rarat dibai arus air. Lebuh kita bisik bekaban, diau beraban. Putai ti berat nyau berasai lempung ditanggung. Jalai ti tusah di tengah nyau liat ditujah. Lebuh kita bersukung bertulung, ngawak kita dekat lempung agi dikerja. Bekenyak meh kita ti dalam rumah tangga, udah bersemaya, bergulai sejalai, datai kemati. Kita bergulai melaki bini, berduduk buat pengerinduk tu dah setangkai. Bersabar meh kita ngau pengandiri. Anang mudah butuh sekawul, ngetas ngingkas ke tali semaya, tiudah ditanggam dulu subah. Anang mudah dekat ngelengkok ke pengandiri. Anang jampat mutus kati, ngayagi hidup sekunsi. Payet tau kemanis, genggam meh semaya kita terdekat mulai sejalai, datai ke penghujung nyawa. Bersabar ngau balanak telesak kita, nanti sidak ndak ngasih ke jaku kita. Anang jampat ngempas ke peringat kita bersidak. Anang ngetu mata sidak, niti nali jalai timruan. Dudiari lak sidak begak dekatnya dia pindai. Bisi maya jaku kita terpulai baru ngegai sidak. Sama-sama me kita bergempung sati, segulai sejalai. Sama-sama meh kita mupuak nyingkang kemua, ngerapat pala bukai tidak dulu berjalai, maju ngebu ke diri mansang kemua. Tuhan merekat ke kita.

0: Yap, tu belakang tu aku. Itu aku dek.
1: Apa punya? Nama agak di belakang tu. Pehnya basahnya perlu tu suaranya. Nama apa ngawak dek? Nama dek pindah. Pih ambil megang tedang kuat di tu.
0: Ih, nak benda aku yang kuat teh di tu dek. Muai si datian belakang tu. Mantun terumput tu. Nak ingat aja aku lalau orang per radio dek pih. Masuk kita nyaga pembersih kandang tu kita diau.
1: Kapa, ngelak ke diri nyangkau kade. Uji tebak aku, jom minggu berkata tu. Tindu aja di rumah, apa nyamai hari satu nyentuh karina. Menyogawak jaja, nanti pari dia di rumah.
0: Anak munyi nyak, nu anaki ya. Sakit nyamuk kita yang munuan. Sakit denggi kena kurang, sakit celap banget. Nyamuk berteluk lagi, munuan.
1: Nama nyamuk, nama ngasuh kita sakit. Setemu aku, sebenarnya jelur di kampung aja, nama ngebedah kita.

0: Oke sakit agenya kadang bebadi kita lah banyak napa tuat nyamuk ngemetnya oleh medeh kita.
1: Nindiang tahun kes dengi babnua Malaysia majak nama karatu balat nargenatai ke pengirawati ngagai perintah serta megak balan rakyat babnua tu nama kebuah karatu balat nangerekai kemayar itu kati kita nak sayau ke kaban layan dirimpu. Nyamuk Aedes tahu dikelala kita tengah curak celum ngau bura bak senentang tubuh ngau kaki ia. Beteluk bandur air tiba takung sekali kebal dalam tahu kebal luar rumah kita. Nyamuk tu tebal lagi ditemu kita leboh maya tumu pagi serta lemah hari. Cara kita tahu nyeliah kediri aligi penyakit tidak baik nyamuk Aedes. Tuci tahu ketukar air tidi timbun kita bapasu bunga tahu kebandur bukai kena kita nimun air suah kaki. Di kita yang nganang air tentu ke pasu tau kenur kita nganang airnya di tebat. Tanam tau ke buaitin serta butul tidak diguna ngambil kena alai nyamuk berteluk. Jaga pembersih alai gentuluh keniau nur kita diau. Nadai Aedes, nadai medenggi. Pesan tu Ali YFM.

0: Pagi Rewind.
1: Terpansak ke artikelnya.
2: Nyak aku tertarik. Laban apapun hari bilik nuan-nuan nemu ngemas bilik nuan, nemu ngemas peninduak nuan tertarik. Nuan tinduak tertarik.
1: Betul.
2: Nyak kini ke mandang ke ulah nuan tertarik berkenyal.
1: Ya, bukan ke peninduak nuan, berkenyal
2: meh. Enggak, aku nemu peninduak
1: berkenyal. Bukan ke peninduak nuan, berkenyal meh ulah nuan meh.
3: Anda nak mandang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

aku perangsang kesar itu. Belajar mengampun pengandiri, anang nyimpan pengeringat ngagai pengandiri, anang benengki ngau pengandiri, pengeringat tidak peram tak ngujung ke kita berdendam, pengerindu tindak desagi tak ngasuh kita berdengki. Utai tidak nyadi awak kia anyut, awak kia rarat pekerau ti anyut di baik pasang pagi hari. Ketawa meh bermayang ti patut, ampun meh pengandiri bermayang ti patut. Peringat tu tak ngujung ke kita berdosa. Anang ringat apu sari, atau layak kita melaki bini, sepedau matahari turun lemai hari. Tindak bertengok belakang, ndak kemai pelantang ke ruang bilik kita. Pengeringat tidak peram terlalu lama, tak ngujung ke kita terberunsak, ruang bilik kita terbensara. Pengeringat kita yang berkehukum terletak kita berderimpu, nama kebuah kak merinsak ke derimpu. Nama kebuah ngukum derimpu ketika penyalah derimpu, tahu ke penyalah orang bukai. Ampun meh pengandiri, ampun meh orang bukai. Pengeringat ngau dendam tidak disimpan kita, tahu merusak tubuh ngau semangat kita. Ia bakal duri bercari kita, semampai tengut-tengut berari. Lelunti ia ndak disungkit kita, ia tahu ngasuh isi kita buruk. Bebaik meh ngau pengandiri, ada nyimpan pengeringat tahu kedendam ngau orang bukai. Ia ngencuri pengerindu hari kita, ngasuh kita berkenyap maya tinduk malam hari. Penghidup kita buat dunia tu pandak, berkudus madah, umur kita jampat habis. 970 tahun aja, 80 tahun nanti kita regas. Nama guna kita masau penghidup kita, tiagi tinggal bernyanyi nyau tu. Nama guna kita nerus ke penghidup kita, ngawati ti berdengki, ngaw pengandiri. Ia semina maik merinsak, ngawati ti tusah. Tiap ikut kita nang bisik pengurang tau ke penyuntuk. Bisik maya jakut ti salah tibar, bisik maya jakut ti kelalu kasar, ngaw pengandiri. Anang sampai datai jari, datai kaki. Kita endang ndak jauh hari ngerja penyalah. Tangalah talang ngajar kita penmuti dalam, julu ati ti mulia agi, inya belajar ngampun pengandiri. Beri peluang mengagai pengandiri, beri peluang awak kenyadi orang ti mana, beri peluang awak kuliah pulai ngagai jalai ti betul, beri peluang mengagai pengandiri, laban Allah talau dan beri peluang ngagai kita. Laban maya kita nadai daya tinggang dosa, ia beri kita peluang angkat baru menuju jalai penghidup timruan. Tuhan merkat ke kita selalu.

0: ni kini. Terus ke Pengelindo Kita.
1: YFM. YFM Segulai Sejalan. Penyakit influenza A, dia tu nyo majak ngerekai di Malaysia. Sintem penyakit influenza, nyengkaum, tabin, rengak, pedis rekung, batuk, pedis pala, ngau pedis sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu ari berampit. Anang ngagendur mayu hurang, enti nadai kebuah. Ngenak sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang endang nganjung diri berubat, nyemah sintem, nyau majak balat. Arameh sama nagang penyakit tu ari ngerekai.
2: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu ngirawkati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurunkan risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia?

0: lebih kita itu ke siku-siku orangnya tadi ringat de pastor. Suah tuan inga orang nyebut utai munyi tu deh. Cinta sebut nuan dalam-dalam.
1: Betul.
0: Udahnya kesuh ke belubah-lubah. Engau tu pengeringatnya tadi oleh kurangnya munyi jakuk ke selalu didinga kita inya pastor deh.
1: Betul, betul.
0: Ya tang te ba aja kita. Nama kini prinsip-prinsip ke ulih dikena kita nagang tau ke mutal ke asai ati ti kelalu ringat tu.
1: Au. Sekedak prinsip ti ulih dikena kita lebuah maya ringan ianya nomor satu kita ngagai nuol ti sunyi. Berarti nya anak ngasuah utai ti ngelingi nya mengka ngembar rundiang kita tadi. Ngagai nuol ti sunyi. Nama pengawak kita dia ndak. Ba pengawak ti sunyi dia nuan meluah keperasaan nuan dah. Ka enuan nyerawah. Ka enuan nyaba. Ka nuan mukut dini yang. Ya, nuan meluah ke nama utai ke di dalam hati nuan dian. Tangan nangga mukut dini yang terus pecahnya. Okay, okay ajal aku. Okay. Okay. Ya, kaku tu ianya meluah keperasaan kita. Nama lagi udah nuan reda dah. Belajar berlagu nyembah Tuhan. Dia selalu mai kertai ringat kak belagu na ya. Amat nak na ya. Tang belajar belagu nyembah Tuhan. Nama kebuah ku ngajal kita itu misalnya dah. Laban lebuah mai kita nyembah Tuhan ngau lagu kita nya. Hadirat Tuhan datang ngai kita. Lebuah hadirat Tuhan bisik dia. Roh Allah Taala, roh pemayaknya bisik datang ngai penghidup kita. Roh pengelikuannya, pengelantangnya. Ba Mazmur 44 madah ngai kita. Kita tahu ringan tang anang berdosa ke jakut dia madah tang beranau ngau ati kita empu ba peninduak kita lalu anang ngkerti peninduak erti jakutnya banu te sunyi beranau ngau kita empu erti jakut randau nya kita jakut orang menganalisa utai tu dah nyadinya kita dekat nemu nama kebuah utai nya nyadi. Lalu anang kertiak nama kebuah anang kertiak jakuk Tuhan madah kuminjau jakuk orang putih dulu au be still and know that I am God nyak jakuk Tuhan madah erti jakuknya awak ke kita likun nak ngertiak lalu kelalam Tuhan nyak Tuhan nama erti jakuknya erti nyak kita ngasuh ya bertakta bak penghidup kita berkuasa bak penghidup kita lalu ngasuh ya berjakuk ngau penghidup kita labanti kita ninga ke suara pengeringatnya tadi kita nadai meri awak ngai nadai meri peluang ngau ruang ngasu Allah Taala ti ngenatai ke pemanah pemayak pengelikuan yang ngagai kita kita nyo turuna-runa nitiah ke empat jelka jaku orang ti ngenatai ke pengerosaknya tadi na ya sebab so, bab kelusi 3:13 nyebut sabal ngau pangan diri lalu ampun pangan diri enti kita bisa ndak nyamai hati ngau pangan diri baka Tuhan ke udah ngampun kita baka nyak megak kita ngampun pangan diri
2: Sajurai 6:35 Belasar dua bejurai kemayu macam perkarak nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

sebun nyo majak balat nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin di kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Entik nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin di kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin di kamar, boleh ngasuh mua kita gatal. Memang asai ke batuak nyomajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

0: capi ngelepot. Dek, nyapi aja. Kenyit kolaban di jam.
1: Iga, gak. Tanya lalu lah teh, Rito.
0: Tanya di nyanda ngasuh kulah teh jam. Tang beliwam nyawa di kemenggarnya. Ke ngasuh kena head attack. Kue head attack, heart attack. Salah hari masuk session 304 kanun keseksaan di jam. Nemure membunuh tanpa niat.
1: Nyau. Umur aku tuh bejako nyau. Empai kala meda orang tepada amba mua aku sekali. Empai kala sedap parai bejako ngaku. Umur aku tuh bejako ngau sedap ketegal nyawa aku tuh aja.
0: Ente salah hari kakunya jap. Tuh nasib kenari kebetul.
1: Salah betul. Hah? Nama tuh jelu gagal itu, hah?
0: Nih tau kok deh.
1: Artinya meh.
0: Terima meh jam. Innovation terbaru hariahku. Tadaaa!
2: Kerungan manua portable.
1: Hah? Kerungan manua portable?
0: Ya jam.
2: Kerungan manua portable. Kerungan manua kuliah debaik mindah kin kita. Berengkah hari dia tu, kita dah patut irau lagi ninggal ke manua kita maya mindah. Ngau kerungan manua portable tu, kita boleh mindah sekali ngau manua-manua kita. Ni buah rawan ke manua kita kena curi. Nak takut lagi ke manua kita telan sawah. Laban kita ABC, kerungan manua portable.
1: Kerungan manua portable. Kenapa utai kegadunya? Mudik kari itu. Nah deh, kalau mesti adunya ke debab langit itu, nemu jeluh ketepadaan itu. Mereka malu iban lu tadi gagal itu. Nemu deh nyau.
0: Ketawa kaku dijab.
1: Ya, kata aku enggak ketawa. Nyau. Nyau kau dengar ni mana jago betul nyau. Tahu jago peran siapa dah begitu tu. Isha gamal kita kembali. Nyau. Tang enang kau pun diau kita sekali. Siapa kau tadi gagal bakal itu. Nipa gamal limpu kerungan manua tu.
0: You jam ah. You don't forget to remember you jam. Ila dia mudah jam. Nanti utai ku tu dah nyadi.
1: Jangan tadi repeat. Udah nyadi.
3: AM.
1: Wei, hei, tak kenyal. Lawa mai deh dia tau nah, sumbang senias udah maju. Nyau jare mai de pulai ke rumah kuda aku. Yang pada mai ga dia buai batu nyau.
0: Ukai lawa aku tu jap. Dang, nyame. Kelalu mayuah orang muda kerungan manual portable aku tu. Ah, padahal lama tu kemarin mu dek. Si dari Filipin, bala Pinoy muda 48,000 IG kerungan manual portable.
1: 48,000 IG? Wow, amazing.
0: Ah, nya baru si dari Filipin. Padahal gente ku nyebut si dari Bali, si dari Timor Leste, si dari Papua. Ngau si dari sampun tebun perbising udah portable manual aku tuh jam.
1: Wow, sampun tebun, amai mayuanya. Ente anak uliah dikerja di siko nyau. Akhirnya bakat tu meh. Ente bakat uliah dikerja di siko nyau. Aku pandai tu nadai gantung bisik mau. Akhirnya tu sampun mimit meh ngaji aku. Aku pandai kak meh ngasai pampai bakat di.
0: Bakal ketemu nemu gede nejap. Baru aja anak ti kuto madah kuntak kembali di projek kuto jap.
1: Amanya nama projek yang keterubah kadis sabkuan dekat kunya.
0: Nah, tu ambil di tali tiap tu. Projek keterubah beri aku wakai dejap. Ianya ngasuh di ngiga poninya ke pemandu tinggi. Udahnya terjun tusang deh. Palak di kebaruah kaki di atas. Nyak merti sempama, geludah ke langit kena bua dirimpung. Ada sekali-kali mantah tingkah, laban ya nang tebiang. Anda muji sarang burung kanji, saja ya tuci kapas magang. Anda ketawa ke sarang burung puna, saja ya

0: nama kini tangkup pengawak laki ke nyadi tuai bilik, nama tangkup pengawak bini ke nyadi penolong.
1: Amat tu mana nak? Now tanggungjawab laki tik nyadi ke tuai bilik cukup balat berguna. Laban ia nentu ke pemujual datai bak ruang bilik. Enti laki nya nadai tanggungjawab. Ruang biliknya 100% kucal kacil. Ruang biliknya dekat tusah. Ruang biliknya dekat nadai masa depan. Nyak kebuah tanggungjawab lelaki jadi ketuai cukup berguna amat. Laki jadi ketuai ruang bilik sidak mesti bisik julua. Pemujua ruang bilik bergantung bak ketuai ya. Julua tu terkumai aku bisik visi. Ya, bisertinya tinjau tik jauh. Jakuk Tuhan nyebut ngagai kita tim satu, enti kita nadai visi, nadai tinjau tik jauh, kita dekat mati. Erti leka jakuk dekat mati itu, ertinya nak ngatai ke penghidup, ia nak ngatai ke berkat, ia nak tai ke utai tik mana. Ia disebut yang mati itu, ianya kita nadai kini-kini. So, nyak kebuah tanggungjawab laki bak ruang bilik, cukup berguna amat ia bisik julu hati. Laban lebuh ia bisik julu hati, nyak tik ngasuh ruang bilik ia nyak mujul. Dudiari lah. Lalu tadi mereka aku nyebut peranan ia, okay, seminak ketua ia jak tik bisik-bisi, peranan ia mereka tik jadi pastor bak ruang bilik. Pengawak pastor ngajal lah. Maik yang bersampi tu tersebut aku ngemai Allah Ta'ala ngagai ruang biliknya. Enti nadai Allah Ta'ala bar ruang biliknya. Enti nadai Roh Kudus bar ruang biliknya. Nama otik kena bisik bar ruang biliknya. Roh Kudik, Roh Ngeransi, Roh Nyumpah, Roh Begedik ngopangan diri. Megak bisik. Tang kita dekat medak Roh Pengerindu, Roh Pemayak datai ngagai ruang biliknya. Laki, nuan jadi pastor ruang bilik au. Lalu nuan bertanggungjawab mai bini nuan ngajal ya bersampi begulai pihak megak ngau anak nuan jemah elak. Lalu baik anak tu nangi ngasi ke Tuhan. Now laki tu megak jadi jurulatih bak ruang bilik. Coach ya. Nama kebuah ku nyebut jurulatih. Lebih agak lebuah bisi anak ya. Bala anak tu tama sebut kita anak mancal ya. Bedau matang. Lalu pengeranan apa itu tadi? Anak sekali apa yang nyebut aku nadai hari. Aku kerja tu, aku kerjanya nadai hari ngemata kana, nadai hari ngebetul kana. Salah depeda ya salah. Ngai nyadi bekenya. So apa? Nuan nyadi jurulatih ngebetul kana nuan. So bini dah nama peranan nebak ruang bilik. Bini nyadi ke pemantu laki tadi, nyadi ke penolong yang dekat medak. Julu ati tadi dekumai ku visi utainya nyadi. Ianya pengaperanan yang tinggal di pastor ruang bilik ianya lantang senang. Anang sekali laki ianya leka. Bini yang mesti mantuk madah ngegaya. Ngai kaya lagi nyau terunak. Runak ni tiah kebakih ya lagi. Nin lepak di luar di DNA lagi. Tang bini mesti madah ngingat ketanggungjawab laki ya. Bak ruang bilik ya.
2: Plaza Jurai 635. Pelasar untuk berjurai ke mayu macam perkara nyadi. Tau ke di tapi kita besari-sari berpelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Siapa ganunu time ayah jam dia tu ne? Oh, ayah ku nya. Oh, ayah, nama gagak nona ya? Balat amai gak tepuk asap nuan tu.
1: Oh, luan nya gak leri. Eh, tu benung betunu ke sampah tu mai ona ke sampah tu hari kemari ganunu. Lagi, ambis de perusai ke belau kue ni. Mana gi de tuno? Nya pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah nak tu ayah. Begau orang gasak ketol lagi. Ya agak sigi nak tahu betunu kau tai mai atau.
1: Ye, ngemu ke diri genuan tu. Ni kurang mai bejaku, pandai-pandai ya mai bejaku. Kapa ni ialah pampul di mulut orang. Di pedak di laman rumah sida. Nyau baka kampung jeruang nadi dengan suang nyumbo bujang. Laban nama bah ngeluso, ngeluso nemu di buruak siku. Ngai betebah ku teh pedak aku tu. Nya, nya le gumpal isi kutup sai. Napa nama ku buah ku suah. Ngadu ngadu ke tetisi rumah tebas ku tadi tu tuno ku tadi tu. Ha, mo de.
0: Ukai pia ya ya. Perintah udah ngeluar kartu nagam orang betuno ku tai seneka ati.
1: Ha?
0: Tuju ya nang dikena ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi ba anak min. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas ke ne jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
1: Ini nyalah ibun ku magang munyi tai kunuan yang tadi nama itu munas kedua jelu. Dua jelu, dua jelu. Pandai-pandai mengingat diri dua dia. Ukainya aku ajak ke betunu ku tai uras begitu. Orang bukai bisa mengingatnya aku tu. Dia licar dia kelemahan tu. Nya tu cangku ambil nuan. Tik nuan amai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Lalu tuguang ke nuan dalam api kemauknya. Nolong aku nuan. Itu nak kucah, kucah dia nganuk aku.
0: Oh, ngai ku nolong nuan ayak. Takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai disenakut ke nuan. Pada aja sikit buruk dengan orang aku. Eh, kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ya, 2,000 hukum mata duit orang. Compoundnya. Huh? Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang 2 bangsa hukumnya.
1: 500,000? Jil 5 tahun? Apu, nana apa ku tan nama penyadi tontet gagak orang kenyak. Udah ke dukung mata duit. Jil gage, nana apa tan akai.
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik gage gage nulung ku ikat. Jampan nulung ku ngun saya pe kemau tu. Jampan diga jampan. Uji dengan wa aikin. Jampan jampan jampan jampan jampan.
0: Pengawak betunu ke uras neka ati nang mai mayuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megak pengerai kitai. Tok lebih lagi maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai bempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka ati, ana nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti. Pesan tu di by YFM Iban.
2: Wopan Gangnam

0: Kajian Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026. Kadar diskaun ini adalah setara dengan kadar yang pernah diberikan melalui pakej bantuan khas Sarawakku Sayang BKSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh Kerajaan Sarawak.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Siap dengar ke?
1: Hashtag Numpia Aktif.
2: Hai Monica.
3: Mari orang nanya, berkedi macam berita dan sebenarnya bisik prompter ke?
2: Hello Harry.
4: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
2: Hai Larry.
5: Muji kedirin pun jatuh ni.

0: kan.
1: Tak ke bajet lah. Tang mana dia sedap kan.
0: Hashtag Numpia Aktif.
2: But YFM.

0: Ya, nang amat nanti kita bunyi kenuannya tadi de pastor. Okay, seminat kita selalu ninga utai tok de teknologi tu tadi nanti dikena kita mana ya pulai kapan mana kita. Jadi nanti dikena kita kena cara kena betul. Tentu ya mega mereka utai kena betul ngagai penghidup kita. Jadi lepas kita nyak tadi ke dekat ngiga pemenar pengamat berkawal dengan sesebengkah perkaranya tadi buat teknologi ukai semua ke utai boleh daripada kita dikarap ke kita dalamnya di pastor stok pedih mimiat terpelabak ko
1: iya nang amat semua rekomai kita berita ramah dalam teknologinya ya. Siapa teknologisnya lalu macam-macam orang ke penemu bisinya betul bisik nak betul tang kita itu ngelala Allah Ta'ala nemu napis ya nama utai kebetul. Nah, mau tak kesalah, lalu ya tak salah, anda ngamik ya. Ya, tang perangai orang kena ngelala talah-talah. Kage yang ngamik tak kesalah dah. Ya, utai tak ngerusak dah. Nah, ya lah, ban utai tak ngerusak, nyak-nyak tu nyari ke pemerindang, merindang penghidup ya. Tang nak, bak kita itu ngelala Tuhan. Bak kita itu ngelala Tuhan, kita yang ngamik, ya tak boleh nyungkak niri negi ke penghidup kita. Ya, tak boleh
2: mantap. Aku dah mutus hati, nak tojak pengelindung Tuhan.

24 jam WiFan segulai sejalai ngau kita merinang kita ngau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita tetap gati kita ingat ke kami WiFan segulai sejalai.

0: Jadi pastor, lebu tu atuk bersebut ke dilah tok deh. Siti megak lah ke Jakob ke ditemu atau ke dikelala kita orang Kristian ianya dilah sikuk nemiak Tuhan. Yang kan wan boleh nerang ngau silia agi kini nama reti leka Jakob tu bak konteks pengarap Kristian.
1: Bak nemiak Tuhan tau ke orang Kristian, kita patut ngemuan cara berjakob tik nyeremin ke ajal ngau teladan Yesus Kristus. Reti ya, leka Jakob siku orang tau ke murid Tuhan patut penuh ngau pengasih ya. Ya, lebih-lebih kita Jakob ngau pengasih ya, dia utai kemana datai, Jakob kemana oleh pansut dari mulut kita, pemenalnya datai bak kita. Lalu ianya tadi kita meda wisdom ko kita, ada nama arti wisdom tu, artinya knowledge kita, penemu kita, penau kita, oh, ianya ngemansang ke pengharap siku-siku orang. Wisdom tidak dari Tuhan, knowledge tidak dari Tuhan, tau ke prinsip ngau konsep kadajal dalam bab kudusnya bak pengharap kita ianya mai erti ti pesai ngagai setiap ikut kita. Ukai kita nyadi nemiak Tuhan tuate ianya ngelabuah ke orang, nguntuah ke orang, ngancul ke orang bakal kada sebut bak pun tadai erti tu kita gagal enti mendak orang labuah, gagal kita enti mendak orang jatuh nya nak tau sekali-kali nya di kembuan kita ke nyadi nemiak Tuhan. Laban kita nak patut gagal ke utai kena mana. Jadi nemiak Tuhan tu patut gagal ke utai ke mana jadi bak penghidup siku-siku orangnya. Oh. Isaya 50 kenteran keempat bisi ditulis menyito Tuhan ti pemadu tinggi udah ngajar aku utai ke patut disebut ngambil ke aku uliah ngeriang ke orang ti lelak ngena pagi ia ngasuh aku gagiat hati dekat ninga ke utai ti dajal Allah Ta'ala ngagai aku bah nama reti utai tu kini reti ya kita ngemuan utai ke selalu ngemanah ke setiap iku insya ke badunya tu. Lalu kita berarti ke utai ke diajar Tuhan lalu utai ke diulih kita bat Tuhannya tadi kita nak tahu nak minta penemu minta penau munyi ke Nabi Isaya bak buat tu tadi ia minta penemu minta pengering awak kianya diberkat ngagai setiap iku orang
2: Plaza Jurai 635 Plasar dua bercurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita bersari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
3: Mintiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai
4: Tuh, pagi rewind.
5: Badok bola. Hanya kebahanan bola sih.
6: Ya, harap ke badok bola. Meh. Ya. Bola mimit-mimit aja. Nah, patut. Nah, dai. Dalam penghidup dah ke suap bola.
5: Bola mimit-mimit. Tahu, kuisi ni. Okey, nama. Ini sekali nuan udah bola. Okay, ya. Sekali dua. Uliah mia harap ke nuan.
6: Ya.
5: Atang nama hati ya udah. Siban nuan udah hudu mula. Ya, nak uliah lagi di kemula ke nuan. Lebih lagi orang ke disayau ke nuan. Nah, yang sekali. Sekali.
6: Ya, padah. Bola ke nuan tadi. Oh. Ya, tuan tak ada nuan dai penerbang ni. Namanya bisa penerbang bunyi hujung.
7: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2

0: Limpah Hari Radio kita muka uliah ninga ke YFM, Hari RTM Klik tau ke My TV.
1: Lagu-lagu bangsa kita ini di sinur bukai. Tentu ya bawa FM. Segulai segalai.

0: segulai sejalai dengan kami Bak YFM.
1: Dengar ke YFM, radio kemerdekaan kita ditinggari.

Selamat pagi bila pendengar, bertemu baru kita dalam program Sampai Pagi. Bakal pagi tu dia keluar dari gereja Seven Adventist. Jadi pagi tu kita bergulai dengan aku baru pasal Cantin Loy, lalu kita berdekat bersampi. Allah Ta'ala apa di surga, kami berterima kasih dengan Tuhan. Kami boleh dani pagi tu, lalu kami dekat dengan jakut dengan Tuhan. Iri kami dengan Roh Kudus Tuhan, dalam nama Jesus kami sembiang. Amin. Bila pendengar, bertemu baru kita lalu pelajar pagi tu. Dia ambil kita dari buku Luke bagi satu, ayat ke-6 yang kemudah bunyi tu. Seduaya sama lurus di mualah Ta'ala, ngasih ke semua pesan, ngau ada Tuhan. Jadi aku sekali lagi magi ngau bala kita bala peningah, kenang kena disebut aku, bak sampai pagi kita ke dulu hari itu. Jadi orang kena kumai seduaya bak ayat tu pagi itu tadi, ngenang kenyak meh Zekariah, seduaya Elizabeth. Tang bakal pagi itu, tiga-tiga perkara kena tahu nak disebut aku, pasal Elizabeth ianya inai John Pembaptisa. Elizabeth tu siku indu, bakal sekedar orang indu ia kena bidiak benar menyukuhat ketujuh. Penusah hati Elizabeth, yang majak semajak berlubah-lubah umur yang majak tuai. Sigi nadai pengadang mimit tau besi tubuh, tau ke besi anak, tau ke uleh kandung. Tang penusah Elizabeth, nak uleh dia dalai ke hari Allah Ta'ala. Nyadinya kebuah pelajar kita seritu, ngenang ke tanggungjawab sebagai siku indai. Maya Allah Ta'ala udah datai ke alai nganjung melikat ya mai berita mana ianya ngagai Elizabeth dekat tubuh bisi. Cerita pasal Elizabeth nunjuk ke pemberat tanggung pengawa ke nyadi siku inai. Jadi keterubah tiketnya medak bala peningah. Lepas ngintu hari inai baru beberapa hari dalam bulan Mei kempai lama ke dintu kita. Nanti kita medak di itu pengawa siku inai. Ndang pengawa inai ngelindung rayung anak ya dari sungkak dunia. Sungkak Elizabeth nyadi ke terabai ke John kena nyaga ya ada penghidup orang di dunia ke pura-pura ulah ke kamar nada lurus atur ngau pengawak ke makan suap. Kedua, pengawak tau ke tanggungjawab inai tu tadi besai. Ianya inai ngemuan penguntung ke nyelai kalai ya bisa peluang ngelatih bala anak ya. Amat pan bakal ke dia tu mayuh benar utai ke nyadi benung nagang selu-ilu ke diri serta sunyi nada orang ngau beranau. Ajar ngau sungka ya bisa benar dalam penghidup John. Maya yagi miet diajar nelap tau ke alus jaku ngau sinu ngau kasih kurang. Elizabeth menang ke ngage John batang atur kena nyawa penghidup ya betapi ngau penghidup ke bersemekia. Lalu ketiga utai ke daripada kita sebagai tanggungjawab inai. Inai oleh nampak perangai ngau nakak pemanah bak bala anak ya. Aria kengayan ke penglurus dalam penghidup. Nyak ku ayat kita pagi tu tadi yang nyebut Zekariah sedoi Elizabeth sama lurus di muah Tuhan. Lalu nada penyalah. Nang patut meh Allah Ta'ala milih Elizabeth nyadi ke inai pengerandang jalai ke Yesus Kristus. Inai John ke nyadi bagi bisik nyikap yang dalam mengerja pengawak tu. Jadi badiak kita mendak bela peningah. Ianya kita ke inai lebuh bak timpuh ke dia tu. Bila kita ke inai, bila kita ke indu. Ke bisik mendiang ke program sampai pagi buka kesar itu. Kita nak tahu nak ngona ke uliah ngelindung bela anak kita. Dari sungkak dunia ke ngelingik kita. Di pedak baka mata kasar kita merening. Baka kena ngawak. Tang nanti diteju. Tak benar mak penusah ngopeng rusak ngege bala anak kita kebisi. Jadi kedua tekulah di pelajar kita hari itu. Kita keinai. Bayak ke kita gawak atau kena. Kita untung benar bala peningah. Laban kita besai benar peluang. Kalau kita ulang ngelatih bala anak kita. Bisa sekedar kita kena tunggal. Uka reti nyak tengok pengawaknya nak boleh dikerja kita. Anang nak lihat hati ngajar anak kita. Ayan ke batang penemu. Ngau atur ke tau nyawup bala anak kita betapi. Ngau penghidup ke cukup bersemekiah. Kita menjadi keteladan. Nanti kita lihat hati. Anak kita megak lihat hati. Nanti kita mentas, nelap, sinu, siruk kurang. Sidak megak nunda. Nanti kita hidup nangangi ngasih ke Tuhan. Sidak megak dekat nunda. Nanti kita ngayan ke penglurus. Sidak megak dekat hidup lurus. Tangtik kita jahi. Nih belum peninggal. Mangah. Serta nak ngasih kepada Tuhan. Sidak megak dekat nunda. Jadi ketiga. Kita kuliah ada pelajar kita. Hari pengawal Elizabeth. Ianya Elizabeth. Inai bakal ke. Kita megak. Nanti ia boleh nampak perangai John. Ngau cukup mana. Kita megak uliah nampak. Perangai anak kita. Lebih minta sahup dari Tuhan. Kita boleh ngerja semua. Kita badas. Bakal ke disebut tadi. Ungkup anak kita empu. Nanti kita hidup lurus serta ngasih nangi ke Tuhan. Bagi Elizabeth semuanya. Kenyadi Elizabeth. Oleh nyadi bagi kita.
Nanti kawal kita dengan Tuhan cukup tegap. Anak sesekali ngumai diri rumau jadi inai. Nanti sekedar anak kita nak mujur dalam penghidup. Kangau ke Tuhan lalu minta sop dari Tuhan. Ngambil kita tetap nak ngasak ke kita ngapa. Belajar bertuai kia lalu ngasih kadat ya dalam semua teknik kerja kita. Bersampi kita bila peningah. Tuhan Allah Ta'ala apa di surga terima kasih ya Tuhan. Puji serta terima kasih yang genuan. Aku dah mengajar kami begitu. Hari teladan buat penghidup siku orang kebenaran Elizabeth. Kami bersampi minta Tuhan nyanggup semua bala indai ke dunia itu. Kelebih lagi ke di Sarawak. Nyangka masih tak nak lihat hati ngajar anak. Beri sedak penglihat hati Tuhan. Engkau sedaknya tersuntuk penemu. Beri sedak ya pemintar. Engkau sedaknya Tuhan. Mesti kurang ada segi perangai. Irik dengan Roh Kudus Tuhan. Ngambil ke ulih ngubah. Ulih nyanggup sedak hidup menyana. Tuhan ajak meh. Nur kami mangai. Tuhan ajak meh nemu penusah. Ngau penanggul kami. Kelebih ke bala inai. Sekali ke sida inai tunggal atau kukai, saup sida ngena kuasa Nuan Tuhan. Ngambil ke penghidup sida di dunia tu, penuh laban berkat dari Nuan, dia tu nyentuk ngege pengunjung gila. Dalam nama Yesus kami bersampi. Amin.

0: Bulan September orang putih, nyak sebaka ngau bulan 4 kita Dayak. Maya bulan tu, kita belanggang tak ke ngerangkai kerban.
1: Jadi pantun bulan dikena kita Dayak, maya belanggang kerban, ianya munyi tu.
2: Aku dekat balagu kita aneng mamunyi, nampung singaleng burung. Hijau buruang kanyi, umai gak balat merah. Kayu baru mati, tebang gak tidak bujang. Bala tidak laki, umai gak kita besai. Balat lantang hati, keban gak kita langgang. 30 hari, umai gak udah rangkai. Kayu lama mati. Kita nunu api balat menyadi marau ga udu nyampau panas 10 hari baru.

Okey, lagu Ari Remjana ya. Kalih ke pulai. Mai jam kita pukul 6.24 minit pagi. Lagu dikenal ngepun ke awak pengerak pagi. Hari 5 ke Sarito ya. 4 hari bulan 9.2026. Selamat pagi kita ke Udah Tumu. Milih YFM jadi ke pemerindang kita ke pagi tu. Lebih lagi kita kenang Udah Tumu angkat Dani. Kita ke dekat berjalan ke pengawal ke Sarito. Kita ke angka dekat nurun kawak ke pagi tau ya. Nyarap ke nadai penanggul nur kita ke ngepun kari baru Sarito. Rupiah muka harap ke semua pengawal ke dekat diatur kita mucur di perjalan ya. Okey, jadi pak awak pengerak pagi hari 5 ke Sarito. Kita bergolai dengan waku Sam. Pak selama 3 jam tu lagi. Nam bakal selama tusun program pengerak pagi kita. Pak jam ke 2 ya, berengkeh pukul 7 pagi tu lagi. Macam pesan berat ke diterima Ari Bala Peninggal. 7.30 pagi, nunabur ke berita pagi. Lalu pukul 8 pagi tu lagi bergolai pak program 2 pagi wai. Lebih bisik topik ke dibaik Bala Peninggal ke pagi tau. Nyak ke tusun tau kerintai awak kita ke pagi tau ya. Jadi berperinang dulu kita ke pagi tau Peninggal. Seraya kita ke nyedia kediri ke dekat ngatur pengawal Sarito. Ya muka engkau nya udah berantu jalai muka ya. Ke Tumu Driba Arab ke Bajimat ke pagi tau ya. Riki Anderson Bungai Pinang.

0: sebut nyo majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamah boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
1: YFM. Sibu 87.6.

lagu hari Linda ya, Repak Panti Jalai maka lagu dia kena merenang kita ke pagi tau ya. Monika ko tadi ke besik kita ke udah berantu jalai tumu nurun kawak ke pagi tau tau ke besik minda. Harap ke sama berjimat ya. Lebih lagi tunggak ke barat. Tunggak ke atas menua Sarawak tau agi balat bersebun jam ke dia tau lebih agi di Kuching di tau ya nitih ke penerang ke di peda aku ba website APIMS ke pagi tau baca IPU ke pagi tau agi 280 di Semarahan 258 di Serian agi tinggi ya baca IPU ke pagi tu 485 di Sri Aman 252 di Serikai 181 di Sibu 174 ngau Mukah 169 lalu di Bintulu 160 hanya baca IPU ke Pemadu Paru ya ke dikeluar ke ba website APIM atau ke ba opis Rampak Menua ke pagi tu lalu ke pagi tu aki berkabut diumbak kengau bersebun ngujung ke sekedar jalai kita tadi apa sa di peda ya jadi anang maka kelalu laju lebuh ke mai kereta kita lapan kadang bisi perengka pengangkut kemit baka orang ke bermotosikal orang ke berjalan kaki atau ke orang ke nak bersikal tadi kadang nak untuk di pedak kita ya. Ini harap ke sama-sama nyaga pengelikun kita empu lebuh ke driba tumu pagi. Okey, lalu pengawal kita ke mutar ke penanggul sebun tu. Ke lai kemari mega rengat ketiga di Sarawak. Udah berengkah di pejalai ke pengawal menih muari ya. Kalai kanan dur ke di tapat ke dur menih muari itu ianya tunggak ke tekat batang air di Sri Aman sebedau diterus ke ngakai murum ngau meka bakun di belaga ya. Atau dikena nambah ke air ba kandang tekat air ngau buka ba kandang dor ngandang air ya di menua kita berindi hari ukai semina kaya hari kita ke bersebun tak meka kaya hari ke kemarau jam ke dia tau ya jadi sapit premier Dato' Amar Douglas Sugahmas madah ke pengawalnya di pejalai ke nyentuk ke pegila 5 hari bulan lalu pihak mereka perintah menua Sarawak mereka ya udah minta pemendar ya kalai pengawal tu dikarap kulih diterus ke nyentuk ke 7 hari bulan 9 tu elok ya. Lebih lagi napat ke kanan dur bak tekat air ngau mega bak 13 kanan dur ngandang air bak 5 bagi menua di Sarawak ya. Dikena nantu ke air cukup ke guna rakyat di menua tu. Okey jadi pengawal menih muari tu di pejalai ke begulai ngau sekedar agensi kenyang kaum Natma APM, Met Malaysia, JBAP, CCAM, PDRM, Sarawak Energy Berhad, Sarawak Metro Sdn Bhd, TUDM, Tauke Sedadu Langit Menua Malaysia,
sedadu darat menua Malaysia ngau meka unit pengelikun ngau penderita dat Sarawak UKPS yang akhirnya kita sama ngarap ke ngau pengawal menih muari tu boleh mutar ke penanggul sebun di menua kita yang laban kita sama nemu meka nyau minggu baru meka balan biak kita nyau dekat sekolah baru kita sama ngarap ke nadai penanggul ndor kita berjalan ke pengawal ngau meka ngatur pengawal kita ya laban sebun tu mayuh meka nanggul kita ke berjalan ke pengawal ke Tegal pengerai kita ya. Okey, hanya tadi maka berita ke BC dikeluar ke surat berita kita. Okey, okay, terus merindah kita ke pagi tu peninya. Selamat pagi. Kita akan ke Nadai Mindah Sarito Diau atau ke Agi Pemisi. Lebih lagi bala pengajar kita. Kita akan buka iman ke Nadai Mindah. Selamat pagi. Terus mendiang ke YF.

0: Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyelia managi hari kengerara.
1: Jam YFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ingat kami YFM segulai sejalai.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Jadi tu ngena tai ke dulu pesan ke diterima ari peninga kita ke pagi tu ya. Pesan ke terubah tu ari tuai rumah Dana Ana Adin madah ke ngeta sulit niang apa ya inya ex tuai rumah Adin Ana Limbang ya ke dekat diatur inya nguan daulit malam pagila 5/9/2026 lalu ngeta sulit pagi hari Minggu tu ila 6/9/2026 ba rumah Sidampu inya ba rumah Dana Tanjung Latap Sibu. Nyadi pesan tu nuju kaban belayan di Sibu, Bintangur, Bawang Asan, Sungai Menyan, Sengan, Rumah Bajai Durin, Kertau, Langup, Sepau, Pulau Dudung, Sungai Asan, Sungai Salim, Nanga Salim, Ranan Kenawit, di Kucing, Miri, ngau mega kaban belayan ke Bukai kena ulih disebut di Tomagang. Jadi pesan tau tadi madah ke ngetas ulit niang ex tuai rumah Adin Ana Limbang ya, ke dekat diatur pagi pagi hari Minggu tau ila 6/9/2026 ba rumah Sidampu inya ba rumah Dana Tanjung Latap Sibu. Okey, lalu pesan ke Siti tu ari Suzy Ana Idin madah kengeta sulit niang apa ya inya Idin Ana Cambai ya ke dekat diatur pagi 5/9/2026 jadi pengawalnya diatur ba rumah Sidampu inya ba rumah Jini Sungai Semuruk B ba Kenu Miri ya. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba Sungai Pui Kenawit di Pasar Kenawit Sibu Bintulu Miri Kucing ngamaka kaban belayan ke Bukai kena ulih di sebut di Tomagang. Kalai pesan tu tadi madah ke ngetas ulit niang Idin anak Cambai ya ke dekat diatur pagi 5/9/2026 inya pagi pigila ya ba rumah Sidampu ba rumah Jini Sungai Semuruk Pi ba Kenu. Okey, lalu pesan ke Siti tu peninga ianya ari Tumas Imuang anak Jawi ya madah ke apa ya Jawi anak Unggi ya Jawi anak Unggi udah nadai lalu niang tu dekat di Sungai Bala Mayu ba rumah Sidampu ianya ba rumah ba lot 2998 lorong Ketapang 9 pes 5 Tudan. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba Bukung, Kelampu, Cangkul, Tinti Lalang, Seri Aman, ba Rumah Ngindang, Satap, Sekurung, Taman Tungku, Senadin, Sungai Keruh, Ngelili, di Betung, ngau meka kaban belayan ke Bukai. Ya. Jadi penerang ke Sili Agih kita tahu ba telepon ngakai Tumas Imuang pu ba lumur 014-582-8835 nya tadi pesan madah ke Jawi anak Unggi ya Jawi anak Unggi udah nadai lalu niang tu di Sengai pa rumah Sidampu ianya ba lot 298 lorong Ketapang 9 pes 5 Tudan. Okey, pesan ke Bukai tu peninggal. Kalau pesan ke Siti tu Ari Nuyah anak Sinda madah ke Inaya Sinda anak Adiah ya. Sinda anak Adiah udah nadai meka. Lalu niang Sinda anak Adiah tu dekat di Sungai Palamayu malam malam tu lagi ya, ba rumah sidampu inya ba rumah Benet Jumat Sungai Kelawit Tatau lalu dekat dikubur ke pagi pagila hanya dipesan tu nuju Kaban Belayan ba rumah Janin Setuan Besai rumah Belabut Binyo Sungai Mas ba rumah Liau Suai rumah Belili Ulunia rumah di ke Sungai Anak Kaban Belayan ba Ulu Arif Sungai Arif Semanu ngau Kaban Belayan ke Bukai jadi penerang ke Sili Agi ya kita tahu betlipun ngagai lumur kusung 1 0 595 2324 hanya tadi pesan madah ke Sinda anak adiah ya. Sinda anak adiah udah nadai lalu niang Sinda anak adiah tu dekat di Sengai Palamayu malam atau lagi Pak Rumah Sidampu inya Pak Rumah Benet Jumat Sungai Kelawit Tatau lalu dekat dikubur ke pagi pagila ya. Okey lalu pesan ke Siti tu ianya hari sebia anak hujan madah ke pengawak semiang berkat kergang niang buda naik jinggan ke dekat diatur pergila 5/9/2026 pukul 10 pagi ya ba rumah sidampu inya ba rumah Maureen anak Michael John tebar batu lintang undup hanya dipesan tu nuju Kaban Belayan di Kuching Sri Aman Semulung Tuba Merebuang, Batu Besai, Lepung Simpai, Bayai, Menalang, Padi, Sungai Tandu, Munggu Demam, Purai, Paku, Sungai Rebu, Munggu Ruan, Temiang, Batu Lintang, Ngau Kaban Belayan di Indonesia. Jadi penerang ke sini lagi kita tahu berlipun ngagai sebia nak hujan pun. Bak lumur kusung 1 3 6 3 5 5 3 7 8 jadinya tadi pesan madah ke semiang berkat gergang niang buda nak jinggan ke dekat diatur pergila 5/9/2026 pukul 10 pagi ya Pak Rumah Sidampu ianya Pak Rumah Maureen anak Michael tebar batu lintang undup. Okey, pesan ke bisa diterima hari peninggal kita ke pagi tu. Ya. Udah terlagi nampung maca pesan ke Bukai. Lagi merindang peninggal ke pagi tu. Lagu hari Stanley Bayang merampau ke pagi tu.

Okey, Agi, awak pengerak pagi, Agi macam pesan ke Bukai ke pagi itu ya. Jadi pesan ke sekali itu, hari Jospin dengar, madah ke ngintu 100 hari ke niang anak ya, Felicia Kleberson anak pandi ya, ke dekat diatur. Pergilah 5/9/2026 pukul 10 pagi ya. Jadi pengawalnya diatur ba rumah Sidampu, inya ba rumah Maurice Merindun Lubu Antu. Jadi penerang ke sili agi berkawal dengan pesan tau, kita tahu bertelepon ngagai Jospin dengar ampu 019-816-8170 tau kenuju Jen Easter Edward ya, 016-887-1569. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan di Serata Nur, madah ke ngintu 100 hari keniang Felicia Kleberson anak pandi ya, tau ke ucuk Doli Bayar ke dekat diatur. Pergilah 5/9/2026 pukul 10 pagi. Pengawalnya diatur ba rumah Sidampu, ba rumah Maurice Merindun Lubu Antu. Jadi pesan ke Siti tu hari jelita anak Wilson tau ke indah linya, madah kengeta sulit niang kiai anak tinggang ya, ke dekat diatur. Pergilah 5/9/2026 pukul 7 lemai ya. Jadi pengawalnya diatur ba rumah Sidampu, inya ba rumah Watson, pelasuk batang Binjai Jalai Nyabur Selalang. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan di Serata Nur, madah ke ngeta sulit ke niang kiai anak tinggang ya, ke dekat diatur. Pergilah 5/9/2026 pukul 7 lemai ya. Jadi pengawalnya diatur ba rumah Sidampu, ba rumah Watson, pelasuk batang Binjai Jalai Nyabur Selalang. Okey, nguyang ngagai pesan ke Siti tu. Kalai pesan tu hari James anak Jalian ya, madah ke ini sida, inya Siman anak Unggan, Siman anak Unggan udah nadai ya. Lalu niang tu dekat di Sengai Palamayu, malam tu lagi ba rumah Sidampu, inya ba rumah Indi Luau Satu Simpang SK Nanga Luau Julau, lalu dekat dikubur ke pagi pergilah. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai James anak Jalian berlumur 013-599-8090. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan rumah Panjai bak Nanga Raya, Nanga Ijit, rumah Liba Buak, rumah Ramba Penyangkai Akai, rumah Pakar Ulu Mawang, Bala Ba Ubit, Batu Lima Jalai KGD, Cigu Wilson Ba Nanga Kota Julau, Ba Sebaya Balingian, rumah Rebayah Lubuk Pasar Tatau, Sida Konselor Janting Sebiliak Ba Sepupuah Nia, di Lambir Seteras Julau, Janet Ba Rumah Ngelambai, ngau ba rumah Bajau Rantau Kuyang Mujuak, ba rumah Banyan Rantau Rosak, rumah Hikih Liuh Duang Rantau Pita, sepemanjai Jalan Tabai Julau, ngau meka Kaban Belayan ke Bukai kena oleh disebut itu magang, madah ke Siman anak Unggan ya, Siman anak Unggan tau ke Indai Jalian udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sengai Palamayu ba rumah Sidampu, inya ba rumah Indi Luau Satu Simpang SK Nanga Luau Julau, lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pagila. Okey, lalu pesan ke Bukai tu peninga, ianya pesan hari Juliet Tebari anak Unil
madah ke ngeta sulit niang unil tau ke sumpi yang anak latih ke deka diatur pergila Mekah 5/9/2026 pukul 7:30 lemai. Jadi pengawaknya diatur ba rumah sidampu inya ba rumah lundu menggeris baru kabuang. Okey, jadi pesan tu menuju kaban belayan ba rumah julai sungai menggeris rumah buau sedih rumah tuni nangga padih betuang maja betuang panjai rian batang penurin ngau meka kapan belayan ke buka yang ke nda boleh disebut di Tumagang. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu berlipun ngagai Juliet Tebari balumur kusung 13805 54486 tau kenuju Wendy Mundat ya kusung 111 996 kusung 395. Jadinya tadi pesan madah ke ngeta sulit ni yang unil tau ke sumpi yang anda ratih ke dekat diatur pergila 5/9/2026 pukul 7:30 lemai. Jadi pengawaknya diatur bak rumah sidampu bak rumah lundu menggeris baru kabuang. Okey, pesan maka ke bisi diterima hari peninga kita ke pagi tu. Ya, okay, terus merindang kita ke pagi tu peninga tu lagu ke Dibai Anthony Usan.

lagu Ari Antonio San ya nak ulih aku ambuk maka dikenal merindah kita ke pagi tu peningah. Okey, 7:30 pagi tu lagi nak nabur ke berita pagi di YFM. Kita berperindah dengan lagu Ari Marina Jara ke pagi tu Bujang Hulu Sungai.

0: Paya hari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Kita jatuh, penuh menyentuh.

FM。 Keterbatu Batang Berita. Sebun asap, kedatai ke ribut tilengkas tumpuk angat ngagaraban berkuasa. 90% operasi meniah muari, mujur ngasil ke hujan. Pemansang ekonomi ti setimbang, mutar empas berubah klimat. Selamat pagi, berkulang dengan aku Nancy Tambo membawa berita pagi YFM ke-4 hari bulan 9, 2026. Udah tu lagi, isi berita.

Operation meniah muari nda ulih nyamin mutar ke penanggul sebun asap engau penuh. Sapi Premier Dato' Amar Douglas uga embas madah nyak ketegal sebun asap megak bepun ari penata asap engau tumpu angat ari luar Sarawak. Dikena mutar ke perkara tu, mensia mayuh dilalau ngetu ke pengawak Nunu serta lengkas ngeriput ke Kandandur Tik Bisi Angus ngagai raban berkuasa ngambil ke pengawak ngerara api ulih di pejalai. Bak perkara sebaka, dia sebuah bilik operasi udah ditumbuh ke dikena ngujur ke timbal pengawal ungkup sebana bekal air di serata Sarawak serta atur dipatut di pejalai ke dikena mutar kenyak. Atur pengawal bersepadu tu dekat ditegap ke agi dikena nentu ke sumber air ulih diatur ngau cara optimum serta utai ke diguna rakyat Sarawak meruan dijaga sepemanjai timpuh gayari angat ngau musim kemarau. Atur tumu serta proaktif udah dipejalai ke perintah maya napi gaya hari kemarau, kurang hujan serta risiko kualiti angin ti kamah hari pengawak pejalai Corporation Meniah Muari OPA. Upis Meteorologi Malaysia, Met Malaysia dalam sebengkah penerang madah OPA fokus ngagai pengawak nambah ke potensial hujan bak kandang ndur ke ditagit ngau genturung ndur ngandang air. Tuk dikena nambah serta nyaga tikas pemisi air buat tekat air. Pengawak keban satu berguna amat dikena nentu ke bekal air ke guna domestik ngaun tali air buat perkara bertanam terus terjamin maya timpuh kemarau. Pemujur pengawak meniah muari berpanggai buat pemisi gaya remang ting keman serta gaya atmosfera tinitih ke kriteria teknikal tik spesifik. Nyalai tiap bengkah penerbai bilun tiap dipejalai ke berplasar ke penilaian saintifik ngau analisis meteorologi dikena nyapai pemujur operasinya ngau cara ti optimum. Berebak ngonya Met Malaysia madah ke sepemanjai tahun tu dia operation meniah muari OPA udah dipejalai ke Bok Perlis, Kedah, Perak, Johor, Melaka, Negeri Sembilan, Sarawak ngau Sabah. 90% operation yang mujur ngasil ke hujan sekali ke bak kandang dur ke ditagit tau ke kandang dur ngandang air. Perintah dekat terus berunding berjalai ke OPA berplasar ke pematut ngau gaya atmosfera tingkeman nyengkau menjadi siti ahli atur mitigasi napi fenomena El Nino. OPA mega jadi kecara tik nyukung dikena mutar ke penanggul sebun. Pengawal berjalan kenya berarti ke pelin atur pengawal sebun nasional serta tikas kualiti angin ke diatuk. Nguna sengkabung hidung ngau nyawa lebuh bak luar bangunan maya sebun asap berguna amat. Tuk lebih lagi ngagai sidak tindak tau ndak ngerja pengawal bak luar serta terbuka ngagai kualiti angin tindak manah ke pengerai. Lecturer Perkara Perubat engau Pakar Perubat Pengerai Mensia Mayuah University Malaysia Sarawak Profesor Madya Dr. Nelson Richard Seling madah sengkabung hidung dengan nyawa bangsa N95 diperansang dikena enti dibanding ke engau bangsa bukai. Sengkabung hidung dengan nyawanya lebih efektif lebuh nisih partikel alus PM2.5 yang maksud kejakunya lebuh di telefon RTM. 7 buah luri tangki air udah dianjung ngagai kabung ngau ruban nganjung bekal air ngagai peranak titasah. Nitiak kepenerang hari upis bekal air menu pesisir Jebab madah nakal mai kemari dia bisik 20 pejalai nganjung air udah dikemujur. Inisiatif tu sebagai hari komitmen ti ndak ngetu hari Jebab dikena nentu ke bekal air datai bergenturung pendiau ti kena empas kelebih lagi maya gaya hari kemarau dalam timpuah ti lama. Gaya penanggul dekat diperhati ke lalu pengawak nganjung air kena luri tangki dekat diperjalai ke sebarang maya nitih ke guna mensia mayuh bak kandang endurnya. Dia tu kita benung mendiang ke berita pagi hari YFM.

pemansang ekonomi Sarawak, ndak ulih ndak ngerembai setimbang engau pengawak nyaga rampak menua dikena mutar ke empas hari ubah klimat. Premier Datuk Parti Kitan Seri Abang Johari Tun Openg madah ke isu ubah klimat engau pemansut karbon kemajak nambah diatu meri empas kenyata ngagai rampak menua. Tuk nyengkaum fenomena sebun hari penusah angus bak kandang dur tanah kerapak. Perusah angus tanah kerapak mar di tagang lalu tahu merugak kualiti angin serta megak komuniti menua adab kita. Gaya kebangsanya ngayan ke pemesai guna ngatur rampak menua ngau pintar agi. Lebuh Sarawak terus ngerembai bak perkara pemansang ekonomi. 5,875 kes penyalah cyber direkod di Sarawak. Timai pengrugi RM233.48 juta antara tahun 2024 nyentuh ngagai bulan 4 tahun tu. Dalam tahun 2024 aja, bisik 1,957 kes direkod ke ngau pengrugi RM76.71 juta. Ianya nambah ngagai 2,662 kes ngau pengrugi manggai RM109.1 juta. Tahun sitiknya kemari. Tuk ngayan ke penambah kes 36.1% dalam tempoh setahun. Nyaklah pengawak berkawal dengan pengawak nagang, pelajar serta mengangkat ke literasi penglikun digital patut terus ditegap ke. Kebuah pihak, laban empas hari penyalah cyber buka semeti mengukur pengerugi bak perkara wang nyak megak ulih ngerugak emosi, pengarap hati, kawal diri sebilik serta pengelantang orang siku-siku. Tiga bengkah projek pemansang gau ngagak sekolah bak sitak kaunsel negeri Dun Jemoring di pejalai ngau lancar nitiah ketimpuah keudah ditetap. Tuk mungkur projek ngagak baru sekolah kebangsaan SK Pergau ngau SK Bawang Tian hari program ngemansang ke baru sekolah tik lama di Sarawak Renggat 2. Projek SK Bawang Tian di Sadang Tembuk gagak bulan 1, 2027, lalu projek SK Pergau di Perambu Tembuk gagak kena 3 di bulan 11 tahun baru. Projeknya nyengkawam pengawak nganti ke semua 28 buah kelas asrama ngau perengkah guna buat sekolah menengah kebangsaan SMK Matu tik di Pelabak Tembuk gagak kena 6 di bulan 12, 2027. Adun Jemoring, Datuk Dr. Juanda Jaya Madah, pemansang infrastruktur pelajar berguna amat dikena tentu ke komuniti sekolah ngasai ke perengkah guna kelebih lantang, likun serta kondusif. Tu megak nyukung proses ngajar, enggau belajar. Raban Sedadu Darat Malaysia meri perubahan genyit ngagai sikul lelaki kelemas bak sungai semak ngau rumah panjai mujau di Sepak Betuang. Penusah nyak nyadi Maya Seraban dari Company B, Batalion ke-13 Regimen Melayu Diraja benuang dekat nganjung bekal air mineral ngagai peranak rumah panjainya pagi kemari. Nitya Kebenarang dari Sel Operation Media Division ke-1 Infantry Malaysia, Korporal Muhammad Badrul Amin Muhammad Rosdi menjalai ke pengawak ngau jampat bantu resusitasi kardiopulmonari CPR ngagai mansa. CPR terus diberjalai nyau kat 15 minit nyentuh ke lelakinya berengkah ngayan kediri ngeledah baru. Ia udahnya dibaik ngagai nebian sungai lalu ditaban ngagai klinik pengerai layar ngambil ke diperubat ngau silia agi. Kena hujung ke berita pagi, batang berita dibaca baru. Sebuah nasab kena teka reporti lengkas tumpu angat ngagai raban berkuasa. 90% operation meniah muari, mujur ngasil ke hujan. Pemansang ekonomi tis timbang, mutar empas berubah klimat. Nyanaka kita mendiang ke berita pagi hari YFM, beritanya tadi ditusun Nur Akila Arbain. Lalu disalin Matthew Abu dari bilik berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Selaka jako sarito, ianya tumpur. T-U-M-P-U-R. Tumpur. Roti tumpur ianya tusur, runtuh, tau keutai tiba dunjuang jadi puruh, tau kemerera. Contoh genteran leka jako ketrubah. Bukit mietnya ditumpur ke sidak kena lipan, laban kena gemuntang kengagak jalai halun. Contoh genteran leka jako kedua. Menyadik kami kebiak, ringat ngagai kabanya, tiudah numpur ke rumah digagak yang kena kersia. Nyanaka seleka jako sarito, ianya tumpur.
1: Seleka jako sarito, tau dipendiang ke kita, nanti hari 1, hari 3, ngawari 5, jam 7.15 minit pagi.
2: Waktunya kita susah juga, kena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
3: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
2: Akhirnya bukan saja jambatan cancel dan kita pola. Semua jambatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
4: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: sebun nyo majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamar. Uliah ngasuh mua kita gatal. Memang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sendak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
1: Siapa genunu tai maya jam dia tu ne? Oh, ayakku nya. Oh, ayak, nama gak kanon ayak? Balat amai gak tepuk asap nuan tu.
2: Oh, luan nya gak leri. Eh, tu benung betunu ke sampah tu mayo nak ke sampah tu. Hari kemari kan uno. Lagi, ambis de perusai ke belau kue nya. Mana gi de tuno? Nya pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
1: Apu, salah nak tu ayak. Begau orang gasak ke tu lagi. Ya agak sigi nak tahu betunu kau tai maya tau.
2: Yee, nemu ke diri genuan tau. Ni kurang mai bejaku, pandai-pandai ya mai bejaku. Kapa ni ialah pampul di mulut orang. Je pedak di laman rumah sida. Nyau baka kampung je ruang nadi dengan suang nyumbo bujang. Laban nama bah ngeluso, ngeluso, nemu di buruak siku. Ngai bertebah ku tai, pedak di aku tu. Nya, nya le gumpal isi kutub sai. Nama nama ke buah aku suah ngadu-ngadu ke tisi rumah tebas ku tadi ditu tunu ku tadi ditu mau dek
1: bukan pia ya perintah udah ngeluar kartu nagang orang bertunu ke utai seneka hati tuju ya nang dikena ngagak rampak menua jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak mit orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap
2: ini nyalah ibuan ku magang munyi utai kenuan yang tadi nama itu munas ke dua jelu. Dua jelu, dua jelu. Pandai-pandai mengingat diri dua dia. Bukannya aku ajak ke betul aku tahu ras begitu. Orang bukai bisa mengingatnya aku tu. Dia licar dia kelemahan tu. Ya tu cangku ambil nuan. Tak nuan amai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Lalu tuang ke nuan dalam api kemauknya. Nolong aku nuan. Hari itu nak kucah, kucah dia nganu aku.
1: Oh, ngai aku nolong nuan ayak. Takut aku dihukum perintah.
2: Nai, nama utai di senakut kenuan. Pada aja sikit buruk dengan orang aku. Kita ke bujang tu.
1: Nemu dia ya, 2,000 hukum mata duit orang. Compoundnya. Huh? Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang 2 bansa hukumnya.
2: 500,000? Jil 5 tahun?